0: akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosa menegaskan, keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosa juga menjelaskan keterlibatan dari tentara agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya, dan tentara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosa disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KSK plus dan
0: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan mempererat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
4: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
5: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arif Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
6: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
5: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis Anak Usia Sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
4: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
5: Nah, seperti dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
4: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
5: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat. sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
9: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
8: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
9: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
10: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
9: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
11: Tidak perlu panik, kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
12: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
9: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
13: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
14: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
15: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna bersama presenter Zarniati di Pro 2 RRI Ranai.
5: Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Selasa 28 Juli 2026. Adanya belokan angin atau sirline serta kelembapan udara di atmosfer yang cukup tinggi di sekitar wilayah Natuna mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca di wilayah Kepulauan Natuna umumnya diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, dan Pulau Laut. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Subi dan Serasan. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 25 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424. Atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, forecaster dari BMKG Natuna sudah memberikan informasi cuaca di pagi hari ini, teman Pro 2.
6: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
7: Ranai menyapa.
4: Baik pendengar, kita beralih ke acara selanjutnya, Ranai Menyapa pagi ini. Anda, kami beri kesempatan untuk bergabung, untuk menanggapi, mengomentari, atau juga memberikan kritikan ataupun saran terkait dengan topik yang kita bicarakan pagi ini ya. Nah, kita pagi ini berbicara tentang kenaikan harga minyak goreng yang mana saat ini banyak dikeluhkan oleh banyak masyarakat kita ya. Pendengar, harga resmi minyak kita ini ditetapkan berdasarkan harga eceran tertinggi sementara harga di pasar tradisional bervariasi pendengar ya. Harga eceran tertinggi resmi Rp15.700 per liter. Rata-rata nasional sekitar Rp16.497 per liter. Dan harga di tingkat pasar mencapai Rp17.000 hingga Rp22.000 per liter ya. Baik pendengar, terkait dengan hal tersebut ya, pemerintah daerah kita mengajak pengusaha untuk menggunakan tol laut sebagai alat angkut minyak goreng merek minyak kita ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga. Dan kita ketahui bahwa minyak kita ini merupakan minyak yang harganya rata-rata, maksud kami, di bawah harga tertinggi lah ya dibandingkan minyak-minyak yang lainnya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Daerah pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko pada Senin kemarin, bahwa harga minyak kita di wilayah perbatasan ini saat ini tembus dengan harga Rp21.000 per liter, sedangkan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Nah, baik pendengar, silakan tanggapan Anda, komentar Anda, bagaimana dengan harga minyak goreng di tempat tinggal Anda, juga mengalami kenaikan atau tidak, atau stabil atau malah menurun. Kami membutuhkan informasi itu dan kita saling berbagi informasi dengan bergabung di 0811 7033669 ya. Kita akan bersama di Ranai Menyapa sesi pertama pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, pendengar, pimpinan Perumbulok Cabang Natuna Pensius Siburian mengungkapkan bahwa minyak goreng yang saat ini disediakan untuk masyarakat Natuna sebenarnya bukan merupakan kuota khusus daerah ya, melainkan bagian dari alokasi Perumbulok Cabang Tanjung Pinang. Nah, menurutnya Perumbulok Cabang Tanjung Pinang berinisiatif memberikan sebagian kuota mereka untuk Natuna guna mempermudah masyarakat memperoleh minyak goreng. Nah, jadi pendengar, dikatakannya pula bahwa Perumbulok saat ini belum dapat memberikan kuota khusus minyak goreng untuk Natuna, dan salah satu kendala yang menjadi pertimbangan adalah tingginya biaya distribusi ke daerah kepulauan tersebut ya. Jadi pendengar, yang mana diperoleh sebanyak 800 dus, dan jumlah ini kuota sisa Perumbulok Cabang Tanjung Pinang yang diberikan ke Natuna ya. Dikatakannya pula bahwa minyak goreng tersebut hanya tersedia di 5 mitra Perumbulok Natuna. Kelima ini berada di Pasar Rakyat Ranai. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan kenaikan harga minyak goreng di beberapa daerah ini pendengar ya, bahkan mungkin seluruh Indonesia, silakan bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini di 0811 7033669 ya. Baik, itu informasi pertama. Informasi kedua ini terkait dengan pemanfaatan ya sisa makanan MBG ini menjadi pupuk organik. Nah, baik, ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Iya, sama siapa di mana? Oh, sama Kak Mus. Ini pas momennya Kak Mus ya. Masalah minyak goreng ini. Gimana pendapat minyak Kak Mus sebagai pelaku UMKM, apakah merasa terdampak dengan kenaikan harga minyak goreng ini Kak Mus?
8: Bukan biasa lagi. Naik minyak.
4: Sejak mulai kapan nih yang Kak Mus rasakan?
8: Berbulan-bulan
4: ya.
8: Kalau yang 1 liter memang 21.000. Kadang-kadang 22.000.
4: Yang 1 liter?
8: Kalau mitra 25.000.
4: Baik-baik. Jadi ini tergolong tinggi ya Kak Mus ya?
8: Bukan biasa main. Kalau 17-18 masih nyaman.
4: Baik.
8: Jadi kadang-kadang kita 2 liter minyak dua tuh uti jalan kering jalan kuali.
4: Jadi bagaimana harapan Kak Mus terkait dengan kenaikan harga minyak
8: harapan
4: goreng ini?
8: Harapan ke depan memang minyak lah tidak murah. Ini gula naik.
4: Gula juga ikut naik?
8: Ada 18.
4: Oh gitu ya di eceran.
8: Berapa hari kemudian ada 15-16 dapat menyaman gak sah?
4: Ada tidak?
8: Naik 18-17 lah rata-rata dia.
4: Silakan sampaikan harapan Kak Mus melalui RRI untuk pemerintah kita. Bagaimana harapan Kak Mus sebagai pelaku UMKM?
8: Gula minyak murah, minyak minyak murah. Belum minyak mahal, belum lah ikan. Oh iyalah ikan, kita nelayan kita ya. Kalau ikan tidak perlu ngeluh lah. Kalau minyak sama gula lah.
4: Termasuk kebutuhan pokok ya.
8: Pokok. Kalau tepung memang harga biasa.
4: Normal ya, yang mengalami kenaikan gula dan minyak goreng ya.
8: Yang minyak lah paling penting ya. Kadang-kadang sekarang ni nak sama goreng di rumah aja berpikir kita nak makan minyak.
4: Baik.
8: Harapan ke depan tidak murah lah.
4: Baik, itu saja Kak Mus. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, itu harapan yang disampaikan oleh Kak Mus yang berada di Ranai terkait dengan kenaikan harga minyak goreng ini. Memang sudah dirasakan dampaknya oleh Kak Mus sebagai pelaku UMKM ya. Karena beliau ini menjual aneka kue yang diolah dengan cara digoreng ya, tentu sangat membutuhkan minyak goreng. Beliau sangat merasakan dampaknya dalam beberapa bulan terakhir ini, dan harapannya kepada pemerintah kita agar segera mencari solusi lah bagaimana agar harga barang ini tetap stabil, terutama untuk saat ini yang mengalami kenaikan minyak goreng dan juga menyusul gula. Ada di beberapa tempat yang harganya 18.000 per kilogram sebagaimana disampaikan oleh Kak Mus tadi ya. Silakan yang lainnya yang merasakan dampak dari kenaikan minyak goreng ini ya, yang ingin menyampaikan harapannya kepada pemerintah kita, silakan di 0811 7033669 ya. Memang kalau berbicara tentang minyak goreng ini pendengar ya, sangat dibutuhkan sekali, karena dalam aktivitas memasak kita, ibu rumah tangga lah yang pahamnya, sikit-sikit perlu minyak goreng, sikit-sikit perlu minyak goreng ya. Jadi memang ada juga cara diolah dengan cara direbus, tapi yang paling terasa dampaknya ini sebagai pelaku UMKM seperti Kak Mus ini yang mana menjual roti goreng. Jadi tentu membutuhkan minyak goreng, kecuali penjual roti kukus tentu menggunakan alat pengukus ya, dan butuh juga yang namanya gula. Gula pun mahal kata Kak Mus ya. Bagaimana ini perputaran ekonomi kita ya. Jangan sampai jalan di tempat ya. Tentu kita membutuhkan penghasilan ya, pemasukan setiap hari. Karena seiring dengan banyaknya pengeluaran, dengan banyaknya harga barang yang mengalami kenaikan ya, jadi harapan kita semua barangkali saja harga tetap stabil lah, walaupun tidak turun tetaplah stabil. Baik pendengar, sebagaimana dikatakan oleh sampaikan oleh pemerintah kita bahwa pihak pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama tim pengendalian inflasi daerah untuk menyiapkan kondisi yang stabil ya dalam masalah minyak goreng ini. Dan salah satu solusi yang disiapkan yakni mengajak pelaku usaha memanfaatkan layanan tol laut ya. Lagi-lagi kalau kita di ujung utara ini memang masalah transportasi ya. Pemanfaatan tol laut ini dapat menekan biaya distribusi karena transportasi telah disubsidikan oleh pemerintah ya. Dan dengan demikian tentu pengusaha tidak perlu menaikkan harga jual minyak goreng mereka ya untuk menutup biaya distribusi. Nah, kalau ini informasi yang kami akses dari Antara Kepri ini pendengar ya, memang karena biaya distribusi penyebabnya. Tapi informasi ya bahwa minyak goreng kita ini secara nasional ini mengalami kenaikan ya. Tadi kata Kak Mus yang 1 liter saja sekarang sudah dijual seharga 21.000 per liter ya, karena untuk harga resmi juga ya harga tingkat pasar mencapai 17.000 hingga 22.000 rupiah per liter ya. Jadi untuk harga di pasar tradisional tentu bervariasi ya. Ada 15.000, 16.000, 17.000 ya. Bahkan ada yang mengalami kenaikan sampai 7.000 ini. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama ini, silakan kami tunggu di 0811 7033669 yang ingin memberikan komentar, tanggapan, kritikan ataupun saran terkait dengan topik yang kita bicarakan pagi ini berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng ya. Dan pendengar, mudah-mudahan saja harga barang tetap kembali stabil ya. Dan mudah-mudahan segera dicarikan solusinya, karena biasanya harga barang ini kalau sudah mulai naik ya merangkak terus. Jadi harus di awal-awal harus dicarikan solusinya. Baik, selain itu pendengar, ada juga informasi terkait dengan pengolahan sisa makanan di SPPG menjadi pupuk organik ya, bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna mengimbau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di daerah mengubah sisa produksi pangan menjadi pupuk guna mengurangi timbulan sampah organik ya. Dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kabupaten Natuna mengatakan bahwa hasil temuan mereka, SPPG di Natuna banyak menyisakan pangan segar tumbuhan jenis buah ya. Dan hal ini diduga akibat buah-buah yang dibeli tidak bisa digunakan kembali. Maksud kami tidak bisa digunakan menjadi menu makanan bergizi gratis MBG untuk penerima manfaat karena masih mentah. Nah, ini gimana ceritanya ya. Kalau makanan mentah memang tidak perlu kita distribusikan ke anak-anak kita ya, karena nanti bukannya sehat ya, namun sebaliknya bisa saja seperti itu. Dan pendengar, menurutnya pemanfaatan sisa produksi ini perlu dilakukan agar tidak menjadi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir ya. Baik, ada dua informasi yang kami sampaikan kepada Anda terkait dengan kenaikan harga minyak goreng dan juga pengolahan sisa makanan menjadi pupuk organik pada setiap SPPG yang ada di Natuna. Masih bersama kami di Ranai Menyapa sesi pertama.

0: Ranai Penyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah pukul 7.54 menit waktu Indonesia Barat, masih di Ranai Menyapa sesi pertama untuk pagi ini pendengar ya. Anda kami beri kesempatan untuk bergabung bersama kami di

0: 0811 7033669 yang ingin memberikan komentar, tanggapan dan harapannya ataupun sarannya terkait dengan topik yang kita bicarakan pagi ini, pendengar ya. Kita sapa kembali. Halo, selamat pagi. Halo. Halo,
1: selamat pagi.
0: Mbak, iya, sama Bung Arya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke,
1: Mbak.
0: Oke, baik. Silakan tanggapannya terkait dengan kenaikan harga minyak goreng. Apakah di kawasan tempat tinggal Bung Ar ini mengalami kenaikan juga di pedagang eceran-nya?
1: Oh, iya, Mbak. Tadi ya. Terima kasih. Sepertinya minyak goreng ini memang agak naik sedikit ini, Mbak Radia.
0: Naik sedikit apa naik banyak nih?
1: Memang kan naik 1 liter itu hampir 20.000 221.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita dulu-dulu tuh baru dia pakai minyak kelapa kan, tapi minyak kelapa sekarang nih kebanyakan tak diperlu lagi lah macam tuh kan, kebanyakan macam minyak goreng di kedai-kedai Islam macam tuh. Nah, jadi harapan kita Mbak Rodia, mudah-mudahanlah istilahnya minyak goreng ini agak stabil lah harganya. Soalnya bahan pokok perlu sekali itu Mbak Rodia bagi kita yang yang memakai minyak goreng itu istilahnya. Jadi harapan kita mudah-mudahan stabil lah istilahnya. Jangan ada yang tinggi, ada yang agak sedang, pokoknya rata-rata lah selama macam itu.
0: Baik.
1: Jadi hanya itulah harapan kita Mbak Rodia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ar juga memiliki harapan yang sama seperti Kak Mus agar harga barang tetap stabil ya. Silakan Anda yang ingin mengomentari terkait dengan kenaikan harga minyak goreng ataupun terkait dengan pemanfaatan atau pengolahan lahan sisa makanan menjadi pupuk organik ya pada setiap SPPG yang ada di Natuna, karena pendengar dari hasil temuan dari pihak bidang ketahanan pangan Kabupaten Natuna bahwa masih banyak SPPG di Natuna menyisakan pangan segar untuk pangan segar tumbuhan jenis buah ya. Dan menurutnya pemanfaatan sisa produksi ini perlu dilakukan agar tidak menjadi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir ya. Jadi pihaknya mengarahkan jika masih layak dikonsumsi agar bisa didonasikan atau diolah menjadi pupuk organik ya. Dan pendengar, dikatakan pula bahwa bidangnya telah melakukan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan sisa produksi pangan dari program MBG ke beberapa SPPG. Pada kegiatan tersebut, para pengelola SPPG diberikan pemahaman tentang pemanfaatan sisa produksi. Dan selain itu, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan sosialisasi pemanfaatan sisa makanan di sekolah-sekolah ya. Tujuannya sama, yakni mengurangi timbulan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan. Dan langkah tersebut pendengar juga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pengelolaan limbah pangan secara berkelanjutan melalui prinsip pengurangan, pemanfaatan kembali dan juga daur ulang. Dan sejauh ini cukup banyak ya sisa produksi yang bisa dimanfaatkan. Misalnya semangka yang telah dibelah ternyata daging buahnya masih putih sehingga tidak layak disajikan. Nah, daripada dibuang lebih baik dimanfaatkan ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu Rana menyapa sesi pertama untuk pagi ini. Untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi menyampaikan saran dan harapannya, kami ucapkan terima kasih. Kita jumpa kembali di lain kesempatan pendengar. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: ya. Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pendengar, saat ini sudah pukul 8.25 menit waktu Indonesia Barat. Di Rane Menyapa sesi kedua, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, baik pendengar, Pemprov Kepri usulkan ranperda penyelenggaraan peternakan kesehatan hewan ya. Jadi pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan rancangan peraturan daerah perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kepri pada Senin kemarin ya. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan bahwa sektor peternakan dan kesehatan hewan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga kesehatan rakyat, meningkatkan perekonomian daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, oleh karena itu diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan peternakan. Begitu yang disampaikan oleh Ansar usai rapat paripurna di kantor DPRD Kepri Pulau Dompak, Tanjung Pinang pada hari Senin kemarin ya. Beliau menjelaskan bahwa Kepri sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, daerah tersebut memiliki mobilitas lalu lintas hewan dan produk hewan yang cukup tinggi. Dan kondisi tersebut menurutnya memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular serta penyakit zoonosis ya, yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Nah, pendengar, selain itu, tingginya ketergantungan Kepri terhadap pasokan ternak dan produk hewan dari luar daerah juga menjadi alasan penting perlunya penguatan sistem pengawasan, pelayanan kesehatan hewan, serta koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah penyebaran penyakit. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
4: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Kukru.
1: Wah, kukru. Lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
5: Hanya ada di Indonesia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Menyapa sesi kedua pagi ini. Kami masih berbagi berbagai informasi untuk Anda sambil menemani Anda yang sibuk dengan beragam aktivitas hari ini ya. Baik pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, semoga perjalanan lancar. Jadi ini ada sebuah informasi lagi untuk Anda terkait dengan dapur SPPG yang bermasalah di seluruh wilayah Indonesia, pendengar ya. Informasi yang kami akses dari Antara Kepri, Badan Gizi Nasional menutup sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh wilayah di Indonesia ya. Dan ratusan dapur yang dihentikan operasionalnya tersebut terdiri atas 98 dapur SPPG di Sumatera, 424 dapur SPPG di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian 311 dapur SPPG di Jawa dan juga Madura. Nah, pendengar, pihaknya memastikan bahwa dapur yang ditutup tidak akan dibayar karena mereka terbukti melanggar SOP seperti makanan tidak higienis, ada kasus keracunan, kualitas makanan tidak sesuai dengan standar, dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang belum memenuhi syarat ya. Jadi selain menutup ratusan SPPG yang melanggar, pihaknya juga menghentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli ya. Kemudian pihaknya juga memberikan hukuman disiplin berat kepada 9 ASN yang melakukan pelanggaran berat dan 39 ASN lainnya mendapat hukuman disiplin ringan ya. Dan sebagaimana ditegaskan bahwa BGN atau Badan Gizi Nasional di wilayah

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 9 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik pendengar, untuk yang saat ini lagi sibuk dengan segala aktivitasnya, selamat beraktivitas ya pendengar. Cuaca cukup cerah, jadi mudah-mudahan di sela-sela aktivitas kita, kita tetap semangat untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama mengonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi ya. Jangan lupa untuk menikmati buah-buahan. Nah, pendengar, buah-buahan sangat banyak sekali pilihannya. Namun yang dalam program menurunkan berat badan, tentu ada jenis pilihan buah yang bisa kita ketahui, di antaranya raspberry namanya ya. Nah, ternyata raspberry ini menjadi buah terbaik untuk menurunkan berat badan. Nah, pendengar, banyak orang mengurangi camilan manis saat menjalani program penurunan berat badan. Namun keinginan mengonsumsi makanan manis seringkali menjadi tantangan yang membuat diet sulit dipertahankan. Nah, informasi yang kami akses dari kompas.com, ahli gizi menyarankan untuk mengganti makanan penutup atau camilan tinggi gula dengan buah segar. Nah, salah satu buah yang dinilai paling baik untuk mendukung penurunan berat badan adalah raspberry karena mengandung serat tinggi, rendah kalori, dan tetap memberikan rasa manis alami. Nah, selain membantu mengendalikan nafsu makan, buah ini juga kaya akan vitamin dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan ya. Dan pendengar, alasan mengapa raspberry ini bisa membantu menurunkan berat badan, karena raspberry ini rendah kalori tetapi tinggi serat, sebagaimana diungkapkan oleh ahli gizi dari Kapiko, Johanna Katz, RD, bahwa raspberry merupakan pilihan tepat bagi orang yang ingin menikmati makanan manis tanpa mengonsumsi terlalu banyak kalori. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih,
0: apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health.
1: Apa itu mental yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
4: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh.
5: Janji,

0: sudah pati janji.
1: Sudah dibilang best friend yang mengingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya, janji.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Baik pendengar, sudah pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda pendengar jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Baik pendengar, untuk Anda ya, hari ini tanggal 28 Juli dan apa dengar, 28 Juli ini diperingati sebagai hari ya, sebagai hari hepatitis ya. Di antaranya diperingati sebagai hari hepatitis sedunia. Yang mana hari hepatitis sedunia ini diperingati setiap tanggal 28 Juli. Adanya hari peringatan tersebut untuk meningkatkan upaya nasional dan internasional terhadap penyakit hepatitis berdengaria. Jadi melalui laman resmi WHO, hari hepatitis sedunia ini ditetapkan berdasarkan hari ulang tahun ilmuwan pemenang Nobel Dr. Barus Samuel Blumberg ya, yang mana merupakan seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B ya, yang mengembangkan tes diagnostik ya, serta vaksin virus tersebut. Nah, lalu apa itu penyakit hepatitis? Nah, mengutip laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, hepatitis ini merupakan penyakit yang menyerang organ hati, dan penyakit ini menyebabkan radang pada organ hati manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terjadi infeksi virus yang kian berkembang biak ya. Baik pendengar, untuk Anda semoga tetap sehat dan semangat selalu. Jaga kesehatan kita dengan membiasakan pola hidup sehat ya. Mulai dari memperhatikan makanan yang kita konsumsi sampai dengan kondisi lingkungan kita ya. Jaga, jangan sampai kumuh ataupun terjadi penumpukan sampah-sampah ya. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 10 nanti peringat, dan tetaplah bersama kami.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Dadah Mama.
4: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa ni yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tu kak, pastilah atuk tu marah. Macam mana ni?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggungjawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?

Pendengar, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

0: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Jendela Negeri.
3: Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz. Selamat beraktivitas ya untuk Anda. Hari ini cuacanya untuk wilayah Sempang ini berawan. Nah, yang lagi di perjalanan, hati-hati untuk Anda. Saya Rita Retnandari, pendengar, akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita bersama di Jendela Negeri untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Baik pendengar, untuk topik kita di Jendela Negeri hari ini ya, tentang moderasi beragama. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan sekolah dan tantangan menanamkan moderasi beragama ya. Jadi pendengar, kadang intoleransi di sekolah juga bisa muncul ya, bentuknya juga beragam, seperti ejekan antar pelajar karena perbedaan agama, kemudian pelabelan negatif terhadap mereka yang berbeda pandangan, hingga penolakan untuk bekerja sama dalam tugas kelompok. Nah, situasi seperti ini pendengar menjadi tantangan nih bagi pembentukan karakter dan penguatan nilai kebangsaan di kalangan pelajar. Padahal kan sekolah harusnya jadi tempat yang aman ya untuk belajar, untuk tumbuh dan juga mengenal keberagaman. Jadi ketika intoleransi justru ada di lingkungan sekolah, nah ini berpotensi melahirkan generasi yang keras hati, berpikiran sempit dan juga lemah dalam membangun kebersamaan. Pendengar, mengutip informasi dari situs Kementerian Agama kemenag.go.id, survei Setara Institut pada tahun 2023 lalu menunjukkan bahwa 24,2% pelajar ini tergolong intoleran pasif ya. Nah, nanti kami sampai akan kembali informasi lebih lengkapnya ya terkait survei tersebut seperti apa. Tetap bersama kami di Jendela Negeri, nanti masih akan berbicara tentang moderasi beragama.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
4: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
5: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Jendela Negeri.
4: Kembali kita bersama di Jendela Negeri, pendengar. Tadi kami sudah menyampaikan ya bahwa untuk hari ini tentang moderasi beragama, informasi untuk Anda tentang sekolah dan juga tantangan menanamkan moderasi beragama ya. Nah, saat ini di wilayah Sempang nih hujannya lebat, pendengar ya. Sedang hujan lebat. Hati-hati untuk Anda yang akan bepergian dan juga bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca ya, ketika akan menuju ke satu tempat. Dan menurut informasi yang dirilis BMKG, potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ini dapat terjadi di wilayah Natuna, yaitu di Midai, Pulau Laut dan juga Suap Midai, serta dapat meluas ke wilayah Bunguran Barat, Serasan, Bunguran Timur, Bunguran Utara, Subi, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, kemudian Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Serasan Timur, Bunguran Batubi, dan Pulau Tiga Barat. Diperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Baik, kembali kita di Jendela Negeri, pendengar ya, tentang sekolah dan tantangan menanamkan moderasi beragama. Masih mengutip informasi dari situs Kementerian Agama, kemenak.go.id, pendengar, hasil survei Setara Institut pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 24,2% pelajar tergolong intoleran pasif, kemudian 5% ini intoleran aktif, dan 0,6% terpapar ideologi ekstremisme kekerasan. Lebih dari itu, 83,3% responden menyatakan Pancasila bukan ideologi permanen sehingga dapat diganti. Nah, ini bukan sekedar angka statistik, melainkan alarm bahwa benteng persatuan bangsa bisa terancam rapuh, pendengar ya. Jika intoleransi pasif terus dibiarkan, maka akan berkembang menjadi intoleransi aktif. Dari sekedar menutup mata berubah menjadi mendukung hingga akhirnya terjerumus dalam lingkaran radikalisme. Nah, pendengar, sikap moderat dalam beragama ini tidak muncul begitu saja ya, tapi perlu dibiasakan sejak di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, hingga di lingkungan sekolah. Nah, sebaliknya, hidup dalam lingkungan yang eksklusif justru menumbuhkan fanatisme sempit dan perilaku diskriminatif. Nah, dengan menanamkan moderasi beragama, ini bisa membantu pendengar ya untuk meminimalisir dampak negatif terutama di tengah bermasyarakat. Namun dalam prakteknya kadang ini menjadi tidak mudah, pendengar ya. Nah, caranya bisa dengan melakukan diskusi lintas iman. Nah, kemudian orang tua juga bisa mengikutinya ya. Ditambah lagi saat ini kehadiran media sosial, pendengar ya, bisa saja semakin memperkeruh keadaan, seperti konten-konten yang bersifat rasis ya dan yang lainnya. Nah, jadi pendengar, dari lingkungan sekolah ya, dengan menanamkan moderasi beragama ini bisa membantu terciptanya lingkungan hingga negara kita yang aman dan damai. Baik, nanti masih kita lanjutkan kembali ya Jendela Negeri untuk hari ini, pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah, habis deh uang kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Jendela Negeri.

Di Jendela Negeri hari ini kita masih berbicara tentang moderasi beragama, di mana sekolah dan tantangan menanamkan moderasi beragama, ya, ini menjadi topik kita untuk hari ini, pendengar. Nah, ini masih mengutip informasi dari situs Kementerian Agama, kemenag.go.id, pendengar, bahwa moderasi beragama ini bukan hanya menciptakan suasana sekolah yang damai, ya, tapi juga menjadi modal penting bagi kehidupan berbangsa. Ya, karena Indonesia berdiri di atas keberagaman suku, pendengar, ya, beragam suku, beragam agamanya, rasnya, dan golongan. Jika sejak sekolah siswa sudah dilatih menerima perbedaan, maka kelak mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang inklusif, tangguh menghadapi propaganda, dan juga siap menjaga persatuan. Tapi sebaliknya nih, kalau intoleransi dibiarkan berkembang di tengah mereka, ya, maka generasi mendatang bisa saja menjadi mudah untuk diadu domba, ya, oleh isu SARA. Kemudian juga sejarah mencatat konflik atas nama agama selalu memakan korban terbesar dari kalangan rakyat biasa. Tentu hal ini tidak kita inginkan, pendengar, ya. Baik, pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda setiap harinya, ya. Lagu-lagu masih akan menemani Anda jelang kita ikuti berita olahraga atau dinamika olahraga dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, lagu-lagu yang berat untuk Anda kami cukupkan hingga di sini, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Seymour has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge, dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongnu, Anna Smith, untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur. Sudah dilakukan. Sudah dicur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain

kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor-skor
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol

0: AFF. Dari tiga tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan tiga kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
1: Jadi terkait dengan objektif PP yang Spanyol ini semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur nih.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Lalu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada tulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba buat offset.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Yen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital?

0: kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak. Kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai siang ini. Selamat siang pendengar. Semangat untuk Anda yang masih beraktivitas ya. Sudah pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Ranai Siang ini pendengar, hati-hati yang sedang beraktivitas ya, dan juga yang akan bepergian, update selalu informasi cuaca. Baik pendengar, selamat siang juga ya yang sudah mulai istirahat dari aktivitasnya. Kalau di wilayah Sepampang sih saat ini masih ada mendungnya, berawan juga ya, sepertinya masih ada potensi hujan sesuai dengan informasi dari BMKG yang kami sampaikan sebelumnya ya. Potensi hujan ini masih bisa terjadi hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, ada lagu-lagu yang akan menemani aktivitas siang Anda ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai pendengar di 99,2 MHz ya. Nah, ini ada satu informasi untuk Anda pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Mengutip informasi dari rri.co.id, Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Nah, pendengar, ia pun meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait hal tersebut. Kepala BGN mengerahkan seluruh SPPG untuk menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak. Nah, seperti misalnya penggunaan minyak goreng minyak kita, beras, stabilisasi pasokan harga, pasokan dan harga pangan atau SPHP, serta gas minyak gas minyak cair LPG 3 kg pendengar ya, ini tidak diperbolehkan digunakan untuk memasak program makan bergizi gratis ya di setiap SPPG. Nah, kemudian pendengar, MBG juga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak ya, namun menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan. Nah, untuk itu BGN akan melakukan penguatan kemitraan, penataan tata kelola, pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ranai siang ini. Ranai siang ini. Pendengar, Anda masih bersama kami di Ranai Siang ya. Selanjutnya kami ajak Anda mengikuti acara Sari Serumpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pakci-pakci, makci-makci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar siang ni? Semoga pakci-makci semua sihat ya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026 kita bersama di acara Sari Serumpun ya. Tak terasa ya lah di penghujung bulan. Tadi sempat turun hujan tu, hujan selebat-lebatnya. Habis tu berhenti lalu. Kitalah basah kuyup, memang cobaan buat kita. Kita tak boleh marah. Hujan pun berkah buat kita. Basah pun berkah buat kita. Mana tahu dari subuh tadi kita malas mandi. Tiba-tiba kena hujan, mandi juga akhirnya ya. Nak hujan ke, nak panas ke, pandai-pandailah kita menyesuaikan dengan kerja kita. Tak boleh nyalahkan cuaca ya, kita saja menyesuaikan dengan cuaca. Yelah, tak payah nak panjang lebar, langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah Pak Cik-Macik, di segmen Racikan Pengetahuan Melayu siang hari ini kini kami akan melanjutkan kembali masalah keunikan dan ciri khas suku Melayu ya. Menyambung daripada apa yang disampaikan oleh Mak Cik Leha semalam tu. Jadi suku Melayu pertama kali masuk dan menyebar ke Pulau Sumatera dan sekitarnya, tepatnya iaitu di sekitar daerah Riau. Oleh karenanya, menjadi tak heran jika Riau dan Kepulauan Riau berstatus mayoritas suku Melayu. Suku Melayu tergolong suku tertua di Indonesia, ya. Saudara, suku Melayu terbagi menjadi dua golongan, iaitu golongan muda atau Melayu Diotro, dan golongan ini pertama kali yang datang sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan golongan tua atau Melayu Prato datang sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Sebahagian kosakata bahasa Indonesia diserap dari bahasa Melayu. Saudara, ciri khas suku Melayu dari segi perilakunya adalah terkenal dengan tutur kata dan sopan santun yang baik serta ramah kepada semua golongan. Sikap sopan santun ini sudah menjadi hal yang melekat bagi suku Melayu. Masyarakat Melayu juga identik dengan agama Islam dikarenakan falsafah hidup mereka yang sangat terkenal, iaitu adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Inilah juga satu alasan yang menjadi adanya dan perkembangannya pengajian-pengajian tarekat dan pondok pesantren di wilayah Provinsi Jambi. Saudara, keunikan lainnya adalah tentang upacara adat. Di antara adat yang biasanya berlaku hingga saat sekarang ini adalah seperti tradisi acara tepung tawar, yang mana biasanya adat ini disertakan dengan menyembah laut dan tradisi mandi safa. Kemudian ada pula acara lainnya, iaitu upacara badewo nama dia. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Kekah adalah hewan primata langka yang hanya ada di daerah Kabupaten Natuna, yakni Pulau Bunguran Besar. Nama ilmiah primata ini adalah Presbytis natunae. Satwa endemik ini masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, yaitu organisasi persatuan internasional untuk konservasi alam dan sumber daya alam. Berstatus rentan punah dan termasuk jenis primata yang hampir punah, salah satu penyebab ancaman kepunahan primata ini adalah hilangnya habitat akibat konversi lahan dan perburuan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai salah satu primata endemik Natuna, tentu Kekah harus menjadi perhatian semua pihak untuk menjamin kelestariannya agar bisa bertahan secara berkelanjutan.
1: Keberadaan Kekah ini sebuah identitas Natuna ya, bahkan hari ini dianggap sebagai identitas global yang harus kita syukuri ya, karena kebetulan berada di Natuna ini. Dan bicara Kekah, kenapa Kekah ini menjadi unik? Nah, jadi perlu saya sampaikan bahwa Kekah ini adalah salah satu presbytis yang ada di Indonesia, di dunia, bahwa hari ini di Sundaland aja itu ada 28 apa ya, jenis presbytis ini. Tunya ada di Natuna. 22 dari 28 itu ada di Indonesia. 18-nya ada endemik. Nah, salah satu dari 18 itu ada di Natuna. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita yang harus kita syukuri, dan ini harus mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Dan kita tahu bahwa di Natuna sendiri tidak ada upaya seperti ini. Itulah dasar kenapa mata Kekah ini kita upayakan untuk hadir, untuk kita, dari kita ya, belajar kemudian mengedukasi masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar habitat.
0: Mantau Kekah merupakan tindakan nyata untuk menjaga dan melestarikan satwa endemik ini yang terbentuk pada tahun 2020 beranggotakan beberapa pemuda yang peduli terhadap Kekah dan ekosistemnya. Di komunitas ini, pengunjung akan diajak untuk lebih perhatian dan peduli terhadap hewan endemik ini. Bagaimana mereka hidup dan berkembang biak, memperhatikan lingkungan sebagai habitat asli, dan bagaimana sangat bergantungnya primata ini pada tempat tinggalnya, dan apa yang akan terjadi apabila kehilangan habitatnya. Sebagai upaya yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, Mantau Kekah juga bekerja sama dengan Suara Oa, suatu lembaga yang berkontribusi untuk melestarikan spesies primata yang terancam punah dan habitatnya.
1: Mantau Kekah itu sebetulnya lahir di tahun 2020 ya. Itu sebuah komunitas yang kami bangun sebagai bentuk keprihatinan kami akan ketidakpedulian kita terhadap Kekah sebagai ikonnya Natuna. Komunitas sebetulnya bukan kita bicara tentang pelestarian, tapi lebih kepada upaya ya, upaya awal, upaya konservasi, upaya dari konservasi Kekah Natuna itu sendiri. Kalau pelestarian, mohon maaf, kita tidak punya kapasitas sampai seperti itu dulu. Nah, ini Suara Oa adalah mitra penting kita, karena kita memang belajar dari sini, dan kita juga apa ya, pukulan juga dapat dari mereka sih. Kok mereka jauh-jauh ke sini, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif ya terhadap konservasi Kekah itu sendiri. Nah, mereka ini awalnya adalah konsen di Oa Jawa seperti itu. Kemudian hari ini bahkan mereka nyebar ke ada upaya konservasi burung, primata di daerah lain, di Mentawai, termasuk kita juga salah satu menjadi binaan mereka. Nah, kita hari ini mengikuti arahannya seperti apa kita baiknya. Nah, pelan-pelan kita belajar seperti itu.
0: Hadirnya komunitas ini sebagai suatu upaya konservasi dan edukasi untuk mengenal, mengamati, mempelajari, menjaga, dan menikmati Kekah di alamnya.

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Yalah pakcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana nak bergayung, kirim pantun, kirim salam, kirim lagu, kirim-kirim ucapan, boleh-boleh sahaja ya di 0811 7033669. Nah, mungkin saat ini ada yang lagi menikmati makan siang, makan ayam goreng, makan ikan bakar, sedap. Ikan panggang, ikan sekarang agak langka lah. Saya tengok-tengok agak payah cari ikan tu. Tapi tak tahulah, tak ke pasar ya. Jadi yang suka makan ikan, kalau ikan mahal, sikit saja makannya, ambil bau-bau jadilah. Sekarang ni musim petai ya, tak apa, tak kuatlah iman kita ni musim-musim hujan ni kan. Kita nak mengurunkan badan tapi tak jadi. Tengok sambal petai tu, masak dengan nasi tu, makan dengan nasi, nak acan nak habis periuk. Bukan main ya. Jadi pakcik-makcik, kalau kita ni lagi sehat, lagi senang hati, apa pun yang dimakan tu sedaplah rasanya ya. Jadi semua yang kita makan tu terasa kenyang. Tapi kalau kita susah hati, susah fikir, banyak penyakit, tak sedap makan apa pun ya, semua terasa tak kenyang, nak telan pun tak tertelan rasanya. Yelah, yang lagi kerja, jangan lupa luangkan waktu kita untuk rehat pakcik-makcik ya. Kerja tu kalau kita turutkan memang tak ada habis dia. Ada saja, mula dari ayam berkokok sampai dengan kaki ayam bertapuk ya. Ada mengetuk pintu. Halo, assalamualaikum. Terputus. Sila, kita masih tunggu dekat 0811 7033669 ya. Mungkin saja malam tadi lah buat pantun jenaka, pantun peribahasa, pantun ugama, boleh-boleh saja ya. Sila-sila saja 0811 7033669. Yelah, Cik Puan membeli labu, tak lupa menggunakan payung. Kita putarkan dulu lagu ya, sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Setiap daerah di negeri tercinta Indonesia masing-masing mempunyai adat dan budaya. Budaya yang ada antar daerah ada yang hampir sama, bahkan ada juga satu sama lainnya berbeda. Seperti tradisi Hol yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat Natuna, juga dilakukan di daerah lain sewilayah Kepulauan Riau. Tradisi Hol dilakukan setahun sekali dan dilakukan turun-temurun. Biasanya tradisi Hol dilakukan bertepatan dengan hari meninggalnya arwah yang didasarkan pada hitungan tahun Arab atau Hijriah. Pelaksanaan Hol dipimpin oleh seorang imam, diikuti para jemaah, dan seluruhnya duduk berkumpul di suatu ruangan yang cukup besar. Saat itulah imam dan jemaah membacakan surat Al-Fatihah disambung dengan selawat, tahlil dan tahmid serta doa bersama lebih kurang 15 menit. Banyak memang budaya negeri tercinta Indonesia dan satu sama lainnya. Ada yang hampir sama, bahkan ada pula yang berbeda. Terlepas dari perbedaan yang ada, seluruhnya hingga kini bahkan sampai kapanpun sudah semestinya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya. Yelah paci-maci, yang nak gabung sila, ay hujan pula turun, ya. Jadi tak apa-apa, nak hujan kenapa kita syukuri, ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita takkan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ewah-ewah, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafa si Dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2026. Sari berita, harga minyak goreng merek Minyak Kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Informasi pertama, pendengar, harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Marjani.
1: Harga minyak goreng merek minyak kita di tingkat pengecer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga minyak kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Ranai, Juleha, kepada RRI Selasa pagi mengatakan tingginya harga minyak kita membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama.
2: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 22. Kami cari yang terjangkau dari di kami, sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
1: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga minyak kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
3: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabuk Nusantara 36, Sabuk Nusantara 48, dan Sabuk Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil, Pak, di Pulau Laut.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga minyak kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Menurut Hikmat, pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
4: Kepada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak satu tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
0: Hikmat berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai upaya mencegah penyakit sejak dini serta meningkatkan kualitas hidup.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Lanut Raden Sajat Senin kemarin melaksanakan pembinaan personel baru dinas pertama di halaman Base Ops Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut menjadi bagian pembentukan sikap dasar prajurit sejak mengawali penugasan di satuan. Materi pembinaan meliputi peraturan penghormatan militer dan peraturan baris berbaris. Keduanya merupakan unsur penting peraturan militer dasar yang membentuk disiplin, kekompakan, serta profesionalisme personel TNI Angkatan Udara. Para perwira Lanut Raden Sajat turut memberikan santiaji kepada personel baru. Pembekalan tersebut berisi penanaman nilai kepemimpinan, loyalitas, etika, serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas negara. Pembinaan ini diharapkan membentuk prajurit yang memiliki disiplin tinggi, berkarakter kuat, dan mampu menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai jati diri TNI Angkatan Udara. Pendengar, peringatan Hari Hepatitis Sedunia setiap tanggal 28 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selengkapnya dalam wawancara reporter Analia Widi bersama Kepala Puskesmas Ranai, Nazri.
6: Pak Nazri, ini kan memperingati hari hepatitis begitu. Mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat, sebenarnya hepatitis itu penyakit seperti apa, Pak?
7: Ya, betul. Hepatitis itu kalau kita bahasa apa namanya, bahasa umumnya itu mungkin identik dengan penyakit kuning yang artinya. Dan penyakit ini penyebabnya virus. Ini yang jadi perhatian penuh. Bukan bakteri, bukan yang lain, jadi virus-virus itu agak sulit pengobatannya daripada penyakit lain. Beda dengan penyakit kita ispa, bakteri kan, kalau virus itu agak sulit. Sehingga begitu dia kena hepatitis, terutama contohnya ibu hamil, maka bisa jadi sekian persen itu akan tertular pada anaknya. Dan akan tertular pada lingkungannya gitu, lingkungan rumahnya. Bisa jadi faktor darah, atau faktor lainnya. Nah, itu makanya hepatitis itu lebih berat. Oleh sebab itu di Puskesmas dilaksanakan program ini menjadi program pemerintah.
6: Baik.
7: Salah satu untuk men-screening semua ibu hamil yang memeriksakan ke Puskesmas itu diperiksa hepatitisnya.
6: Pak, penyebab dari hepatitis ini sendiri kan tadi virus begitu, Pak. Apakah virus ini sendiri memang menyebar atau disebabkan karena pola makan atau seperti apa, Pak?
7: Iya, virus ini semacam dia itu virus penyakit dia menyerang hati salah satunya. Dia menyerang, makanya kita kuning itu, penyakit kuning menyerang hati. Jadi sejenis ini virus ini penularannya itu kuat, lebih besar itu. Dia bukan penyakit keturunan tapi penyakit penularan. Contohnya nih, dari ibu ke anaknya melalui darah. Misalnya dia lagi hamil melahirkan, nanti anak itu potensial untuk terjadi penularan pada anak melalui darah.
6: Kalau untuk itu, pencegahannya ya, Pak, dan obatnya apakah bisa disembuhkan atau seperti apa, Pak?
7: Alhamdulillah virus ini, hepatitis ini, kalau kondisinya masih belum begitu ini, kalau gerak-gerak ringan itu masih bisa ditanganinya, masih bisa diobati dengan baik. Namun kalau sudah penyakit sudah besar itu sangat sulit untuk pengobatannya. Minimal penanganannya lebih berat dari kalau udah kasusnya berat itu. Oleh sebab itu kita melakukan pencegahan terutama pada hepatitis ini.
6: Baik. Dan untuk di Puskesmas Ranai sendiri, Pak, setakat ini bagaimana, Pak? Apakah ada pasien yang menderita hepatitis dan berobat atau seperti apa, Pak?
7: Iya. Di Puskesmas alhamdulillah tahun ini 2026 ini ada 3 orang terjaring hepatitis. Ada 3 orang. Kemudian nanti dengan kontrol yang rutin, pengobatannya rutin, kemudian tidak terjadi, bisa sembuh, walaupun tidak sembuh minimal dimaksimalkan untuk hidupannya.
6: Baik. Minimal. Ini kan memperingati Hari Hepatitis begitu, Pak. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ranai dan sekitarnya, Pak?
7: Untuk masyarakat Natuna atau masyarakat Pulau Timur khususnya, dengan memperingati Hari Hepatitis ini, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga dengan teratur, insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita. Mungkin itu.

pendengar, wawancara tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah untuk siang ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Harga minyak goreng merek Minyak Kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mengimbau masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Untuk hari ini apa kabar? Semoga sehat ya semuanya. Yang lagi santai, lagi istirahat siang ini, atau ada yang baru bangun tidur karena tadi habis hujan, mungkin tadi sempat tidur siang juga ya, atau ada yang baru mau rebahan ini ya. Ya, apapun aktivitas hari ini, semangat pendengar ya. Hati-hati juga nih yang lagi di jalan atau mau bepergian ya. Kalau untuk di wilayah Sempang sudah reda ini hujannya, tadi lebat sekali ya. Yang ingin bergabung siang ini ditunggu di 0811 7033669. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Baik, kita sapa di belakangnya lagi. Halo Pro Dangdut. Salah ya. Ternyata salah angkat ini. Dengan siapa di mana nih?
1: Pak Zainuddin di Batu Gajah.
0: Pak Zainuddin. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat, Barita, ibu cantik itu apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ini. Hujan enggak tadi di sana Pak Zai?
1: Enggak, mendung aja.
0: Oh, mendung. Enggak sempat hujan ya berarti ya. Salamnya buat siapa atau lagu dulu nih Pak Zai?
1: Lagu dulu. Lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Lagu apa ya? Sebuah janji aja.
0: Iya, baik kita carikan lagunya. Salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mbak Rita Leknandari yang cantik itu.
0: Terima kasih.
1: Harus senyum ya.
0: Ya.
1: Senyum benarannya. Pelatornya siapa?
0: Ada Mbak Danti siang ini.
1: Mbak Danti yang cantik itu. Senyum Mbak Danti, senyum.
0: Iya.
1: Senyum beneran.
0: Untuk siapa lagi Pak Zai?
1: Ya, untuk Kak Berlian di Tanjung Pinang itu. Bangun Kak Berlian ya, bangun.
0: Tahu pula yang Pak Zai lagi tidur?
1: Iya, dia senang tidur itu orang. Badannya sehat, pikirnya tenang kalau bangun tidur tuh.
0: Iya.
1: Ada tuh yang itu yang dari
0: mana tuh?
1: Aduh, lupa pun.
0: Iyalah. Yang ingat sajalah.
1: Yang di itu, yang di pulau apa ada?
0: Pulau
1: Terantas tuh, siapa lupa. Bang Suherman ya. Dari itu ya, Datuk sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Datuk yang dengar juga semuanya lah. Kepada bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Siang kembali. Terima kasih buat Pak Zai sudah bergabung. Kita sapa kembali di belakang Pak Zai. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Di mana nih?
2: Sama
0: Dandi
2: sama
0: kayaknya.
2: Dandi nih,
0: oh iya. Di tempat Dandi? Di tempat Dandi hujan tadi?
2: Lebat lumayan.
0: Oh, lebat. Sama kalau gitu.
2: Cukuplah untuk mengalirkan air dari atas tebing sana ke bawah sini.
0: Ya, salam buat siapa ini? Atau mungkin lagu dulu ya?
2: Lagu
0: dengar
2: gampang.
0: Lagu apa?
2: Salam
0: oh iya,
2: semuanya
0: boleh.
2: Semuanya saja dimanapun berada. Untuk Mbak Rita sama operatornya juga.
0: Iya, terima kasih.
2: Sama-sama. Spesialnya untuk Mak Longmus, Wan dan Kakak Ungu itu.
0: Iya.
2: Lagunya itu ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya. Lagu yang enak-enak saja siang ini. Judul-judulan.
0: Apa? Judul-judulan, iya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Dandi sudah bergabung. Sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita sapa kembali yang ingin bergabung ya, karena sudah ada dua penelpon. Kita mau putarkan dulu nih lagunya. Nanti ditunggu saja yang ingin bergabung ya. Kami sapa lagi. Baik, lagu pertama nih dari Evi Tamala, Sebuah Janji.

0: Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar, kita masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini. Yang mau bergabung, silakan dua lagu untuk Bung Dandi dan juga Pak Zai sudah kami putarkan ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
1: Mama Nani, Sungai Ulu.
0: Mama Nani, di tempat Mama Nani tadi hujan enggak tuh?
1: Gerimis, Mbak.
0: Gerimis aja, ya.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Tobat Nasoha, Mbak.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Zainuddin, untuk adik Dendi tadi, untuk Mbak Belian, Wanusu, Mbak Patimah di Uban.
0: Iya.
1: Andre, Bang Iwan, Pencai di Suwal, Daud Araya, Zubaidah, untuk Mbak juga.
0: Baik, terima kasih Mama Nani sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nani di Sungai Ulu. Apa kabar nih Yulinda di Sungai Ulu? Udah lama juga nih gak dengar suara Yulinda. Mungkin mau ikutan gabung siang ini. Silakan ya. Di belakang Mama Nani sudah ada lagi yang bergabung nih. Kita sapa Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
2: Zubaidah dan Rana Darat.
0: Siapa? Ibu Zubaidah?
2: Ya.
0: Rana Darat hujan enggak tadi?
2: Hujan, tapi ya. Udah reda nih.
0: Udah reda juga, sama di Sepembang juga ya. Udah reda nih. Apa lagu siang nih?
2: Lagu Dewi Persik, Mbak.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya serah Mbak aja lah.
0: Terserah.
2: Ya.
0: Kita carikan ya. Salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Mak Nani tadi, Mario, Ngace, Yang Renai Darat, untuk keluarga di Singambulan, untuk adik di Teluk Buton, untuk Mak dan operatornya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, selamat siang ya yang baru saja memonitor acara Pro Dangdut yang ada di luar Natuna juga. Apa kabar juga nih buat Bung Mario di Batu Hitam ya. Baik pendengar, dua lagu sudah kami siapkan ya. Kita putarkan dulu tetap di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, masih bersama di acara Pro Dangdut. Tadi untuk Bu Zubaidah ya di Ranai Darat, kita pilihkan lagu dari Dewi Persiknya, Bintang Pentas. Semoga suka ya dengan lagunya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Sama siapa ini? Di mana?
1: Ini sama Pak Idris di Teledu nih.
0: Pak siapa?
1: Pak Idris di Teledu.
0: Ah, Pak Idris di Teledu. Kecilnya suara Pak Idris nih. Ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mau dengar lagu apa siang nih?
1: Minta lagu dari Eka ada enggak?
0: Judulnya apa lagunya?
1: Derita.
0: Cerita?
1: Derita.
0: Iya, coba kita carikan. Penyanyinya siapa tadi? Eka?
1: Eka.
0: Eka, ya lagu cerita ya. Salamnya, ini lagi kita cari dulu ya. Ada ya. Ada salam-salam.
1: Salam-salam buat Pak Kasim di Kelarik.
0: Iya.
1: Di Batu Hitam. Buat warga Teledu semuanya. Warga Teluk Buton, warga Setuwe. Nah, itu aja ya. Ada lagunya.
0: Lagunya dari Eka nih tak ada pula. Adanya lagu cerita dari ini, cerita Sang Dewa Abim Ngesti.
1: Kan dari derita lagi judulnya.
0: Coba kita cari lagi ya. Nah, kalau tak ada nanti diganti lagu apa?
1: Kalau enggak ada cari ganti lagu dari Megi Z aja.
0: Megi Z apa judulnya?
1: Tangisan Air Mata.
0: Iya, baik, terima kasih sudah bergabung Pak Idris ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Megi Z coba kita cari dulu ya. Kecil suara Pak Idris nih. Baik, di belakang Pak Idris kita sapa kembali ya penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Sama Mario Batu Hitam.
0: Iya, Bung Mario. Apa kabar siang ini?
2: Kabar baik. Alhamdulillah
0: sehat ya.
2: Tanpa sebab dari sama.
0: Tanpa sebab ya. Ya. Kita
2: salamnya dari Pak Idris. Bu Zubaidah, Umat Naning.
0: Iya.
2: Ada Pak Zainuddin, ada Berlian, ada Pak Serena. Ada Pak Kasim, Pak Ramli, Artandi, ada Pak Harun.
0: Iya.
2: Ada Pak Asri Bongiwan. Apa berita sama Mbak Danti, terima kasih.
0: Iya, tanpa sebab tadi judulnya ya.
2: Tanpa sebab.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung untuk Bung Mario di Batu Hitam ya. Baik, selamat siang ya untuk pendengar yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Nanti masih kami sapa kembali kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini dari Megi Z, kita putarkan lagunya Senyum dan Air Mata adanya ya buat Pak Idris ya. Baik pendengar, kami putarkan dulu dua lagu tetap di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dangdut adalah kita. Ada Salma dengan lagunya Tanpa Sebab dan juga Magiza tadi Senyum dan Air Mata ya. Untuk dua peringat kita yang sudah bergabung, kita masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini. Baik pendengar yang ingin bergabung silahkan, masih kami tunggu ya. Sudah pukul 14.22 menit nih ya. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Iya, suara kami apakah bisa dimonitor di sana? Baik, kita coba sapa penelpon lain saja yang ingin bergabung ya. Silakan, sepertinya belum bisa berinteraksi tadi ya. Ya, silakan yang ingin bergabung pendengar di acara Pro Dangdut siang ini di 08117033669 ya. Yang mau salam-salam, mau request lagu, silakan saja ya. Sambil beraktivitas barangkali, atau mungkin siang ini ada juga yang sedang istirahat ya. Baik, kita sapa penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Semangat sekali Long Is yang nih.
2: Dari tadi satu jam keriting.
0: Iya
2: dari...
0: ke biasalah tuh banyak yang nak bergabung kan. Apa kabar
2: iya.
0: Long Is?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, hujan tadi ya di Rana ya.
2: Gimana?
0: Di Rana hujan juga tadi.
2: Oh, hujannya sudah reda. Tinggal hujan di hati.
0: Gerimis melanda hati ya.
2: Iya begitu.
0: Apa lagu siang nih Long Is?
2: Apa ya?
0: Apa tuh? Lagu apa kira-kira?
2: Oh gitu ya. Lagu dari Itje Trisnawati ya.
0: Apa judulnya?
2: Enggak lagi.
0: Enggak lagi.
2: Kurang dengar ya.
0: Salam buat siapa?
2: Salamnya spesial buat yang lagi buat acara. Terus buat yang bergabung.
0: Iya.
2: Terus buat semua pendengar.
0: Iya.
2: Begitu
0: baik.
2: Saja.
0: Terima semoga kasih Long Is ya sudah bergabung. Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, judulnya nih rupanya enggak lagi-lagi ah ya Long Is. Nah, kita sapa lagi di belakang Long Is. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Di mana?
3: Kak Jumpinan.
0: Oh, Kak Berlian.
3: Iya.
0: Apa cerita? Sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat. Dari panas hari ini.
0: Oh, cerah pula ke sana ya. Di sini dah berapa hari ini ada jelah hujan.
3: Iya. Jadi kadang-kadang hujan panas, kadang hujan, kadang hari ini panas. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ada panas ada hujan.
3: Iya.
0: Apa lagu siang nih?
3: Lagu dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu.
0: Lesti, ya salamnya. Buat siapa?
3: Salamnya buat semua aja yang udah masuk aja tadi. Buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar yang ingin bergabung sabar dulu. Kita mau putarkan dulu lagu ya untuk Long Is, untuk Kak Berlian yang sudah bergabung ya. Sabar dulu, kita putarkan dari Itje Trisnawati dan juga dari Lesti.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang ini, pendengar yang mau bergabung silakan ya. Lagu untuk Long E sudah diputarkan juga tadi ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa ini, di mana?
3: Orang Kelari.
2: Orang Kelari. Oh, sama Pak Kasim ke?
3: Ya.
2: Apa cerita, sehat?
3: Cita mentok lah.
2: Sehat. Apa lagu siang nih Pak Kasim?
3: Lagu?
2: Mm-hmm.
3: Lagu Minyak Wangi.
2: Minyak Wangi. Ya. Salam buat siapa nih?
3: Dari tadi.
2: Iya. Mm-hmm.
3: Mario.
2: Iya.
3: Mario.
2: Mm-hmm.
3: Orang itu milik orang.
2: Iya.
3: Siapian.
2: Iya.
3: Siapian di Tanjung Pinang. Orang itu di sini.
2: Iyalah.
3: Iyalah anak.
2: Terima kasih sudah bergabung ya Pak Kasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kasim di Kelari. Selamat siang lah ya untuk semua pendengar kita yang ada di Kelari. Apa kabar juga untuk Bung Ramli ya. Di belakang Pak Kasim sudah ada yang bergabung lagi. Kita sapa. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa ini? Bang Zuhirman. Bang Zuhirman. Sehat Bang Zuhirman?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Apa cerita Kak Yarni tuh? Dah lama tak dengar suara Kak Yarni. Dekat ke sama Bang Zuhirman?
4: Dah ujung-ujung baru ketemu.
2: Oh.
4: Tentang lagu cerita.
2: Apa lagu tuh?
4: Lagunya Lenggang Kangkung.
2: Lenggang Kangkung. Siapa nih ya? Itje Trisnawati bukan?
4: Ya.
2: Penyanyinya Ice bukan ya? Coba kita cek ya, dulu ya.
4: Terserah ada Karita aja lah. Kalau bisa perempuan ya, kalau ada.
2: Oh iya, dari Lala Widi ya, karena ya. Ice Trisnawatinya dah diputar tadi lagunya. Salam buat siapa nih Bang Zuhirman?
4: Salamnya semua yang bergabung lah Kak, dari awal sampai akhir.
2: Iya.
4: Untuk Karita juga sama operatornya.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zuhirman yang bergabung ya. Kita sapa di belakang Bang Zuhirman. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Ini nampaknya dah tersambung dengan Bung Asri nih, tapi suaranya tak bisa kita monitor ya. Halo Pro Dangdut. Baiklah kalau gitu kita coba matikan dulu ya Bang Asri. Mungkin nanti bisa dicoba lagi nih untuk bergabung. Selamat siang juga yang masih ada di tempat tugasnya siang ini ya, sembari beraktivitas mungkin ingin ikut bergabung juga di acara Pro Dangdut. Silakan di 0811 7033669 ya. Untuk pendengar kita yang ingin bergabung lagi masih ada waktu. Halo, Pro Dangdut.
5: tersebut adalah kita.
2: Apa kabar Pak Supri?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Sehat selalu, alhamdulillah ya. Tempat Pak Supri tadi tuh lebat juga tak hujannya? Kak Pring tuh?
5: Adalah.
2: Ada ya.
5: Hujan merata.
2: Apa lagu siang nih?
5: Harukah berakhir.
2: Apa? Haruskah berakhir?
5: Haruskah berakhir atau mungkinkah berakhir ya dari Bang Haji itu ya?
2: Roma ya?
5: Bang Haji atau Merido bisa juga anaknya.
2: Coba kita cek dulu lagunya nih. Haruskah berakhir atau ini haruskah pasti berakhir? Ya. Ada dua ya, nih ya. Soalnya. Pasti pesta pasti berakhir dan haruskah berakhir. Jadi
5: berakhir.
2: Haruskah berakhir ya. Salam buat siapa Pak Supri?
5: Salamnya untuk Pak Asri tadi yang mau bergabung tak masuk-masuk sama juga bermasuk Pak Asri, kabar Pak Asri ya. Iya, untuk orang mahal di Tanjung Pinang ya.
2: Iya tuh. Kalau kita di sini ada emas, Kak sana ya, ada berlian.
5: Pak Zai, saya enggak mau senyum Pak Zai. Saya tiga kali tangkap hansip. Ikannya orang gila Pak Zai.
2: Buat siapa lagi?
5: Itu keluarga besar yang ada di Pring
2: ya.
5: Seluruh pendengarnya. Untuk Alita dan operator dan seluruh pendengar RI di awal sampai akhir.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Supri juga sudah bergabung ya. Lagu Ayu Ting Ting Minyak Wangi.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Lagu-lagu terakhir untuk Anda masih akan kami hadirkan. Sekaligus saya Rita Retnandari pamit undur diri. Nanti di Ranai Sore Anda akan ditemani oleh rekan sekerja kami Hasma Yulis hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saya Yuli Samzah kembali menemani Anda untuk edisi hari ini di Ranai Sore. Kita akan bersama jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tentunya pendengar di Ranai Sore, berbagai informasi-informasi terkini akan kami hadirkan untuk Anda dan beragam program acara yang akan kami hadirkan.
1: Ranai Sore Ini.

0: Lina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Kamu baik-baik ya disini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya pendengar, lagu-lagu yang bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda jelang kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, pukul 15.19 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai Beranda Astacita untuk hari ini. Kita akan berbagi informasi yaitu Beranda Astacita dengan tema kentongan ya. Nah, hari ini ada informasi untuk Anda bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita agar tetap stabil saat cuaca berubah-ubah seperti yang kita rasakan beberapa hari belakangan ini. Jadi pendengar, cuaca memang belakangan ini ya sering terasa tidak bisa ditebak ya. Pagi bisa panas, menyengat, siang tiba-tiba hujan deras, kemudian juga sorenya bisa mendung lagi, bisa panas lagi ya, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Tadi siang cuaca dari pagi jelang siang cuaca begitu cerah ya, panas,

Ini kita harus paham ya, agar kondisi kita bisa dalam kondisi yang sehat, stabil ya, tidak mempengaruhi kesehatan kita. Jadi pendengar, ada beberapa hal yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, dalam kebiasaan sehari-hari kita, agar imunitas tubuh kita terjaga di saat cuaca tidak menentu. Yang pertama adalah pola hidup bersih dan sehat ya. Ini hal yang paling dasar, tapi sering kita abaikan atau sering kita sepelekan ya. Yaitu cuci tangan pakai sabun secara rutin, hindari sering menyentuh wajah, mata, hidung, mulut ya. Apalagi dalam keadaan tangan yang belum kita cuci. Kemudian juga pendengar, gunakan masker saat di tempat ramai atau dekat orang sakit. Nah, ini kebiasaan kecil, kebiasaan yang sangat sederhana tapi sangat efektif untuk mencegah penularan penyakit. Nah, pendengar, ada hal-hal lain lagi atau tips lain lagi, langkah sederhana lain lagi yang perlu kita ketahui untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tetap terjaga di saat cuaca tidak menentu. Untuk anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita bersama di Beranda Asta Cita untuk sore hari ini.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Ranai Penyapa.
3: Pendengar Rana menyapa untuk Anda di sore hari ini. Kita masih berbagi informasi bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita agar tetap kuat, sehat, stabil di saat cuaca yang tidak menentu seperti yang kita rasakan beberapa hari belakangan ini. Kalau tadi sudah kami sampaikan terkait dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, kemudian juga pendengar, penuhi nutrisi pendukung imun. Jadi tubuh butuh asupan nutrisi yang tepat agar sistem imun bekerja optimal, terutama untuk vitamin C, membantu produksi sel imun. Vitamin D ini sangat penting saat minim sinar matahari ya, dan zinc untuk membantu perbaikan sel dan daya tahan tubuh. Jadi pendengar, kita bisa mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk sistem imun bekerja optimal dari makanan ya, seperti buah dan sayur segar, kacang-kacangan dan ikan berlemak. Kemudian juga pendengar, walaupun di saat cuaca tidak menentu, hujan ya, kemudian juga panas, hujan lagi, mendung ya, kita harus tetap cukup minum air putih. Jadi pendengar, saat cuaca dingin biasanya rasa haus ini berkurang ya, tetapi kebutuhan cairan tubuh tetap sama. Jadi usahakan tetap minum sekitar 7 hingga 8 gelas per hari, karena minum air bisa membantu menjaga fungsi sel tubuh, mendukung sistem imun, dan menjaga saluran pernapasan tetap lembab. Kemudian juga pendengar, jangan lupa untuk menjaga kualitas tidur ya. Nah, tidur ini bukan hanya sekedar istirahat saja, memejamkan mata saja, tapi waktu bagi tubuh untuk memperbaiki diri. Nah, selama tidur, tubuh memproduksi antibodi dan sistem imun diperkuat. Usahakan tidur dari 7 hingga 8 jam per malam ya, dengan rutinitas yang konsisten dan juga minim gangguan gadget. Dan jangan lupa untuk tetap rutin bergerak dan berolahraga ya. Nah, olahraga ini tidak perlu yang berat, yang penting konsisten. Karena olahraga bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, membantu sel imun bekerja lebih efektif, dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Cukup berolahraga 30 menit saja sehari, jalan cepat, yoga, atau juga bersepeda santai ya. Dan jangan lupa pendengar, lindungi diri dari hal-hal yang tidak baik saat beraktivitas di luar ya. Cuaca ekstrim tentunya bisa terjadi kapan saja. Jadi kita harus selalu siap dengan perlindungan sederhana. Gunakan jaket saat dingin, bawa payung atau jas hujan saat cuaca hujan, hindari aktivitas berat saat cuaca buruk. Dan pendengar, itu tadi beberapa hal sederhana yang mungkin jarang kita biasakan setiap harinya. Dan tentunya hal-hal sederhana seperti inilah yang menjadi hal-hal dasar yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas agar tetap stabil di saat cuaca tidak menentu.

0: sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu. Katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soma Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk hiburan Anda di kesempatan ini, kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Mengajak kita semua mulai dari sendiri. Pertama, jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan, nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.

Pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan studio penyiaran RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Berikut dari Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut.
2: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sebagai perpanjangan tangan.
3: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. Karena di tata ruang sendiri, tata ruang provinsi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk amdal, itu kan provinsi yang mendampingi itu. Dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
2: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
1: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan? Yang kedua, pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga, jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
2: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Ya, saudara, momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Berikut dari Ranai, reporter Analia Widi melaporkan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hasriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
5: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
6: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya. Masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan kelebihan air, terutama pada saat musim hujan, kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
4: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Saudara, BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan. Sementara operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut dari Pekanbaru, Femi Astiofani melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
8: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
7: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
9: Dan BMKG, ya, mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan, tapi untuk membasahi lahan-lahan gambut yang sudah mulai kering, terutama di daerah pesisir. dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
7: Edi Afrizal menambahkan OMC direncanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses penyemaian akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Padang. Ya, penerapan sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Sumatera Barat ini ditargetkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Berikut dari Padang, Dwidi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
10: Penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun sektor pertanian. Salwati menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama pertanian modern yang berbasis teknologi ini.
11: Kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modernisasi ini? Tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa ya? Tentu anak-anak muda yang punya passion di bidang pertanian.
10: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas, Dr. Muhammad Maki, mengatakan PMAAS merupakan langkah positif dalam menggeser sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern yang terintegrasi dan padat teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang sektor ekonominya masih bertumpu pada pertanian.
12: Yang penting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi, gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
10: Maki menambahkan, modernisasi pertanian juga akan mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor pangan, tidak hanya memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Kepastian pasar, penggunaan teknologi, dan jaminan pendapatan yang lebih baik akan menjadikan sektor pertanian menjadi pilihan profesi yang semakin menarik bagi generasi muda di Sumatera Barat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD untuk memudahkan penyimpanan berbagai dokumen kependudukan dalam satu aplikasi. Dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
14: Identitas Kependudukan Digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mempermudah layanan administrasi kependudukan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD tidak hanya menampilkan kartu tanda penduduk digital, tetapi juga menyimpan berbagai dokumen kependudukan lainnya dalam satu aplikasi.
15: Nanti di situ kita bisa, di situ ada fitur-fiturnya kartu kartu keluarga, dokumen keluarga, misalnya KTP, KIA anak, dan sebagainya. Dia lengkap di situ, di dalam IKD tadi.
14: Menurut Syahrudin, kehadiran IKD memudahkan masyarakat saat membutuhkan dokumen kependudukan tanpa harus membawa berkas fisik. Seluruh data dapat diakses melalui telepon genggam setelah melakukan aktivasi di Disdukcapil. Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis, Rina, menyambut baik kehadiran IKD karena dinilai lebih praktis dan memudahkan masyarakat saat memerlukan dokumen kependudukan.
16: Kalau semua dokumen sudah ada di satu aplikasi, tentu lebih praktis. Kita tidak khawatir lagi kalau lupa membawa KTP atau kartu keluarga saat diperlukan.
14: Disdukcapil Bengkalis mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan IKD melalui layanan yang disediakan agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan kependudukan berbasis digital. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Badrian yang melaporkan terkait dengan keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak dan membantu generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
17: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Selvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti, sehingga pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
18: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
17: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya mengatakan, pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
19: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
17: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Serikat pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
20: Serikat pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
21: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Sehingga apa? Terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton dan ini nggak elok.
20: Sementara itu, Ketua Apindo Batam Rafki Rashid mengatakan, saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Rekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
22: Dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Tapi untuk tenaga unskill ya yang belum terampil sekarang ya dengan adanya perda, kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal, itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
20: Ke depan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
0: Ya, saudara, harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau head. Sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat karena membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Berikut dari Ranai, reporter Marjani melaporkan.
1: Harga minyak goreng merek minyak kita di tingkat pengecer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga minyak kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Ranai, Juleha, kepada RRI Selasa pagi mengatakan tingginya harga minyak kita membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama.
2: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 20. Kami cari yang terjangkau dari di kami. Sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
1: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga minyak kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya, pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
3: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil, Pak, di Pulau Laut.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga minyak kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
23: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Ferdianus Yohanes mengatakan, kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya, usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
24: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini kalau bisa perhatian dari pemerintah lah, supaya jalan tetap aman, nyaman, jangan sampai besok bisa. Karena sini udah banyak kejadian, tapi kami karena ada tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada kejadian, kami tetap membantu.
23: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait proses penanganan jalan. Ia juga menyebut usulan perbaikan jalan Kampung Banjar Baru sudah masuk dalam Musrembang tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.
4: Kita sudah jelasin ke warga bahwa untuk tahun ini kita coba penambalan jalan dulu, menunggu insya Allah tahun depan kita akan perbaiki keseluruhan. Yang pertama, yang kedua, di perubahan ini mudah-mudahan anggarannya tersedia juga untuk kita tangani masalah drainase dan box culvert gitu. Mudah-mudahan dengan dua kegiatan ini untuk permasalahan jalan yang ada di Gunung Kijang ini tuntas lah, saya berharap seperti itu.
23: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, revitalisasi pasar raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 lalu ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para sopir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan Armen Ramli melaporkan dari Padang.
5: Perubahan arus lalu lintas yang tidak lagi sama seperti biasanya membuat penumpang kebingungan, sehingga jumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota, kepada RRI pagi tadi mengatakan, menurunnya pendapatannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jalur sementara yang berlaku. Perubahan jalur ini direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
6: Saya nggak pernah ngitung ini, Bang. Jalan terus, Bang. Oh, tembak di sini. Sekarang sewa nggak jelas, kan? Boleh 6 bulan, Bang. Sekarang aja masih ngitung ini, Bang. Saya dapat 2 jalan. Tiku nggak kosong, Bang. 3 kali makanan tadi, Bang. Jalan 2 kali lagi, Bang.
5: Sementara itu, salah seorang Satuan Petugas Pengamanan Pasar Raya Padang, Hanovi, mengatakan perubahan jalur kendaraan sementara ini mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup. Jalur angkot Teluk Bayur dan Indarung sekarang menunggu penumpang di depan Balai Kota Lama. Untuk jalur ke Lubuk Buaya dialihkan ke Sentral Pasaraya Padang.
8: Yang saya tahu saya kalau misalkan rute Lubuk Buaya itu diubah sekarang ke sebelum SPR, simpang SPR, terus tembus ke Blok A, nanti sampai ke Selasar. Kalau yang lain misalkan ke Teluk Bayur, ke Indarung, itu mangkalnya di depan Balai Kota Lama. Oh, sama aja sih, tergantung harinya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu rame, tetapi pada saat Senin sampai Jumat itu biasa aja gitu. Kalau dihitung persentasenya ini baru sekitar 10%. Kalau dampaknya ada, karena dari arah Balai Kota itu jalan kan satu jalur ke sini. Nah, otomatis orang ada yang dari Selasar ke sini agak benturan di fase 7 macet, karena sini kan bikin taman.
5: Dijelaskan Hanovi, konstruksi ini direncanakan untuk penataan taman bermain di kawasan air mancur, pembersihan basement blok 2 dan 3, serta rekayasa lalu lintas. Menurut Hanovi, revitalisasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung di saat berbelanja.
0: Selanjutnya, saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik. Sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
9: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.
25: Bagaimana terdakwa Wahid sangat siap untuk menghadapi segala proses hukum yang menimpanya. Apabila tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan terdakwa Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka demi keadilan hukum, berdasarkan putusan pengadilan yang diadili dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka terdakwa Abdul Wahid mestilah dibebaskan dari segala dakwaan dan ingin pulihkan harkat dan martabatnya.
9: Usai persidangan, Abdullah Hidengan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan Majelis Hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.
7: Hari ini sudah dibacakan duplik. Oke. Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
9: Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis. Balap liar yang meresahkan masyarakat ini menjadi perhatian serius Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis, dengan mengajak orang tua mengawasi anak agar tidak terlibat aksi tersebut. Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mengingatkan para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang hingga kini masih kerap terjadi, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bengkalis agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap balap liar terus ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku balap liar mayoritas merupakan anak-anak muda dan remaja. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Syaukani menilai Satlantas Polres Bengkalis telah menjalankan berbagai langkah sesuai kewenangan, mulai dari patroli, membubarkan aksi balap liar, hingga melakukan penindakan melalui tilang. Namun, menurutnya upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
11: Polisian, khususnya lantas misalnya, telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Tapi perlu kita ketahui bahwa menyelesaikan sebuah persoalan tentu harus juga didukung oleh instrumen-instrumen lain. Ketika kepolisian telah melakukan kewajibannya, melakukan proses tilang, mencoba untuk menghalangi anak-anak muda melakukan kegiatan balapan liar, tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga harus didukung oleh lingkungan. Masyarakat yang berada di lingkungan itu juga harus ikut serta secara bersama untuk menghalangi kegiatan tersebut, juga para orang tua.
10: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengakui aksi balap liar masih sering ditemukan meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan.
12: Cuman kan putusannya itu kan nanti dari jaksa dan pengadilan kan? Selalu menerapkan sesuai dengan pasal yang terkait dengan pelanggarannya. Sejauh ini tetap kita setiap sewaktu-waktu di mana kita lihat situasi dan kondisinya ternyata ada peningkatan trafik terkait balap liar, pasti kita langsung turun. Apalagi jika ada masyarakat yang melaporkan ke 110, itu pasti kita langsung tidak lanjuti.
10: Ia mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Saudara, mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk warta berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan di sore hari ini cuaca di luar sana masih mendung. Dan untuk anda, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita di saat cuaca yang belakangan ini tidak menentu ya. Jadi pendengar, menjalani pola hidup sehat adalah salah satu cara kita untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tetap stabil, tetap sehat di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Baik, untuk anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Ranai Sore.
1: Ranai Sore ini. Ranai Sore.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda. Mudah-mudahan sehat selalu ya di sore hari ini. Nah, pendengar, ada kalanya kita merasa perut kita tidak nyaman, tidak enak, dan juga mual ya. Jadi pendengar, perut yang terasa tidak enak disertai mual, ini merupakan keluhan yang cukup sering dialami oleh banyak orang ya. Kondisi ini dapat dipicu oleh gangguan pencernaan, mabuk perjalanan, efek samping obat, hingga infeksi tertentu. Jadi pendengar, saat kita mengalami mual, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah beristirahat dan menghindari aktivitas berat. Tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, sehingga istirahat yang cukup dapat mengurangi rasa tidak nyaman pada lambung. Dan juga pendengar, jika ingin mengkonsumsi makanan ya, konsumsilah makanan dalam porsi yang kecil tetapi lebih sering. Pilihlah makanan yang mudah dicerna seperti bubur, roti tawar, pisang atau juga biskuit ya. Hindari makan berlemak, pedas dan beraroma tajam yang dapat memperparah rasa mual. Dan jangan lupa untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup ya. Dan air putih yang kita konsumsi itu sedikit demi sedikit namun rutin, ini dapat juga mengatasi rasa mual kita ya. Jadi pendengar, itu tadi hal yang perlu kita lakukan di saat kita mengalami perut yang tidak enak atau mual. Nah, jika tidak dapat kita cegah atau kondisinya semakin bertambah, kita harus memeriksakan diri pada tenaga kesehatan atau dokter ya, agar mendapatkan penanganan yang tepat. Baik, untuk Anda pendengar, 17.16 menit waktu Indonesia Barat saat ini, tetaplah bersama kami.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu islami jelang nantinya kita ikuti Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi. Selamat sore untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
1: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan Gemau Hayu Ilahi, Surah Ar-Rum ayat 21 hingga ayat 23 yang dibacakan oleh Abdul Hadi. Dan setelah itu akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Besarnya Pahala Bersedekah yang disampaikan oleh penceramah Dr. Andes Haji Masjad. Baik, untuk anda pendengar, selanjutnya kita simak Gema Wahyu Ilahi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah besarnya pahala bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Keberadaannya bukan hanya berkaitan dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga merupakan sikap solidaritas kepada sesama manusia. Sikap solidaritas ini merupakan sikap yang mulia di sisi Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis supla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Tangan di atas adalah merupakan suatu manifestasi akan kedermawan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci akan kebatilan atau kekikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji, dan tiap-tiap biji itu menumbuhkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang kami muliakan, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu bersedekah sesama manusia, baik waktu siang maupun malam. Dan bersedekah itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kaya, namun orang yang miskin pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya orang-orang yang miskin pahalanya lebih besar dan lebih mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa bidirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham sedekahnya orang-orang miskin bisa mengalahkan 100 dirham sedekahnya orang kaya. Para pendengar yang berbahagia, berkenaan dengan sedekah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapakah anak muda yang tadi mendatangimu, ya Wa Ibrahim?" Jawab Nabi Ibrahim, "Dia adalah sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat Israel berkata, "Ada apa dia mendatangimu?" Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya pada besok pagi. Wahai Ibrahim, sungguh sayang sekali umur anak muda tersebut tidak akan sampai pada besok pagi." Dan setelah malaikat Israel itu pergi meninggalkan Ibrahim, hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahukan anak muda itu untuk menyegerakan pernikahannya pada malam hari dan memberitahukan tentang kematiannya sebelum besok pagi. Namun langkahnya terhenti, dan Nabi Ibrahim memilih kematian adalah rahasia Allah.
Selanjutnya, pada besok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu panjang umurnya hingga sampai 70 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu kepada malaikat Israel dan bertanya, apakah dia berbohong tempo hari bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai pada besok pagi? Malaikat Israel berkata bahwa dia memang akan mencabut nyawa anak muda itu sebelum besok pagi, tapi Allah menahannya. Nabi Ibrahim berkata, apa sebabnya Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Kata malaikat, wahai Ibrahim,

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat untuk Kota Ranai dan daerah yang sewaktu.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابسو مقام حمدان الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insiden.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai saat ini sudah pukul 18.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini sehat selalu ya. Nah pendengar, pernah enggak pendengar, pernahkah pendengar membaca atau juga mungkin mendengarkan bahwa coklat ini adalah salah satu makanan yang bisa menyebabkan kegemukan. Nah, apakah itu benar? Ternyata pendengar, di balik coklat ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya. Tetapi dikonsumsi dengan porsi yang tepat. Nah, coklat adalah salah satu makanan favorit banyak orang ya. Karena memiliki rasa yang lezat dan dapat dinikmati dalam berbagai bentuk. Jadi pendengar, cita rasa coklat menyimpan sejumlah manfaat ya bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Tetapi jika kita konsumsi secara berlebihan, dan ini akan membuat kesehatan kita terganggu, salah satunya kenaikan berat badan ya. Jadi pendengar, salah satu laman kesehatan mengatakan bahwa coklat mengandung antioksidan berupa flavonoid ya, yang berperan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan kandungan ini diyakini dapat membantu menjaga kesehatan jantung dengan mendukung kelancaran aliran darah dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, tapi pendengar, manfaat lain dari coklat ini juga dapat membantu meningkatkan fungsi otak melalui kandungan flavonoidnya, yang mana ini dapat membantu melancarkan aliran darah ke otak. Kondisi ini dipercaya dapat mendukung daya ingat, konsentrasi, serta menjaga fungsi kognitif, terutama pada orang dewasa. Meski memiliki banyak manfaat, diingatkan kita tidak mengkonsumsi semua jenis coklat yang memberikan efek kesehatan yang sama ya. Coklat hitam dengan kadar koko tinggi ini lebih dianjurkan karena umumnya mengandung banyak lebih kandungan flavonoidnya dan lebih sedikit gula dibandingkan dengan coklat susu atau produk olahan lainnya. Jadi pendengar, agar mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan kita, mengkonsumsi coklat ini bukan dilarang, tetapi dilakukan secukupnya dalam jumlah yang wajar ya. Dan coklat jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, ini merupakan bagian dari pola makan bergizi seimbang. Mengkonsumsi coklat secara berlebihan justru dapat meningkatkan asupan gula, lemak, kalori, yang mana beresiko memicu kenaikan berat badan maupun gangguan kesehatan lainnya. Jadi pendengar, ingat, konsumsilah coklat dalam jumlah yang tepat dengan porsi yang tepat agar bermanfaat bagi kesehatan kita. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program Satu. Masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian hiburan dan juga informasi informasi terkini lainnya untuk Anda.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: Ewah-ewah. Buka main setelang kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

untuk hiburan Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus

0: dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
2: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu, ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
6: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
6: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
8: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
9: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
8: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
10: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Inti.
11: Menteri
10: kan
11: Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
10: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
12: Ada upaya percepatan?
10: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
11: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
12: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
11: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
13: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
14: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
13: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
15: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
13: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
3: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
16: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
17: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
16: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
18: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
16: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
19: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
16: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
20: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
21: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana?
22: Dari Kementerian
21: Kesehatan ya kan.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar. Ya,
23: yang bertahap lah. Gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap.
22: Ya,
23: sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
20: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
24: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
1: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu disampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada, transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor, yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
0: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tiloli, Plotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Esensi buku, 11 ritual tetap aktif dan produktif, karya Pratiwi A. Buku ini membahas strategi praktis bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan tetap energik sepanjang hari. Penulis menekankan bahwa produktivitas bukan sekedar soal menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga konsistensi, kesehatan fisik dan mental, serta membangun kebiasaan yang mendukung kinerja optimal. Buku ini mengajarkan bahwa kunci tetap aktif dan produktif adalah melalui ritual harian yang terencana dan disiplin, bukan mengandalkan motivasi sesaat. Buku ini kemudian menguraikan 11 ritual penting yang dapat membantu pembaca tetap aktif dan produktif. Ritual pertama adalah memulai hari dengan pagi yang produktif, seperti melakukan aktivitas fisik ringan, sarapan bergizi, dan menetapkan prioritas harian. Ritual ini membantu tubuh dan pikiran siap menghadapi tantangan hari ini. Ritual kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan tidak terbuang pada hal-hal yang kurang penting. Ritual berikutnya adalah manajemen waktu yang efektif. Pratiwi menjelaskan pentingnya membagi waktu antara pekerjaan utama, tugas tambahan, dan waktu istirahat. Dengan membuat jadwal yang realistis dan fleksibel, seseorang dapat bekerja lebih fokus tanpa merasa tertekan. Penulis juga menekankan teknik pengaturan prioritas, di mana tugas yang paling penting dan berdampak besar dikerjakan lebih dulu, sementara tugas yang kurang signifikan dapat ditunda atau didelegasikan. Selain itu, buku ini menekankan pentingnya menjaga energi fisik dan mental. Aktivitas fisik rutin, tidur yang cukup, pola makan sehat, dan hidrasi yang baik menjadi fondasi bagi produktivitas jangka panjang. Penulis juga menyoroti ritual refleksi harian, yaitu meninjau pencapaian hari ini, belajar dari kegagalan, dan merencanakan perbaikan untuk hari berikutnya. Refleksi ini membantu pembaca tetap sadar terhadap perkembangan diri dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Pratiwi juga menekankan pentingnya mengelola gangguan dan distraksi. Di era digital, gangguan dari media sosial, notifikasi atau lingkungan sekitar dapat menghambat produktivitas. Buku ini memberikan strategi untuk tetap fokus, seperti menetapkan waktu khusus untuk memeriksa pesan, bekerja dalam blok waktu, dan menciptakan lingkungan yang mendukung konsentrasi. Selain fokus dan energi, penulis menyoroti keseimbangan antara kerja dan istirahat. Produktivitas berkelanjutan hanya mungkin dicapai jika ada waktu untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi. Ritual istirahat yang terencana seperti jeda singkat di tengah pekerjaan atau melakukan hobi membantu mencegah kelelahan dan menjaga motivasi tetap tinggi. Buku ini juga membahas pentingnya membangun kebiasaan positif secara konsisten. Setiap ritual harus diulang setiap hari hingga menjadi kebiasaan yang otomatis. Konsisten adalah kunci agar energi dan produktivitas tidak menurun seiring waktu. Buku 11 Ritual Tetap Aktif dan Produktif menegaskan bahwa produktivitas bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas dengan energi yang terkelola, fokus yang terjaga, dan kebiasaan yang mendukung. Ritual harian yang sederhana namun konsisten akan membuat pembaca tetap aktif, sehat, dan produktif dalam jangka panjang. Pesan utama buku ini adalah bahwa kunci hidup produktif adalah mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi ritual yang membangun energi, fokus, dan pencapaian berkelanjutan.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku.

pendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari Mahal ini lewat lagunya Mati-Mati ya. Kita cukupkan dulu hingga di sini. Dan sekaligus saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Renai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Salam bahagia untuk kita semuanya, tetaplah di program Satu Kanal Inspirasi. Kita ikuti drama radio malam ini, pendengar, dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar.

0: libur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan,

0: kecil untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita, perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak serius?
0: Iya Bu, aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju?
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak, tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu Pak, tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya Bu?
1: Ya karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik, tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Ya udahlah, aku pikir lagi Bu.
1: Nah itu lebih baik Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu Pak.

0: kabur, Pak.
1: Bapak dia kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia. Jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.
3: Ranai malam ini. Ranai.

0: Sadonyo, saatnya acara Pesona Tembang Persada Minang. Kasih kola bergabung jo kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Malam ini kita bersama di acara siaran komunitas Pesona Tembang Persada Minang ya. Dan pendengar, sudah hadir bersama kami di studio malam ini ada narasumber kita, yaitu Ibu Destuti Apridewita SSI APT. Beliau adalah anggota Bundo Kandung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia.
1: Iya, ini sapaannya Ibu siapa nih ya?
2: Ibu Tuti aja.
1: Ibu Tuti aja ya, baik.
2: Bundo Tuti.
1: Bundo Tuti, baik, baik. Pendengar, kami juga nanti undang Anda ya, Bunda Tuti ya, yang ingin bergabung malam ini, yang mau salam-salam, request lagu juga, kami ajak Anda di 0811-7033-669. Dan pendengar, malam ini kita akan ngobrol dengan Bunda Tuti ya, tentang peran Bundo Kandung. Nah, kalau kita berbicara tentang Bundo Kandung nih, dalam adat budaya Minangkabau, ini maknanya seperti apa, Bunda Tuti?
2: Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam pendengar RI Pesona Tembang Persada Minang Malamko. Mudah-mudahan kita semua alhamdulillah berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Seperti yang judul tema malam ini yeah. Mbak Nadia ya, peran Bundo Kandung. Nah, kalau sebenarnya ini hanya kita di sini ibarat kata pepatah, pasah jalan dek ditampuh, lancak kaji dek baulang. Jadi kita hanya mengulang saja. Mana tahu ada yang sudah lupa dengan peran Bundo Kandung ini, mungkin diingatkan kembali. Nah, berbicara masalah Bundo Kandung ini tidak ada habis waktunya. Banyak sekali Mbak Nadia tentang peran Bundo Kandung di Minangkabau ini. Kita tahu bahwa perempuan di Minangkabau itu adalah sosok yang sangat dihormati, disegani, dan dilindungi. Nah, ini sejalan dengan yang disebut petuah kita, adat Basandi Sarak, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Artinya apa? Bahwa di dalam Al-Quran pun ada bagaimana kita harus memperlakukan perempuan seperti itu, seperti di dalam surat An-Nisa dan Ar-Rum. Nah, peran perempuan Bundo Kandung ini dalam keluarga, minimalnya dalam keluarga, seperti bagaimana dia harus menata keluarganya dengan bijak, bagaimana dia harus pintar. Ibarat kata seperti ini, hidup senang itu gampang Mbak Nidia, tapi yang hidup susah itu yang sulit. Nah, ada istilahnya Bundo Kandung itu harus jadi bancah dare. Artinya apa? Dia di tanah basah bisa, di tanah kering bisa. Jadi dia harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sulit seperti apapun, dia tetap harus berdiri kokoh seperti itu. Nah, ini disampaikan juga bahwa peran Bundo Kandung ini oleh Bundo Putih Raudah, bahwa beliau adalah yang dipertuan Putih Pagaruyung, putri dari Raja ke Pagaruyung keturunan ke-33, bahwa perempuan dan laki-laki itu kedudukannya seimbang. Nah, laki-laki dan perempuan itu kalau di dalam usaha, misalnya kan perempuan itu ownernya, nah laki-laki itu direkturnya. Nah, ketua harus berjalan bersama. Gak bisa ownernya aja yang jalan, direkturnya gak jalan. Gak bisa direkturnya jalan, ownernya gak jalan. Seperti itu, dia harus berjalan beriringan. Nah, peran lain itu ada istilahnya, itu adalah limpapeh rumah gadang. Nah, artinya apa? Peran perempuan itu adalah seperti limpapeh rumah gadang. Limpapeh itu artinya tiang, Mbak Nadia. Nah, ketika kita naik rumah gadang itu, yang pertama sekali kita lihat itu kan tiang, tiang utama. Nah, itu melambangkan bahwa perempuan itu seperti tiang utama di dalam kaum itu, seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau bagus tiang utamanya rumah gadang itu, bagus tiang-tiang yang lainnya. Kalau tiang utamanya itu tidak bagus, makanya runtuh juga yang lainnya. Artinya apa? Bahwa perempuan itu harus kokoh berdiri, lambang. Jadi kalau bagus ya bagus, kalau enggak rusak ya kaumnya. Kalau Kuri induknya rinti anaknya.
1: Yeah.
2: Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Artinya apa yang dilakukan oleh ibunya nanti anaknya tinggal ikut. Nah, itulah artinya limpah pegang rumah gadang itu, bagaimana kita harus menjadi istilahnya perempuan itu, bunda kandung itu, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito. Artinya bahwa kita harus adalah yang paling dianggap, yang digugu dan yang ditiru, istilahnya seperti itu. Nah, itu artinya dalam limpapeh rumah gadang. Ada lagi peran yang lainnya, misalkan istilahnya ambun pari,
1: yeah,
2: pegangan kunci. Nah, Mbak Nadia, zaman dahulu tuh kalau kaum perempuan, ibu kita dahulu tuh kan belum sama kayak sekarang ya. Kalau habis melahirkan itu, nah itu dia ada perutnya itu diikat pakai kain,
1: yeah,
2: kain panjang misalkan.
1: Yeah.
2: Nah, diikat kain panjang itu di situ tuh banyak lipatan-lipatan. Nah, di situ menggambarkan bahwa waktu itu perempuan itu dia bisa menyelipkan uangnya di banyak tempat seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa perempuan ketika diminta uangnya dah, ketika, yeah, diminta ambil dari sini, ambil dari sini, nah gitu. Ketika diminta uangnya dah. Nah, artinya apa? Ambun pari, pegangan kunci itu. Jadi dia harus jadi pintar, jadi manajer keuangan di keluarga seperti itu. Dia harus bisa, dia yang mengatur pusat keuangan sehingga bagaimana dia menentukan kesejahteraan keluarganya nanti seperti itu kan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tantangan terbesar Bunda Kanduang di zaman sekarang kan,
1: iya,
2: Mbak Nadia ya.
1: Betul.
2: Di zaman digitalisasi sekarang.
1: Iya, betul sekali Bunda Tuti ya.
2: Iya.
1: Luar biasa ya.
2: Iya, dengan satu jari aja kita bisa menghabiskan duit sebentar,
1: iya,
2: aja kan.
1: Benar.
2: Kalau kita punya gaji sebulan, satu minggu udah habis.
1: Udah habis. Satu hari juga bisa habiskan.
2: Kalau kita enggak pandai kan. Jadi di situ dia harus bagaimana dia mengatasi tantangannya, bagaimana dia harus menjadi ambun pari, penggagang kunci. Nah, atau pepatah-pepatah untuk para Bunda Kanduang mungkin yang bisa dicermin, jangan gadang pasak daripada tiang,
1: yeah,
2: jangan tinggi duduk daripada tagak, jangan gadang singguluang daripada baban, ketika jangan dimakan ketika ado, jangan dimakan ketika ado, ketika indah ado baru dimakan.
1: Yeah.
2: Itu artinya apa? Kita harus hidup sederhana. Nah, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan seperti itu. Nah, ada lagi pepatahnya seperti ini. Menjunjung baban itu setalo kepalo, memiku sekuat bahu. Artinya apa? Jangan sampai kepacah pulo dek kepalo dek menjunjung baban, jam sampai runtuh bahu dek mamiku. Artinya,
1: yeah,
2: sesuai kemampuan gitu Mbak Nadia. Jadi di mana perempuan itu harus manajer keuangan di keluarga.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dia pintar ya pintar, selamatlah hidup secara finansial ya,
1: yeah, berarti. Yeah,
2: jadi di gini orang kita sebagai bunda kandung itu harus istilah zaman sekarangnya melek finansial, harus cerdas secara finansial agar keuangannya itu bisa termanage secara baik sehingga kehidupannya bisa sesuai yang diharapkan perannya di situ. Gitu Mbak Nidena.
1: Baik. Ini sudah sangat jelas kayaknya ya, perannya begitu.
2: Banyak
1: ya.
2: Banyak perannya, itu baru dua Mbak Nadia.
1: Baru dua ya.
2: Iya.
1: Nah, belum lagi peran mendidik anak, kemudian juga melestarikan adat Minangkabau sendiri ya. Belum lagi memberikan contoh nilai-nilai sopan santun dan etika kepada anak-anak dan generasi muda nih.
2: Iya. Iya. Nah, itu maksudnya seperti ini. Nah, yang seperti ini rinti kuri ibunya, kuri induknya rinti anaknya, jatuhnya ke pelimbahan. Nah, itu apa? Ada pola mendidik gimana kita harus. Nah, untuk mendapatkan bagaimana seperti peran bunda kandung seperti tadi, perempuan tuh diharapkan harus cerdas kan,
1: yeah,
2: dia. Nah, bisa ujub-ujub kita harus pandai tanpa ada ilmunya gitu kan. Jadi kita harus dituntut untuk belajar juga tentang bagaimana menjadi peran bunda kandung itu. Yang lainnya itu misalkan bahwa peran bunda kandung itu di dalam nagari itu sangat kuat sekali. Nah, semua kegiatan kita diikutkan, baik itu acara keluarga, acara adat, acara pertemuan apapun. Nah, kalau mana bunda kandungnya enggak ada, bisa enggak jadi acaranya kalau enggak ada bunda kandungnya. Saking seperti itunya kita dihormati gitu, seperti itu. Nah, ada lagi perannya yang lain itu pusat jalo kumpulan tali gitu kan. Pusat jalo itu jala kan Mbak Nadia. Nah, di atas itu ada kan bulatan.
1: Ada.
2: Iya. Nah, di situ tali itu terkumpul di semua. Nah, itu pusat jalo gumpalan tali misalkan. Nah, itu artinya apa? Bahwa perempuan itu adalah pusat informasi dan masalah. Nah, bagaimana di sini diibaratkan bagaimana kita bahwa perempuan itu diikutkan dalam segala hal. Kita diajak dalam bermusyawarah, kita diikutkan dalam setiap kejadian atau permasalahan apapun. Misalkan kalau Mbak Nadia mau baralek, enggak ada dan bunuh kandung, enggak jadi ya leknya.
1: Oh begitu. Kalau
2: Mbak Nadia mau acara adat, misalkan Batagak Pengulu kita, misalkan ada Batagak Pengulu di rumah kadang, mana bunuh kandungnya? Lu nampak belum kandungnya? Enggak jadi leknya. Segitu dia harus ikut berpartisipasi seperti itu. Nah, mereka harus dilibatkan dalam segala hal mereka seperti itu. Jadi itu dan diinformasikan apapun yang terjadi gitu. Itu adalah salah satu bagaimana dia dilindungi, diayomi dan dihormati. Nah, yang tak kalah pentingnya ini tadi Mbak Nadia, ada lagi istilahnya itu undung-undung sarugo, payung panji ka undung-undung ke Madinah, payung panji ka sarugo. Nah, itu adalah bagaimana perempuan itu hablu minallah dan hablu minannas. Bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya dengan sesama manusia. Nah, kalau hubungannya dengan Allah mungkin itu di apa ya? Mungkin Ustadz yang menjelaskan. Ya, bagaimana kita harus beriman dan bertakwa dan taat seorang bunda kandung. Nah, yang penting lagi ada enggak pala kepentingnya ini hubungannya dengan manusia. Bagaimana sesama teman di lingkungan, berkeluarga, banyak petatah apa yang peribahasa yang membahas tentang ini, misalkan jangan menunggu kawan seiring, jangan melipek dalam lipat, mengguntiang dalam lipatan, jangan jangan pagar makan tanaman, seperti itu. Jangan apa kalau gadang jangan malando, kalau panjang jan malindi, kalau kanayak jan malando, kalau turun jan mandorong gitu. Itu artinya apa? Bahwa kita ada harus sifat tenggang rasa. Tahu endeng ereng jo gendeng, harus tahu jo patuh. Nah, di mana kita berada, hubungan sesama kawan, sesama keluarga, dengan orang tua seperti itu. Nah, nah itu diantaranya seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi itu perannya seperti ini. Ada disebut juga elok nagari dek penghulu, elok kampuang dek nantuo, elok tapian dek nan mudo-mudo, elok rumah tanggo dek bunuh kanduang. Nah, seperti itu. Maksudnya semuanya itu berperan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu.
1: Baik, menarik ya tentang bunuh kandung ini ya. Baik, pendengar kami juga ajak Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 703 3669. Kita masih akan ngobrol dengan Bunda Tuti malam ini ya pendengar ya. Tapi kita akan break dulu sejenak, tetap bersama kami di siaran komunitas Pesona Tembang Persada Minang.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Dan sana masih bersama kami di acara Pesona Tembang Persada Minang.
4: Pendengar masih bersama di acara Pesona Tembang Persada Minang malam ini ya, siaran komunitas kita, dan kita masih bersama Bunda Tuti malam ini ya, dan masih ngobrol ya terkait dengan topik kita malam ini tentang Bundo Kandung ya. Baik, kami juga ajak Anda yang ingin bergabung malam ini, mungkin ada pertanyaan atau mau request lagu ya Bunda Tuti ya, bolehlah di 0811 703 3669, atau mungkin Bunda Tuti mau menyapa warga-warga Minang yang ada di Ranai pakai bahasa Minang.
5: Oke.
4: Silakan Bunda.
5: Alhamdulillah. Iya. Oh iya, sebelumnya Bunda Nadia, ini ada pesan khusus sih dari teman dekat. Dia kayaknya pengen sekali menang lagu Minang. Dia bukan orang Minang tapi orang kawan gitu kan.
4: Judulnya
5: tapi dia
4: apa?
5: Antah Iyo Antah Tido katanya.
4: Okay.
5: Untuk Bunda Haji Emi Sabarina.
4: Okay.
5: Selamat malam.
4: Baik, kita carikan. Ada yang bergabung nih Bunda, kita sapa dulu ya. Halo. Selamat malam. Halo.
6: Halo.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
6: Dengan, waalaikumsalam, dengan Bunda Yeni.
4: Bunda Yeni.
5: Hai, Bunda Yeni.
4: Sehat ya Bunda malam ini?
6: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bunda Tuti?
5: Alhamdulillah sehat. Bunda Yeni, alhamdulillah sehat Bunda Yeni.
4: Bunda Yeni.
6: Iya sehat, alhamdulillah. Bunda mau nio kirim salam sama request lagu kok, ha boleh ya?
4: Ah, boleh. Lagu apa tuh? Iya, halo Bunda Yeni.
6: Iya.
4: Lagu apa nih?
6: Lagunya Ampunkan Denai. Ditujukan di untuk dusana-dusana ambo yang ada di pasar.
4: Iya.
6: Lagunya Ampunkan Denai.
4: Oke, salam-salamnya untuk siapa Bunda?
6: Lagunya Ampunkan Denai untuk dusana-dusana ambo yang mangale di pasar, yang mangale di Jalan Pramuka. Sama itu, sama apa, Leni, Anton, Rina, Bunda Ana, untuk Bu Mairis, Bu Faisa, capek sehat. Terus untuk saudara-saudara ambo yang ada di SP, untuk dusana ambo, mama, keponakan, udah yang ada di kedai Sijal Lapau Sakato. Lapau Tua Sakato. Tajanya kalau banyaknya salam-salam terutama untuk bunda-bunda kandung yang ada di AKMS ya.
4: Iya Bunda.
6: Ya, tajo. Makasih banyak.
4: Sama-sama.
6: Ampunkan Denai. Makasih banyak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yeni sudah bergabung. Ada lagi nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Orang Pering, gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah. Selamat malam Bunda.
5: Selamat malam Bapak. Bapak salah tadi, maaf.
4: Pak Supri bisa bahasa Minang enggak?
8: Apa ceritanya? Bunda sehat.
5: Alhamdulillah sehat Pak Supri.
8: Alhamdulillah. Saya tadi mendengar uraian dari Bunda tadi berarti Bunda kandung istilahnya apa berat ibarat pondasi pada rumah tangga itu maksud juga jadi kuat ini kokoh terutama di bidang agama Bunda ya.
5: Iya nah, Pak. Iya.
8: Ini sama lah tradisi kayak Sunda begitu Jawa begitu termasuk orang Melayu dengan ada resiko dengan orang Melayu di non lah berapa tahun kita Natuna di Bundo
5: lah jadi orang Natuna kami Pak lah 30 tahun alhamdulillah
8: masih kental anak
5: tapi apa pandai bahasa Natuna Pak alhamdulillah lepas sih
8: iya jadi dan Padang pun banyak cerita sama Baris Solo nyora, Baris Solo ya makan makanan kare-kare,
5: kare-kali yang ya Pak,
8: kare-kare. Yo, itu kalau Natuna itu ya kernas, ya.
5: Iya.
8: Bukan pokoknya. Iya ya. Dan entah putaran lagu dulu.
5: Iya Pak, lagu apa?
8: Lagu Cinta dan Jangan Dibeli.
5: Oh, Cinta dan Dibeli. Asyik. Jadi. Lia Amelia ya, Pak.
8: Ya, ya salam untuk semua.
5: Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Cinta dan Dibeli.
5: Iya, Cinta dan Dibeli.
4: Ada lagi yang bergabung nih. Kita sapa dulu. Bunda, silakan Bunda disapa.
5: Iya. Assalamualaikum. Dengan siapa? Siako. Iya.
9: Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, iya Pak.
9: Ini
5: saya nih nak nyoba
4: bahasa Minang nih. Iya, heeh. Dengan Bapak siapa nih?
9: Ini dari Kelari nih.
5: Ya. Oh iya.
4: Orang Kelari.
5: Oh, orang Kelari. Iya, Pak. Heeh.
9: Anak belajar bahasa Minang nih.
5: Siap.
9: Ini gimana minta lagu aja nih.
5: Iya, lagu apa Pak?
9: Lagunya nanti ya, ini kita salam-salam dulu nih.
5: Siap, salam-salam.
9: Salam sama Ite Ujang di Lubuk Buaya. Sama Pak Isam di Siti itu di... lupa saya itu. sama itu Maas di Sijung-Jung. Ini saya minta lagu ini ya.
5: Lagu apa Pak?
9: Kalau Abu lihat ini, kalau di Ane ini, kalau Bare itu ada Bare Solo, Bare apa?
5: Iya, Bare Solo Pak.
9: Selero Padang.
5: Iya, Bare Minang. Ranai.
9: Saya Abu malam Minang itu minta lagu Bare Solo.
5: Oh, Bare Solo siap Pak.
9: Lagu itu juga kita kami ada membunuh tu. Yo, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ada orang Kelari.
5: Kelari, iya mbaknya dia.
4: Baik, kayaknya udah banyak lagu kita malam ini dulu ya.
5: Iya.
4: Kita putarkan dulu ya, bunda lagunya takutnya nggak keputar ya.
5: Siap.
4: Kita putarkan lagu ini dulu tadi. Apa ya?
5: Ampunkan Denai dari Bunda Yeni.
4: Bunda Yeni tadi ya. Oke.

0: Iya, pendengar, kita masih bersama di siaran komunitas Pesona Temang Persada Minang malam ini, Bundo, ya. Kayaknya
1: iya, Bundo.
0: Yang belum bisa kita putarkan lagunya, mungkin minggu depan lah ya.
1: Siap,
0: mudah-mudahan iya. Ya. Baik, terakhir nih Bundo, apa pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar kita tentang perbincangan kita malam ini, Bundo?
1: Iya. Nah, mungkin pesannya bahwa bundo-bundo kandung yang berada di Natuna, jumlah wak kan tidak banyak ya mungkin ya wak, ya bu ya, mungkin sakete. Artinya apa? Kita tuh harus bersatu, kalaupun ada selisih paham, silang pendapat. Nah, ada istilahnya itu cabik-cabik bulu ayam, pacah-pacah palupuh. Artinya apa? Kalau kita pun berselisih pendapat, dia bersatu kembali. Nah kan, kalau bulu ayam itu sobek, dia kesatu kembali kan, dia gak nampak. Pacah-pacah palupuh itu artinya bambu yang ditata itu, Mbak Dian itu, jadi dia walaupun pecah dia tetap satu, seperti itu. Jadi harusnya kita bundo-bundo semuanya, terkhusus saat di HKMS atau bundo lainnya itu, nah harusnya kita ada selisih pendapat itu seperti cabik-cabik bulu ayam, pacah-pacah palupuh, seperti itu. Nah, sarumpun bak sarai, satandan bak pinang, sakabek bak sirih, saike bak lidih. Nah, itu artinya kita tetap harus bersatu padu istilahnya. Nah, saciok bak ayam, sadancing bak basi. Nah, karajo ringan, karajo barek jadi ringan kalau udah kita bersama. Nah, itu harus diutamakan ketika kita

0: besar kita sebagai Bunda Kandung itu jangan berhenti belajar.
1: Yeah.
0: Nah, teruslah belajar untuk menambah ilmu agar kau minimal keluarga sendiri dan syukur-syukur dan berkembang ke masyarakat segala macamnya gitu. Jadi ada manfaatnya kita. Dan jadi filsafah Bunda Kandung sebenarnya itu bisa betul-betul dapat untuk bisa kita apa kaum perempuan seperti itu. Nah, akhir kata penutup mungkin gini, enggak ada gadi yang enggak rata, enggak ada tupai yang enggak gawa. Nah, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang talendo dek kanai, tersinggung dek katurun, mohon maaf gitu saja. Itu Mbak Nadia mungkin
1: baik. Ya. Terima kasih Bunda Tuti.
0: Iya, Mbak Nadia.
1: Jelas kayaknya masih panjang obrolan kita malam ini ya, tapi karena waktu kita sudah di penghujung ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi.
0: Oh, sebelumnya saya kayak soalnya dari di WAN berapa kali deh tadi. Bunda Emi, maaf lagunya belum bisa diputar malam ini.
1: Mohon maaf ya Bunda Emi ya.
0: Iya, mungkin itu Mbak Nidia ya.
1: Baik, Bunda Tuti terima kasih ya sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang peran Bunda Kandung tadi ya. Dan salat akan makna begitu ya. Baik. Pendengar, demikian acara siaran komunitas Pesona Tebang Persada Minang untuk malam ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian acara Pesona Tebang Persada Minang. Jumpa di lain waktu ya dan sana.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk anda pendengar yang ingin bergabung malam ini ya, silakan anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an di 0811 7033669. Kita bersama di acara Ruang Rindu nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk yang ingin request lagu mancanegara, baik itu lagu barat ya, lagu India, kemudian lagu Malaysia juga, pokoknya selain Indonesia ya, boleh. Kita tunggu anda di nomor telepon dan juga WhatsApp 0811 7033669. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu berikut ini untuk anda.

0: Pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali Ruang Rindu, beriring urat lagu.
0: Baik, sehat ya Pak Supri?
1: Alhamdulillah sehat. Oh, Pak Rakyat
0: sehat walafiat.
1: Dan penyiar dan operatornya di.
0: Iya, Pak Supri, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Saya minta lagu Memori Anak Kapal.
0: Memori?
1: Memori Anak Kapal atau Memori Pelaut?
0: Memori Pelaut.
1: Iya.
0: Itu Memori lagu kapal, lagu mancanegara bukan?
1: Bukan, bukan.
0: Bukan ya, kita malam ini mancanegara, bukan. Pak Supri.
1: Oh, mancanegara ya?
0: Iya.
1: Oh, mancanegara. Kalau mancanegara saya minta lagu ini aja. Lagu Air Mata Persandingan.
0: Air Mata Persandingan.
1: Oh, iya. Okay. Dari iklim ya, dari Malaysia. Oke, lagu ini saya tunjukkan untuk semua seluruh pendengar RRI aja yang tercinta ya. Aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Supri dari Pring sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, kamu bagi memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama
0: Kak Berlian nih. Itu sama siapa tuh?
2: Ini Tanjung Pinang Kak Berlian.
0: Kalau di sini Permata.
2: Hah?
0: Permata.
2: Permata. Bukan Intan.
0: Oh, bukan. Kalau nak Perak tadi takut pula. Perak Permata jelah.
2: Sama Kak Rodia ya?
0: Nak Kak Nadia.
2: Hah?
0: Nadia.
2: Buat sama Kak Nadia. Dia tidur saya.
0: Untuk terbangun kan. Ingat pasti tidur tak nyenyak tuh. Ingat belum bergabung pula Kak RRI Rana kan.
2: Itulah betul.
0: Itulah saya sebut-sebut sama Kak Berlian tadi. Mana Kak Berlian belum gabung
2: lagu,
0: nih.
2: Minta lagu yang rancak aja lah. Dari siapa ya. Malaysia ke
0: Barat boleh juga.
2: Lagu Barat, Lembada yang lancar ya kan.
0: Jadi?
2: Lembada lah. Halo?
0: Iya, yeah, lagu Lembada.
2: Lembada. Salam je. Buat yang dah pada masuk aja tadi aja lah, pada fotokopi aja. Sedap tidur, terbangun ya lah.
0: Iya, terima kasih.
2: Ni nanti dengar lagu tertidur lagi buat Kak Nadia. Selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sapa kembali, selamat malam. Terputus ya. Silakan pendengar dicoba kembali untuk yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Wang Rindu memori lewat lagu sama Nadia yang cantik itu.
0: Sama Pak Zai yang ganteng itu. Sehat Pak Zai?
3: Ya.
0: Iya dong, harus senyum ya. Pak Zai,
3: ya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Nadia Jaya Melia dari lagu dari Malaysia ya. Malaysia ya.
0: Oke.
3: Okay. Suara cewek yang merdu sekali. Salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu. Harus senyum ya. Senyum beneran ya.
0: Iya, beneran. Latarnya
3: siapa Nadia?
0: Ada Martina.
3: Martina yang cantik itu. Harus senyum Martina, senyum. Senyum beneran ya. Oleh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Harus senyum juga Kak Berlian ya. Saya fotokopi yang Kak Berlian ajalah ya. Ada tuh yang dengar dia semuanya. Agar bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di kupang yang cantik itu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zai dari Batu Gajah sudah bergabung ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu untuk Anda, Air Mata di Hari Persandinganmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Dendi?
1: Alhamdulillah sehat, baru selesai melahap-lahap.
0: Aduh, kalau perut kenyang, mata pun ngantuk.
1: Iya, sepertinya nggak ngantuk karena enggak, ya? Tidur tadi.
0: Oh gitu, baik. Iya. Kalau gitu mau dengar lagu apa nih?
1: Mau dengar lagu itu tuh, lagunya Mancanegara kan?
0: Iya.
1: Lagu itulah, Doom Again aja.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya sajalah, dimanapun berada. Tanpa terkecuali. Untuk Mbak Nadia sama operatornya. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Wan, dan Kakak Ungu itu.
0: Okay.
1: Makasih Mbak Nadia. Sama-sama. Ditunggu jam 11 malamnya nanti ya.
0: Iya, jangan lupa kisah okay. Inspirasinya.
1: Aman. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagi.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra BTL, baik. Bang Putra mau dengar lagu apa malam ini?
2: Bunga Edelis.
0: Ini lagu mancanegara apa Indonesia ya?
2: Lagu Malaysia.
0: Malaysia ya?
2: Iya.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa Bang Putra?
2: Salam-salamnya buat Kak Penyar sama pelatornya. Buat Bang Mong di Tanjung, buat yang paling ganteng itu Kak Berlian di Tanjung Pinang, buat Bang Pitung di Kelanga, untuk keluarga di Kelanga juga, buat Dandi tadi, buat Bang Andi Gustira, buat Bang Gustira, Bang Andi di Batam, buat Teteh Dinda di Bogor, Kak Mus, dah itu aja.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra dari BTL sudah bergabung ya. Baik, Anda pendengar yang ingin bergabung silakan di 0811703-3669. Bisa request lagu Mancanegara ya, dari era 80 hingga 2000-an. Kami masih tunggu Anda nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya, barangkali malam ini mau dengerin lagu favorit Anda, lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar yang bergabung tadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya, di 0811 7033669. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang beristirahat, ya mudah-mudahan istirahatnya malam ini berkualitas ya. Dan untuk yang masih beraktivitas, dinas malam atau jaga malam, selamat beraktivitas saja. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Baik, apa kabar Bang Asri?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, mau dengar lagu apa nih? Sehat. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Halo.
1: Iya, Bang Asri mau dengar lagu apa malam ini?
2: Mau request lagunya Gianti Sesa.
1: Kita malam ini manca. Iya.
2: Manca ini kan?
1: Iya.
2: Kita kalau manca goresan cinta saja.
1: Goresan cinta. Malaysia. Oke.
2: Iya.
1: Salam-salamnya untuk siapa ya, Bang Asri?
2: Oh, kirim salamnya ada Bang Sai, ada Mbak Nani, Mbak Kembar, Ryan, Lopis, Bu Jemaida, Tedinda di Bogor, Mbak Piana di Kupang, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Meruna di Medan, Bang Andi di Batam, Pak Yudhistira, ada Kader Lian, ada Mbak Sarina Kiu-Kiu, Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat. Buat semua-semuanya saja, tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Yang lagi tugas bersama operator, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung ya. Sampai kembali, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nadia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Nadia sendiri apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga.
3: Sehat. Lagunya Mas Cuy, bisa sayang?
1: Lagunya? Bisa ya. Dong. Lagu apa nih?
3: Dari Riona Ricci duet sama Diana Ross, Endless Love.
1: Judulnya apa tadi?
3: Endless Love.
1: Endless Love, oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buat Nadia Q. Sehat selalu sekeluarga sayang ya.
1: Amin, amin, amin.
3: Nah, salam satu untuk semua aja lah sayang.
1: Iya.
3: Semoga kita semua diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Buat Nadia Q, makasih.
1: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama, Kak Sarina Q. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Sarina Q ya, dari Batam sudah bergabung ya. Baik, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Nadia.
1: Waalaikumsalam Bang Andi. Gimana ya, kabarnya?
4: Kabar,
1: sehat Alhamdulillah Bang Andi, gimana?
4: Iya, sehat juga Mbak Nadia.
1: Oke, mau dengar lagu apa malam ini?

0: Still Loving You dari Scorpion.
1: Still Loving You, oke. Iya, salam-salamnya
0: untuk... Yang baru lewat siapa Mbak Nadia?
1: Ada Kak Sarina Q.
0: Oh, saya kenalnya dari Bengkandu di Batam.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada Ibu Farida di Pahui di Tokyo. Mudah-mudahan bergabung juga malam ini. Ada Bung Benijo di Manado. Ada Bang Zai, mana suaramu Bang Zai? Senyum-senyum kata Bang Zai. Ada Asri di Sulawesi Selatan, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada siapa lagi? Ada semua-semuanya aja. Tanpa kecuali Mbak Nadia ya.
1: Okay.
0: Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dari Batam sudah bergabung ya. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar. Ada lagu untuk Anda. Goresan Cinta dari Reina.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mama Nani?
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Iya, mendengar lagu apa nih?
1: Kalau dari Tentawi Yahya masuk dah Mbak.
0: Kita lagunya Mancanegara nih, Mbak Nani.
1: Mbak lah aja nyari Mbak.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Mbak Belian. Kita mau minta dikit aja sama dia.
0: Sedikit apa tuh?
1: Beliannya.
0: Iya, semana? Sepenggal?
1: Untuk Bang Iwan, untuk Mbak Asri, untuk Sarina di Batam, Bang Andi di Batam juga, untuk Zubaida, untuk Mbak juga sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Nani dari Sungai Ulu sudah bergabung ya. Baik, Anda pendengar mungkin ada lagu favorit lainnya Mancanegara dari era 80 hingga 2000-an, Anda bisa bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini ya di 0811 7033 669. Baik, kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Sudah pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Jadi untuk yang masih beraktivitas, dinas malam atau jaga malam, tetap semangat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu Mbak Nadia.
0: Iya, apa kabar Bang Ar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Sehat ya, mendengar lagu apa nih?
2: Kalau lagunya minta lagu Garam di Lautan Tenang aja Mbak Nadia.
0: Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk semua teman-teman semuanya yang bergabung semuanya di Irana. Mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati era Iranai semuanya.
0: Baik.
2: Harapan kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak.
0: Iya, Nadia. Amin.
2: Terima kasih Mbak Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ar dari Iranai ya. Sudah bergabung, baik. Pendengar, Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan ya. Anda bisa request lagu Mancanegara dari era 80 hingga 2000-an di 0811 7033 669. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar ada lagu untuk Anda dari Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bukan Aku Tak Cinta, pendengar sudah kami hadirkan untuk Anda. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0811703669. Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Baik, sudah pukul 22.42 menit saat ini. Pendengar yang lagi istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Yang masih beraktivitas, mudah-mudahan aktivitas Anda malam ini berjalan lancar. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu-lagu untuk Anda malam ini hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu terakhir, pendengar, untuk mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, menemani Anda malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif untuk Anda.

0: Cerita legenda kakek bodoh memindahkan gunung sangatlah populer di daratan Tiongkok. Kisah yang mengandung pesan bahwa kekuatan tekad dan semangat adalah kunci penggerak, sumber motivasi dan modal utama untuk menciptakan apa-apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Igung Sang, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pepatah Tiongkok kuno ini mengandung pesan moral yang sangat menggugah semangat. Alkisah, di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek bersama dengan keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek dan penduduk desa itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung terlebih dahulu. Tentu, itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengutarakan tekadnya untuk mengajak segenap keluarganya bahu-membahu membinakan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan usaha keras menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian, para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran, ingin tahu, dan bertanya pada si kakek. "Kek, kami melihat kakek bersama seluruh keluarga besar setiap hari, mulai pagi sampai sore hari, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek?" Si kakek tua menghentikan kerjanya dan menjawab, "Kami menggali untuk membinakan gunung ini, nak," katanya mantap. "Membinakan gunung? Mana mungkin, kek?" Si pemuda tidak percaya. "Gunung sebesar itu mau dipindahkan? Kakek sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dahulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka?" kata si pemuda. Si kakek menjawab dengan lantang, "Kakek memang sudah tua. Bila kakek meninggal, anak-anak yang akan meneruskan. Kalau anak-anak meninggal, masih ada cucu-cucu kakek yang akan tetap meneruskan membina gunung. Begitulah seterusnya. Anak muda, selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati dan konsisten.

kakek yakin suatu hari kelak gunung ini pasti bisa dipindahkan dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad kuat serta usaha yang begitu keras menggoyahkan hati penduduk sekitar situ. Mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu, mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, tekad kakek lugu yang luar biasa ditambah dengan semangat gotong royong seluruh penduduk desa ternyata mampu menggoyahkan hati para dewa kayangan. Para dewa tergerak hatinya dan sepakat membantu sang kakek untuk membinakan gunung itu. Dan dalam sekejap terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat. Jalan terbentang luas, penduduk tidak perlu lagi memutari gunung untuk pergi ke desa lain. Kisah legenda ini pun terkenal dengan sebutan Igung Iisan, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pendengar yang budiman, cerita kakek Lugu memang sebuah legenda. Namun, pesan moralnya tentang kekuatan tekad dan kesungguhan hati sungguh luar biasa. Seperti kita ketahui dan kita rasakan, dalam proses peradaban manusia, kekuatan tekad sangat dominan. Telah terbukti, karena dilandasi oleh dorongan kekuatan tekad, keyakinan dan konsistensi, manusia mampu menciptakan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang digeluti secara spektakuler. Begitu pula bagi kita yang ingin maju, ingin sukses, kita harus memiliki tekad yang kuat. Bagi kita yang memiliki tekad yang kuat, maka tidak ada mustahil di dunia ini. Nothing is impossible under the sun. Miliki tekad, ciptakan apa yang tidak mungkin menjadi

Pendengar yang budiman, sesuai benih yang ditabur, demikianlah hasil yang akan dituai. Kisah berikut ini sangat similar dengan pepatah tersebut, bahwa perbuatan baik, sekecil apapun, ternyata mendatangkan keberuntungan besar di kemudian hari. Karenanya, mari membiasakan diri berbuat baik pada setiap kesempatan yang muncul, karena kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, walaupun tanpa kita tahu kapan itu akan terjadi.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu.
Karena sesungguhnya bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Kini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Zhang de hit dia. Noda

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu. Jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah.

pendengar yang budiman. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih baik.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, "Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu." Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. "Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang." Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. "Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku." Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan, "Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu?" Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar, "Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih, sobat."

0: Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Nadia dan Martina pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Dan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model. Dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
1: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kemenkes yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
2: Sebagai peserta, persiapannya memang teknis. Pertama, memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
1: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
2: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan hari ini.
1: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas

0: sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
1: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai. Dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
0: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang

0: dan melakukan serangan militer ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke beberapa pangkalan udara di Pulau Jawa dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Serangan Belanda menjadi tamparan menyakitkan bagi TNI Angkatan Udara yang kala itu baru saja tumbuh. Pada pagi hari 29 Juli 1947, operasi rahasia TNI Angkatan Udara dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan RI dari tangan Belanda. Serangan ketiga kota akhirnya berhasil. Namun pada sore hari 29 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan balasan. Pesawat Dakota VT-CLA yang membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya untuk Palang Merah Indonesia ditembaki saat hendak mendarat di pangkalan udara Maguwo. Akibatnya, pesawat oleng dan jatuh di desa Ngoto, 3 km sebelah selatan Yogyakarta. Musibah ini menewaskan tiga tokoh perintis TNI Angkatan Udara, yakni Komodor Muda Adi Sucipto, Komodor Muda Abdul Rahman Saleh, dan Opsir Muda Adi Sumarmo. Guna mengenang ketiganya, mulai tahun 1955, tanggal 29 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung. Namanya kemudian diubah menjadi Hari Bakti TNI AU pada 1962 dan terus diperingati hingga saat ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membersamai di program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Segmen Kopi memberikan ruang bagi Anda untuk bisa berkomentar dan beropini terkait dengan topik pilihan kami yang telah dipilih oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami akan membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi.

Jadi program internship atau lengkapnya program internship dokter Indonesia ini telah berjalan sejak tahun 2011, dimana ini merupakan salah satu program wajib yang harus dijalani oleh lulusan dari Fakultas Kedokteran ya. Dimana untuk menjadi seorang dokter, tentu saja mahasiswa kedokteran ini setelah lulus tidak langsung jadi dokter ya. Mereka harus menjalani dulu yang namanya tahap profesi atau koas selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun. Dimana nanti setelah lulus dari proses ini, mereka akan meraih gelar dokter setelah mengucapkan sumpah dokter. Kemudian setelah melalui koas, mereka harus juga ikut yang namanya uji kompetensi atau UKM PPD. UKM PPD itu adalah singkatan dari uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, yaitu ujian akhir nasional bagi mahasiswa kedokteran untuk mendapatkan gelar dokter.

Dan setelah mengikuti uji kompetensi dan lulus, mereka masih ada satu program wajib yang harus dilakukan, yakni program internship, yakni program magang wajib dari pemerintah di fasilitas kesehatan untuk memantapkan kemahiran sebelum nantinya mendapatkan STR atau surat tanda registrasi, dan nantinya dapat memperoleh izin praktik mandiri.

Di fase koas tadi ya pendengar, tidak sembarangan di mana para mahasiswa itu diberi waktu maksimal 5 tahun sejak awal masuk program profesi koas. Dan juga untuk ujiannya, jadi di akhir koas itu ada yang namanya UKM PPD, uji kompetensi. Ini batas maksimalnya adalah pengulangannya 12 kali dengan dalam rentang waktu 5 tahun masa studi tersebut. Jadi kalau lebih dari 12 kali atau lebih dari 5 tahun, maka gelar dokternya bisa dicabut ya, atau bisa di drop out dari fakultas kedokteran. Sayang sekali ya, proses yang begitu panjang untuk menjadi dokter luar biasa. Untuk masuk ke fakultas kedokteran saja tidak sembarang orang bisa masuk. Tentu saja mereka harus merupakan lulusan terbaik di sekolah tingkat SMA-nya masing-masing dengan syarat pelajaran-pelajaran tertentu. Biasanya di biologi, kimia, dan fisika itu harus tinggi ya, biasanya di atas 7, 7,5 atau 8 tergantung kampusnya. Kemudian tentu saja ada cek kesehatan ya, kesehatan fisik dan mental, sehat jasmani, rohani, bebas buta warna, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Belum lagi juga kita sama-sama tahu bahwa fakultas kedokteran ini memakan biaya yang tidak murah, sangat mahal. Prosesnya panjang, kalau normal saja itu 7 tahun normal ya, dan mungkin bisa lebih dari itu. Dan di Indonesia ini termasuk negara yang kekurangan dokter. Kekurangan dokter karena seharusnya dokter itu 1/1000 dari jumlah penduduk. Sedangkan kita masih kurang dari setengahnya. Artinya kita masih membutuhkan 2 kali lipat jumlah dokter untuk bisa memberikan layanan maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya 290 juta orang. Terutama dokter spesialis tertentu, RRI juga pernah melakukan dialog terkait dengan kekurangan dokter ini. Dan yang disorot oleh RRI belum lama ini adalah kekurangan dokter spesialis jantung, di mana ketersediaan baru mencapai 1.639 dokter dari kebutuhan sebanyak 6.801 dokter. Jadi butuh 5 kali lipat dari jumlah dokter jantung yang ada saat ini. Ini merupakan data dari Kemenkes ya. Dan kita kembali ke topik di mana kasus kematian dokter internship masih terjadi. Jadi sepanjang tahun ini saja, ini baru masuk akhir bulan Juli, ini sudah ada 6 dokter internship yang meninggal dunia. Saya sebutkan yang pertama, Dr. Kartika Ayu Permatasari yang sedang bertugas di Rembang. Kemudian yang kedua ada Dr. Edgar Bezaliel Hartanto yang bertugas di Denpasar. Yang ketiga Dr. Andito Muhammad Wibisono sedang bertugas di Cianjur. Kemudian Dr. Mita Aprilia Azmi sedang bertugas di Jambi. Yang kelima Dr. Muhammad Zulfikar Drakel sedang bertugas di Lampung Timur. Dan yang keenam ada Dr. Siti Zahra Magfiro yang sedang bertugas di Jakarta Selatan. Jadi kita turut berduka atas keenam dokter ini dan juga dokter internship lain sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita berdoa dan semoga mereka semua mendapatkan tempat terbaik di sisinya, masuk surga, amin. Dan juga kepada dokter yang lain, tentunya tetap semangat dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, karena garda terdepan kesehatan masyarakat ada di tangan mereka. Dan pendengar, seperti apa komentar dan pendapat Anda terkait dengan kasus kematian dokter internship ini yang masih sering terjadi? Sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah membuat regulasi bahwa untuk dokter internship ini maksimal 40 jam per minggu. Jadi sudah dibatasi waktunya, jangan sampai berlebihan. Dan tidak boleh dokter internship ini seolah-olah menggantikan tugas dokter definitif ya, atau dokter tetap yang ada di suatu faskes.
jangan sampai bebannya malah jadi banyak nih, karena statusnya masih doctor internship. Upaya sudah dilakukan, namun ternyata masih terjadi kejadian ini. Kita sangat prihatin, dan pendengar silakan Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Untuk lebih memahami seperti apa masalah yang terjadi dan solusi apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk menanggulangi masalah ini agar tidak terjadi lagi, nantinya saya akan putarkan rekaman dialog yang sejatinya berlangsung semalam tadi ya, bersama dengan narasumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Anet berjudul Mungkin Hari Ini, Esok Atau Nanti.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Dengar, sepanjang tahun 2026 berjalan ini, setidaknya sudah ada 6 dokter internship atau dokter magang yang dilaporkan meninggal dunia, di mana kasus ini menimbulkan duka yang mendalam bagi profesi dokter dan masyarakat luas. Kematian dokter muda ini dinilai menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penanganannya pun tidak lagi bisa dilakukan secara parsial, yang sebatas merespon kasus demi kasus. Pemenahan secara menyeluruh diperlukan terhadap sistem penyelenggaraan program internship. Sebelumnya, seorang dokter internship, Dr. SZM, meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 18 sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 26 Juli kemarin. Sebelum kejadian, korban sempat diajak pergi ke mall oleh ibunya, namun korban menolak dan memilih tinggal di apartemen. Kami sudah tersambung bersama dengan perkumpulan atau ketua perkumpulan dokter seluruh Indonesia Yogyakarta, Dr. Budiman.
1: Wawancara Pro3.
2: Dr. Budiman, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Dok, kalau kita bincang terkait dengan dokter internship ini ya, sepanjang 2026 ini ada 6 dokter yang meninggal dunia. Dan terakhir kemarin ya di Kalibata, Jakarta Selatan. Bagaimana dari PDSI melihat kasus ini, Dok?
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta menyampaikan salam untuk pendengar di seluruh Indonesia.
2: Yeah.
3: Mengenai kematian dokter internship di Jakarta yang terakhir di Kalibata itu, dia lompat dari apartemen 18 meninggal. Ini kemungkinan itu adalah depresi.
2: Yeah.
3: Depresi itu berhubungan dengan suicide. Suicide itu bunuh diri. Itu pasti depresinya itu ada hubungannya dengan lingkungan di mana dia internship.
2: Yeah.
3: Sekarang begini ya, saya akan menceritakan, kebetulan saya juga seorang dokter, tapi saya hanya dokter umum. Lingkungan daripada internship, kemudian waktu saya koas, itu ada satu jurang pemisah yang namanya antara senioritas dengan junioritas. Jadi, kalau saya ketemu dengan senior, itu kata-kata senior adalah undang-undang. Sehingga lingkungan itu menjadi saya satu hal yang ketakutan.
2: Yeah.
3: Tapi sama seperti internship, dia bekerja di rumah sakit, ini tergantung dokter pembimbingnya.
2: Yeah.
3: Kebetulan keponakan saya juga ini sedang internship di Salatiga. Saya selalu memonitor bagaimana keadaan ini, persis sama pada waktu saya koskap, itu ada perasaan takut. Dulu kalau saya di IGD, saya ada tabrakan, satu bis ditabrak kereta api, itu saya harus di IGD itu menyelesaikan satu bis dengan menjahit, itu harus selesai. Mulai dari jam 6 sampai jam 3 pagi, itu harus selesai, kemudian pasien masuk ke bangsa.
2: Yeah.
3: Tetapi, waktu saya koskap, itu sesudah saya selesai menjahit, saya kembali ke kamar itu untuk bisa tidur.
2: Oke.
3: Okay. Nah, itu sekarang ini internship ini dokter pendampingnya kemungkinan dia berharap bahwa kerja di IGD itu 8 jam. Ya. 8 jam itu terus menerus. Itu suasananya, saya tanya kepada keponakan saya yang internship, kalau dokter pembimbingnya itu baik, ramah, enak, suasana itu tidak akan menimbulkan depresif, ya. Dia pulang dengan senang. Tetapi ini dokter yang 6 ini, termasuk yang dokter Kartika dan lain sebagainya yang meninggal, saya lihat oleh Kemenkes meninggalnya dilihat ada penyakit campak, demam berdarah, itu semua penyakit yang diakibatkan karena daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun itu disebabkan karena suasana yang depresif. Orang kalau tertekan itu penyakit itu akan muncul. Sekarang ini solusinya bagaimana? Dokter pembimbing internship di seluruh Indonesia itu harus diberi satu pengarahan oleh Budi Sadikin. Jadi buatlah suasana internship itu membuat menyenangkan.
2: Okay.
3: Tidak ada tekanan.
2: Baik.
3: Itu kira-kira.
2: Ya, ya. Ada Pak Agung di Jakarta. Malam Pak Agung.
4: Malam dan malam dokter. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Salam. Ya, silakan.
4: Iya, setahu saya sekolah kedokteran itu kan tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah lulus satu kedokteran dari universitas kan ada sekolah kode etik. Kode etik baru dia bisa lanjut praktek atau bekerja di rumah sakit kalau dia masuk Kementerian Kesehatan. Lalu kita tahu bahwa kalau untuk lanjut S2 kita sekolah lagi. Dan itu kan ada apalagi kalau mau S3 itu sulit sekali gitu ya. Ada sekolah tambahan yang diharuskan oleh undang-undang saat ini kemungkinannya. Dan itu biasanya benar kata ya tadi Pak Dokter, kalau kita begitu senior-senior itu seperti katanya undang-undang, perkataan mereka itu undang-undang, harus ditaati junior. Itu kalau kita di asrama misalnya. Seperti itu, apapun harus dituruti. Bahkan kita disuruh membiayai mereka, segala macam kebutuhan mereka pun harus dituruti. Itu kemungkinan benar. Kemarin ada sebelum ini meninggal bunuh diri ya, kemarin-kemarin perempuan juga sempat ya rumah dokter palem dan lain-lain. Itu lagi pendidikan di asrama. Itu memang seperti itu. Apalagi kalau kebutuhannya banyak, maka akan membuat junior yang harus membiayai mereka, padahal biaya pendidikan itu tinggi di dokteran. Itu tambah berat beban mereka, larinya ke stres akhirnya. Stres yang berlanjut memang kalau tidak ditangani akan memicu untuk berbuat di luar nalar yang normal. Seperti
2: ada senioritas gitu ya berarti ya.
4: Iya, senioritas yang berlebihan mas kalau apalagi kalau ini lingkungan ini sudah mulai kecanduan narkoba, minuman keras, maka dia akan butuh duit lebih banyak lagi. Ini berbahaya kan? Narkoba itu memang dekat lingkungan akademis, minuman keras.
2: Baik. Terima kasih. Ya, senioritas yang berlebihan, Dokter Budiman, silakan.
3: Itu kata-kata Pak Agung itu tepat. Kita lihat saja buktinya pemberian atau tindakan sewenang-wenang dari senior kepada junior di PPGS, walaupun sudah ada yang dihukum di Undip, itu Kapolri juga dihukum. Kemudian bully di Manado itu juga dihentikan anestesi. Tapi sampai sekarang itu pembulian tidak hilang sama sekali, sama sekali sampai sekarang. Padahal itu ada sanksinya UNPAD. Ini saya tinggal di Jogja, saya tahu JKM ini banyak sekali yang selalu membuli kepada juniornya. Saya katakan, kamu tidak takut kepada Kemenkes, tolong kita saling menutupi semua. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa kultural ini harus dihilangkan. Kebetulan saya menjadi advokat. Saya ada klien yang sakit stroke. Saya ingin tanya, bagaimana atau stroke itu kelanjutannya bagaimana? Mereka berkumpul semua, ahli bedah sarafnya saya tanya, tanya sama saya. Pak Budiman lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 85. Oh gitu. Saya lulusnya tahun sekian-sekian saya. Jadi dia ingin melihat dulu bahwa yang dihadap itu junior atau seniornya.
2: Iya.
3: Kalau begitu junior, ya udah anggap itulah yang harus dihilangkan.
2: Ya, tapi
3: kalau itu nanti pasti internship itu yang meninggal nanti tambah terus.
2: Iya. Seberapa besar Pak masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini, Pak Budiman?
3: Gimana?
2: Seberapa besar masalah kelelahan dan burnout dialami dokter internship di Indonesia saat ini?
3: Saya bilang yang nama kelelahan atau dalam bahasa Latinnya fatigue, itu karena suasana lingkungan yang menekan. Kalau suasana itu tidak menekan, menyenangkan dan lain sebagainya, kelelahan itu hilang. Buat saya suruh kerja satu hari, tapi ada perasaan happy, ada perasaan senang, ya saya tidak ditekan habis-habisan dengan pembulian itu tadi atau arogan senioritas dengan junioritas. Saya kerja 10 jam atau lebih dari 40 jam, saya senang, ya saya senang, happy. Ini 8 jam tapi tekanannya seperti orang misalnya katakanlah kerja paksa habis.
2: Dok, tapi kalau banyak dokter muda mengaku enggan melaporkan kelelahan karena takut dianggap tidak kompeten, bagaimana budaya ini bisa diubah, dok?
3: Nah, budayanya harus dihilangkan oleh Kemenkes yang punya wewenang. Itu yang punya wewenang harus dikumpulkan sehingga budaya itu nanti lama-lama degradasi, turun. Tung sampai sekarang saya lulus, saya angkatan 76 lulus tahun 85. Yeah. Saya kalau ketemu spesialis itu harus tunduk-tunduk sampai sekarang. Ya, kalau ngomong saya harus mohon izin apa bagaimana saya tanya begitu. Saya kalau tidak sopan, ngomongnya tidak diatur dengan baik, mereka tidak mau menjawab. Ketemu saya aja nggak mau. Gitu loh. Nah, gimana budaya itu harus hilang?
2: Iya.
3: Jangan dari bawah. Kalau dari bawah, dari bottom ke up, itu nggak bisa. Mereka saling menutupi. Karena takut. Kalau saya lapor, nanti saya tidak lulus. Padahal saya sekolahnya bertahun-tahun. Jadi apapun harus dijalani. Karena dijalani, saya tertekan. Karena saya tertekan, stres, muncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan daya tahan tubuh yang menurun. Dengue, demam berdarah, campak, influenza. Itu.
0: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah kita sama-sama simak ya penjelasan dari narasumber Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, yang menyebut penyebab terbesar dari kasus kematian dokter internship adalah akibat adanya penyakit-penyakit depresan ya, yang ditimbulkan dari imun yang rendah, daya tahan tubuh yang rendah, dan diakibatkan oleh depresi atau stres gitu ya. Disebutkan juga faktor stres ini karena adanya tekanan kerja yang berlebih dan juga tekanan dari senior. Dr. Budiman menjelaskan bahwa masih banyak budaya senioritas di dunia kedokteran, khususnya bagi mereka yang masih berstatus dokter magang atau dokter koas gitu ya, yang harus begitu tunduk dan patuh kepada mereka yang dilabeli senior. Tapi pastinya ini tidak semua program di program ini terjadi seperti itu. Ini hanya kasus yus lah. Namun yang menjadi sorotan tentu saja kita harus menyelidiki faktor kematian dokter internship ini yang oleh Dr. Budiman dianggap, diduga akibat adanya tekanan dari budaya senioritas yang ada. Seperti apa pendapat dan komentar Anda terkait dengan fenomena ini, dan juga menanggapi tadi penjelasan dari Dr. Budiman tentang adanya senioritas di dunia kedokteran yang membuat dokter-dokter junior ini tekanan kerjanya menjadi berlipat ganda. Silakan di line telepon kami dan juga di chat WhatsApp. Kami tunggu seperti apa komentar, opini, dan juga mungkin solusi dari Anda. Saya sapa dulu pendengar pertama kita. Ini ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
1: Ya, Assalamualaikum, Pro 3, salam sehat. Tanggung Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat juga, Pak Matauli.
1: Ini meninggal dokter internship ini ya.
0: Iya.
1: Iya. Iya, pastinya Bung Sabil kita turut berduka dulu ya.
0: Iya.
1: Karena dunia profesi medis kita ini ya selalu terulang lagi ini. Bung Sabil, di profesi kemedisan kita ini ya, dari dokter yang kemarin banyak meninggal di Jawa Tengah ya, yang magang, ya kan, mendapatkan surat izin praktek, ya dengan senior yang di rumah sakit. Karena Bung Sabil, profesi medis kita ini secara nasional dikasta-kastakan ya berdasarkan zonasi domisili. Karena kan profesi dokter ini kan bukan sekolah kedinasan seperti IPDN yang dulu jadi apa itu namanya ospek yang sampai meninggal kan. Itu
0: ospeknya tanda petik ya.
1: Iya, padahal mereka nanti kan jadi pejabat, calon-calon PNS tanpa ujian lagi kan.
0: Iya.
1: Ini dokter berasal dari PTN negeri dan swasta. Udah dapat tuh gelarnya, udah mahal-mahal, udah lama, udah akhirnya tinggi, orang-orang pilihan, ya kan? Tak taunya dapat gelar dulu, di belakangnya esket, ya kan? Baru esketnya hilang, muncul dokter umumnya di depan. S3-nya lagi ambil spesialis. Jadi dokter itu, satu dokter itu menghabiskan waktu yang lama untuk mendapatkan gelar itu. S1, S2, dan spesialis. Belum lagi dia harus mendapatkan magang dulu di sana untuk buka prakteknya. Pada saat perlakuan magang itu, prakteknya itu dipersulit. Kok bisa dipermudah, ngapa dipersulitkan begitu? Harus pakai orang dalam. Memang nggak ditentulis. Tetapi pada prakteknya timbul asam lambung.
0: Yeah,
1: ya kan?
0: Yeah.
1: Bola-bolanya. Karena memang yang membuat itu juga korban dulunya, korban rabies, tanda petik ya. Dari ospek-ospek yang terlarang itu. Tetapi masih terjadi. Karena itu kan masih, kamu kan, kita kan Kemenkes, rumah sakit Kemenkes kan nggak ada, yang ada itu rumah sakit Pemda, udah beda dia kan zonasinya, penganggarannya juga. Jadi sayang sekali, karena istri juga dokter udah cerita tentang itu, mendapatkan suatu izin praktek itu juga susahnya minta ampun. Guru, dokter, janganlah dibegitukan ya Bung Sabil, penyiar dan sebagainya, itu profesional loh kerjanya. Tapi entah karena kepala rumah sakit yang memang direkturnya juga melakukan membiarkan pembiaran ini, apa mau kita katakan, nanti nggak ada lagi yeah. orang yang mau jadi dokter. Atau yang jadi dokter itu yang yeah. abal-abal punya, asal orang dalam udah.
0: Yeah.
1: Besok malpraktek dia salah suntik yeah. udah.
0: Tapi Pak Matauli, ini Kemenkes sudah memberikan batasan waktu maksimal 40 jam untuk dokter internship. Artinya dalam seminggu itu hanya sekitar 8 jam maksimal. Karena menurut Kemenkes ini salah satu faktor penyebabnya adalah karena keletihan kerja. Sedangkan tadi Dr. Budiman menyebut karena adanya depresi akibat tekanan dari senior, faktor senioritas. Menurut Pak Matauli, solusinya gimana nih supaya senioritas dan juga keletihan dari para dokter internship kita bisa berkurang, Pak Matauli?
1: Saya mau bilang, mereka masuk nggak di apa undang-undang ketenaga kerjaan? Mau dia paruh waktu, kontrak, honorer, di rumah sakit Pemda, atau di pusat. Kalau memang tadi dilapak, bukan akuti manusia karena mereka bukan robot kan Bung Sabil.
0: Iya, iya.
1: Coba Bung Sabil 8 jam sehari tanpa misalnya siang hari menjemput anak atau apa dan sebagainya dia harus juga iya kan?
0: Iya.
1: Dia mikirkan keluarganya, iya masih berjauh tempat. Suaminya di kampung, dia di kota gitu kan. Itu dipikirkan enggak? Sementara mohon maaf ya agak kita geser sedikit. DPR kita yang enggak profesional, yang enggak menjalani pendidikan menjadi DPR yang hanya tinggal instan dan praktis, nggak sebegitu kok jam kantornya. Senin coba, siapa yang tahu ada DPR daerah pusat dan daerah itu ada di kantornya di komisi 1, 2, 3 nggak sampai 8 jam. Oke, dia kan lagi reses, lagi diapirnya, itu pun dibayar pemerintah. Rupanya rapat sidang nggak pernah juga RDP. Jadi kan ibaratnya untuk menjadi IQ tinggi dan profesional di Indonesia itu nggak kepake. Itu dulu dong, Bung Sabil. Mereka dapat fasilitas negara. Sementara si dokter ini tadi sudah IQ-nya tinggi, sudah mahal-mahal, sudah lama-lama. Ya korban asam lambung oleh senioritasnya. Jadi ya lama-lama akan seperti ini. Orang akan cari cepat aja. Udahlah seniorku, berapa aku bisa bayar untuk itu? Ya, itu kan yang mintanya gitu. Karena memang seniornya juga korban rabies tadi. Rabies kebijakan. Plonco-plonco, kan itu kan masuk plonco, mencuekan, hormat ketua, hormat senior, kan gitu, jiwa korban yang tidak pada tempatnya. Ini gimana Bung Sabil, ini nanti kita dengarlah narasumber yang lain bahwasanya, belum lagi nanti UMR-nya udah dia ditempatkan di rumah sakit Pemda, entah pun satunya kontrak, diancam pula, kemarin dokter yang di NTT kan, yang meninggal lagi itu. Coba datang DPR-nya pula mengapain dia, membentaknya. Dituduh dia seperti itu. Kan berarti seperti itu, kasihan banget. Karena peradilan militer ada, peradilan agama ada, peradilan khusus medis kan nggak ada. Peradilan kepolisian ada. Jadi kita lucu nengok negara ini gitu loh, Bung Sadu.
0: Baik, Pak Matauli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu adanya perlindungan bagi tenaga medis yang lebih kuat dan tegas ya, agar mereka bisa ya menjalani profesinya dengan maksimal tanpa ada tekanan berlebihan. Lanjut kita ke Banda Aceh, ada Pak Ruslan. Selamat dini hari Pak Ruslan. Suaranya tidak terdengar Pak Ruslan, bisa didekatkan ke mikrofonnya, ke handphonenya.
2: Selamat dini hari ya. Kembali.
0: Selamat dini hari Pak Ruslan, kabar sehat ya Pak?
2: Iya.
0: Silakan Pak Ruslan.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Saya agak lambat sedikit tadi mendengar ini.
0: Oh, delay, ya.
2: Penjelasan dari ini, dari narasumber ya.
0: Iya.
2: Berarti saya sempat dengar tadi di akhir pemaparan dari narasumber itu. Dokter itu bisa jadi depresan juga yang bisa mengakibatkan kematian. Aneh kalau kita pikir ya.
0: Anehnya kenapa nih?
2: Anehnya ya kalau menurut penalaran saya yang awam ini kan karena ya pun terjadi penganiayaan dalam tanda kutip ini dari seniornya itu kan mental tidak sabar seperti halnya padahal yang pernah kita dengar dulu dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak itu dari IPDN itu kan fisik, tapi kalau mental itu ini kalau menurut penalaran awam kita yang awam saja kan bisa nih kalau memang apa namanya sebelum mengarah ke pemulihan itu kan apa tes mentalnya waktu masuk dulu nggak dites atau gimana? Kamu berbagai macam apa namanya kesulitan itu?
0: Ada cek kesehatan dan cek rohani, ya. Tapi kalau kemudian tiap hari dibully, diintimidasi, ya lama-lama mentalnya jatuh juga, Pak. Sekuat-kuatnya orang, ya, Pak.
2: Iya. Berarti padahal bisa kita simpulkan apa namanya daya tahan jiwa seorang dokter itu tidak jauh bedanya dengan ini dengan kita sebagai pasien.
0: Ya, mereka juga punya tekanan di pekerjaannya. Oh, terputus nampaknya dengan Pak Ruslan. Ya, mungkin ini menyoroti soal kesiapan mental. Tapi ya, mungkin ketika cek kesehatan dan juga cek jasmani rohani semacam itu ya, cek mental, dokter ini dinyatakan pasti baik ya, karena mereka dilanjutkan untuk ke program internship ini. Namun ya, mereka juga kan manusia biasa ya. Kalau tiap hari ada tekanan, keletihan, sudah keletihan fisiknya, keletihan mentalnya karena selalu jadi korban cacian. Tadi kalau dokter Budiman mengatakan masih ada budaya senioritas, kadang-kadang juniornya justru diberikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab seniornya, misalnya dilimpahkan ke mereka semua, kerjain ini gitu ya, dengan jam kerja yang mungkin kalau yang terjadi kasus-kasus ini jam kerjanya melebihi 8 jam sehari, melebihi 40 jam per minggu, beban kerjanya juga banyak yang di luar dari tupoksi yang seharusnya. Tentu saja sebagai manusia biasa dokter ini kewalahan gitu ya. Sekuat apapun mental seseorang, kalau tiap hari diintimidasi, diperlakukan semena-mena, ya pastinya lama-lama keletihan juga. Dan selain lewat line telepon, Anda juga bisa memberikan komentar Anda di chat WhatsApp kami ya. Dan sudah ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk ke WA kami, WA Pro 3, dan akan dibacakan oleh rekan saya Wisnu Wardana. Silakan Wisnu, ada pesan apa saja yang sudah masuk nih?
3: Ya, sebelumnya selamat pagi juga kepada Bung Sabil dan juga pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ini ada beberapa chat WhatsApp yang bergabung untuk mengomentari mengenai topik kita pada dini hari ini ya Bung Sabir ya.
0: Iya.
3: Selamat pagi dari Ibu Marta di Cirebon. Turut berduka atas meninggalnya para dokter internship yang kembali terjadi. Dan pun penyebabnya di setiap kasus, peristiwa ini itu seharusnya menjadi alarm atau pengingat bagi semua pihak untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan penugasan dokter muda. Karena mereka adalah tenaga kesehatan yang sedang mengabdi, sehingga tentunya berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, pendampingan yang baik, waktu istirahat yang cukup, serta perhatian terhadap kesehatan fisik dan juga mentalnya. Dan semoga evaluasi yang dilakukan benar-benar menghasilkan perubahan nyata agar kejadian serupa tidak terus berulang. Lalu yang kedua ada Pak Joko di Medan. Saya turut prihatin mendengar masih adanya dokter internship yang meninggal dunia, dan semoga pemerintah, rumah sakit, dan juga institusi pendidikan benar-benar mengevaluasi sistem internship kedepannya, mulai dari beban kerja, pengawasannya, hingga dukungan kesehatan mental. Jangan sampai dokter yang bertugas menyelamatkan nyawa ini justru kehilangan perlindungan bagi dirinya sendiri dan berduka cita untuk warga yang ditinggalkan. Sekian Bung Sabil.
0: Baik, terima kasih rekan Wisnu yang sudah membacakan pesan dari komentar dari para pendengar kita ya. Ya memang selain dari materi, imateri juga penting untuk diberikan treatment untuk para calon dokter kita. Padahal Kementerian Kesehatan ini sebelumnya sudah memperketat ya batasan maksimal jam kerja dokter internship yang maksimal hanya 8 jam per hari. Namun masalah utamanya bukan hanya itu, tapi juga lingkungan kerja. Kalau tadi Pak Budiman mengatakan keletihan itu biasa dialami para dokter, karena memang beban kerja ya, seperti tadi pengalaman dokter Budiman yang ada kecelakaan, kemudian beliau menangani luka-luka para korban itu dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Menurut beliau kelelahan itu sering terjadi, namun kalau suasana kerjanya menyenangkan, tidak ada intimidasi, tidak ada perpeloncoan, keletihan fisik itu bisa hilang. Tapi kalau keletihan mental, keletihan psikis karena ditekan, dicaci atau bahkan diintimidasi oleh para seniornya, nah ini luka yang membekas mungkin sampai kapanpun. Dan ya, terjadinya fenomena banyaknya dokter internship yang meninggal, ini faktornya walaupun karena penyakit ya, namun dokter Budiman menyatakan tadi penyakitnya itu akibat tingginya depresi dan stres yang dialami oleh para dokter internship ini. Dan pendengar, nanti kita akan lanjutkan sesi interaktif di sesi kedua nanti ya, masih dengan penjelasan dari dokter Budiman. Namun sebelum kita jelang warta berita, saya putarkan sebuah lagu dari Bernadia.

0: dan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
2: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas gitu.
0: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ini butuh koordinasi yang lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis secara digital. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
2: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
3: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
4: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitar

0: Tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
1: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Kata tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Sabil, dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan topik kita hari ini, di mana program dokter internship ini masih menimbulkan korban jiwa. Sepanjang tahun ini ada 6 program internship yang meninggal dunia. Dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Kesehatan Publik, Aji Muhawarman, menyampaikan berbagai langkah perbaikan dalam penyelenggaraan program internship dokter Indonesia atau PID terus berjalan sejak 2011. Perbaikan tersebut meliputi penyempurnaan regulasi, pembinaan, serta perlindungan bagi para peserta untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan manusiawi bagi para dokter muda.

Perbaikan sistem dalam program PD ini semakin diperkuat dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/594/2026 tentang pedoman penyelenggaraan internship dokter dan dokter gigi Indonesia yang telah terbit pada 8 Juni 2026 lalu. Keputusan tersebut berisikan perbaikan tata kelola internship mulai dari pembatasan jam kerja, pengaturan libur, ketentuan izin, serta penguatan pendampingan praktik dan perlindungan peserta.

Untuk jam kerja di bangsal atau poli, diterapkan pola 5 hari kerja. Jam kerja dilaksanakan selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Kemudian pola 6 hari kerja, jam kerja dilaksanakan selama 6 hingga 7 jam per hari atau 40 jam per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Untuk jam kerja IGD, instalasi gawat darurat, terbagi dalam 3 shift. 3 shift jaga sesuai ketentuan wahana dengan pengaturan jadwal kerja peserta dalam 1 minggu dapat lebih dari 40 jam. Namun dalam 4 minggu tidak melebihi 160 jam kerja. Setelah jaga malam, peserta berhak mendapatkan libur pada hari tersebut.

Sebelumnya terjadi peristiwa di mana 6 program peserta program doctoral internship ini meninggal dunia, dan tadi sudah dijelaskan oleh narasumber Dr. Budiman. Memang beberapa mengalami penyakit, namun penyakit fisik tersebut disinyalir merupakan akibat dari daya tahan tubuh atau imun yang menurun yang diakibatkan oleh stres dan depresi. Bahkan ada juga beberapa yang bunuh diri gitu ya, karena depresi tersebut. Dr. Budiman juga menjelaskan pengalamannya bahwa memang ada senioritas, ada intimidasi dari senior ke junior, dan juga pemberian beban kerja yang berlebihan. Seringkali dokter junior ini mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya belum menjadi tugasnya, diberikan beban kerja berlebih, dan bahkan juga disertai dengan cacian makian begitu ya, sehingga menyebabkan lelah secara fisik dan juga lelah secara mental.

Tentu sangat disayangkan, bukan hanya oleh keluarga korban dan juga keluarga besar dokter di Indonesia, kita juga seluruh masyarakat menyayangkan adanya kejadian ini, turut berduka bagi korban dan juga keluarga atas musibah yang terjadi. Padahal menjadi dokter pastinya adalah cita-cita yang sangat mulia. Bayangkan jika itu terjadi pada putra dan putri kita, pendengar ya. Kita sudah didik begitu kerasnya, begitu disiplinnya mereka menjadi siswa-siswi terbaik di SMA-nya dengan nilai yang sangat baik, terutama di biologi, kimia, dan fisika. Kemudian kita daftarkan di kampus terbaik di Fakultas Kedokteran. Untuk yang tidak mendapatkan beasiswa penuh, tentu saja biayanya bisa ratusan juta hingga miliaran ya, jika tergantung kampusnya ya. Begitu banyak perjuangan dilakukan, pengorbanan belajar yang sungguh-sungguh sejak kecil, hingga biaya yang sudah digelontorkan begitu banyak. Begitu masuk di jurusan kedokteran juga tidak mudah. Minimal 4 tahun belajar di jurusan yang ada di Fakultas Kedokteran dengan setidaknya 2 tahun koas. Kemudian harus lulus ujian kompetensi UKM-PPD. Jika tidak, nanti bisa coba lagi hingga 12 kali atau maksimal 5 tahun. Kemudian setelah itu harus magang lagi 1 tahun. Nah, ini yang dimaksud magang, itu internship. Namun sayangnya ada 6 saudara kita yang gugur di program ini. Tentu saja sangat menyakitkan, kami semua turut merasakan bagaimana pahit dan sedihnya apa yang dialami oleh korban dan juga para keluarga ya, khususnya orang tua dari korban-korban ini. Tentunya sangat sakit perjuangan membesarkan anak dari kecil hingga sedikit lagi meraih cita-citanya sebagai dokter. Namun sangat disayangkan Tuhan lebih menyayangi mereka. Mereka dipanggil terlebih dahulu. Semoga semuanya masuk surga. Dan pendengar, di sesi interaktif kedua ini kami kembali mengundang Anda nanti di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita, masih bersama Dr. Budiman, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta. Namun sebelumnya saya putarkan sebuah lagu dari For Revenge, ya, berjudul Serana.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, ini kalau bicara keselamatan dokter internship, ini siapa yang sebenarnya yang paling bertanggung jawab? Dok, Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran, atau ada pihak lain?
2: Nah, kalau terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab adalah dokter pembimbingnya. Itu yang menjadi faktor utama. Tetapi di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, semua itu yang bekerja di rumah sakit itu harus dilindungi dengan hukum. Tapi nyatanya Kemenkes juga tahu ada yang meninggal, ditarik, kira-kira sakitnya apa.
1: Iya.
2: Yeah. Nanti kalau sudah ketemu sakit ya sudah.
1: Padahal ada faktor lain.
2: Menurut saya faktor lain itu disebabkan karena satu pekerjaan yang menekan. Mas, Anda bekerja sebagai call center di RRI. Kalau Anda ditekan terus-terusan dalam satu jam, rasanya bagaimana? Seperti kerja 10 jam. Tapi kalau Anda punya perasaan senang,
1: nggak terlalu
2: itu menyenangkan. Anda bekerja mungkin 1 hari 14 jam, Anda pulang dengan senang.
1: Iya.
2: Itu bedanya, bedanya di situ.
1: Nah, seberapa serius dok persoalan kesehatan mental di kalangan dokter muda menurut PDSI?
2: Nah, disitulah kalau PDSI melihat bahwa tekanan-tekanan itu masih ada. Pembuluran itu masih ada, walaupun dikeluarkan nanti ada hotline sekian. Tapi nyatanya tidak bisa itu hilang. Satu-satunya harus dari Kemenkes itu membuat arahan atau briefing mereka-mereka itu dibawa Kemenkes mungkin setiap bulan dan lain sebagainya, sehingga monitornya itu gimana.
1: Artinya ini juga satu cara memastikan dokter yang mengalami kelelahan atau depresi dapat meminta bantuan tanpa khawatir penilaian karirnya ikut terdampak gitu ya dok ya?
2: Nah betul, tapi kan mereka takut semua. Kalau nanti saya lapor, akibatnya apa? Nah, saya tidak lulus. Gitu loh. Itu yang bobo ancaman. Saya dulu waktu koskap, kalau ketemu sama kepala prodi itu harus menyatakan selamat pagi, kalau tidak itu menjadi satu penilaian. Nah, masalah selamat pagi jadi penilaian itu cepat. Anda kalau melihat sampai sejauh itu, ya nanti ada dokter spesialisnya kebetulan pengen beli tackle itu keramik. Nah, dia kebetulan sibuk, tolong tanyakan ke toko keramik berapa harganya. Kita kan takut, mau tidak mau harus ke toko keramik untuk menanyakan harganya. Nanti kalau sudah ditanyakan harganya, kok di sana mahal, apa kamu itu cari untung, mati nggak gitu.
1: Wow, itu luar biasa tekanan mentalnya ya dok, sampai segitunya ya.
2: Sampai sejauh itu. Kalau orang awam, maaf, seperti jenengan mungkin tidak tahu, tapi kalau sama-sama sejawat sebagai seorang dokter, kita tuh bisa menceritakan bagaimana tekanan itu. Nah, disitulah tekanan-tekanan ini nanti kalau orang atau dokter internship yang kepengen keluar dari tekanan, dia kadang-kadang melakukan tindakan seksual dengan pasiennya. Itu untuk melampiaskan. Nah, jadi masalah lagi.
1: Iya. Nah, tapi kan dari ratusan, mungkin ribuan ya, atau ratusan dokter internship ini ya, baik-baik saja gitu, tidak mengalami hal serupa, atau mereka justru menutup dalam-dalam terkait dengan senioritas dan lain-lainnya, dokter?
2: Nah, yang itu yang betul, menutup. Kebetulan keponakan saya ini juga internship. Saya tanya bagaimana suasananya di rumah sakit ini, baik, dokter pembimbingnya cukup baik, tapi ada klinik atau rumah sakit yang suasananya itu tidak menyenangkan. Itu ada. Nah, jadi kalau kita katakan ya, nanti bagaimana ini internship ada korban atau tidak karena ribuan. Coba aja diteruskan, nanti kan ada korban terus. Karena kebudayaan atau kulturalnya itu yang harus dihapus. Karena ini seperti melebihi penjajahan. Ya. Saya kebetulan sering ke Singapura, rumah sakit di sana. Saya tahu ketemu sama dokter, dia itu sama menganggap derajatnya itu sama. Lain kau di sini, dah. Nanti di sini, dengan perawat, itu menganggapnya sudah seperti tolong, kamu tuh perawat, saya itu dokter, lebih tinggi. Padahal kalau di luar negeri itu tidak sama. Anda tanya, itu betul kepada dokter juga. Sehingga dokter itu bisa menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda tanya sama orang awam, itu sulit. Mereka tidak tahu suasananya itu baik. Kita ngalami itu berpuluh-puluh tahun.
1: Sudah berlangsung lama praktik seperti ini.
2: Lama. Dari koskap, ya sekolah, kemudian koskap.
1: Apa sih yang memicu dok perilaku seperti ini kan artinya ada pemicunya juga di awal-awal perlakuan seperti ini.
2: Ya, pemicunya itu awalnya dari senior yang dulu pada waktu itu dia juga dibegitukan sama seniornya. Akhirnya seperti turun-temurun, seperti turun-turun itu zaman dulu. Nah, ya. Jadi ada rasa paling membalas. Dulu saya juga dibegitukan waktu tingkat 1, misalnya begitu.
1: Jadi ada balasan dendam gitu ya.
2: Ya, terus dia misalnya, saya tolong dicarikan masih daging bebek. Berapa itu? Tolong carikan 20 bungkus karena ini ada dosen, ada mati enggak, punya uang enggak 20 bungkus nasi bebek. Mau tidak mau harus beli itu. Tapi kalau sudah beli, lolos. Nanti ujian gampang, kan gitu.
1: Di luar dari tupoksinya ini ya, dokter ya, ini ya, apa permintaan-permintaan ini ya.
2: Iya jelas, itu kayak gitu tuh gratifikasi. Itu termasuk pungli. Tapi kalau kita itu nanti berontak, kita itu nanti gak lulus, habis. Habis juga.
1: Repot juga ya dok ya, kalau ini bisa dalam tanda kutip sudah menjadi budaya hal seperti ini.
2: Nah, itulah budaya itu tadi. Kalau ada yang bisa mendobrak, itu yang punya power. Terutama ini adalah Kemenkes. Tapi saya percaya lingkungan di Kemenkes juga sama. Iya kan? Di Kemenkes juga pasti gitu. Yang spesialisasi, kemudian yang dokter umum, pasti ada satu cara. Cara itulah yang nanti akan menimbulkan banyak masalah. Dokter internship meninggal ini, saya sering melihat Kemenkes itu hanya mencari latar belakang kematian apa. Oh, ada yang karena paru-paru, ada yang karena bunuh diri. Tapi tidak melihat mereka itu begitu tuh penyebab kausalnya itu apa. Kausalnya itu karena lingkungan. Lingkungan orang internship bekerja di IGD. Di IGD itu semua pasien itu harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ada pasien 20 atau pasien 1, dia harus menyelesaikan. Kalau menyelesaikan misalnya orang tabrakan, ada satu bis, Anda bisa enggak mengerjakan itu 8 jam seperti itu tupoksinya yang diberikan oleh. Enggak bisa. Nanti kita bisa diantemi sama keluarga, dihajar sama keluarga, enggak diselesai. Saya sudah 8 jam, enggak gitu. Tapi,
1: Nah, teman-teman PDSI bagaimana ini menyikapinya? Kan artinya juga memiliki pengalaman yang sama dan bisa dalam tanda kutip memutus budaya seperti itu, dok?
2: PDSI itu sebetulnya organisasi profesi yang sejajar dengan IDI.
1: Ya.
2: Tetapi Kemenkes itu selalu mengajak bicara kepada IDI. Padahal PDSI itu sama, tidak pernah diajak bicara, ya kita diam aja. Iya kan?
1: Oke. Okay.
2: Kalau kita diajak bicara, kita beri masukan.
1: Ya, apa ya, jika PDSI diberi kewenangan untuk mengubah satu kebijakan dalam program internship, seperti apa nih? Apa yang menjadi prioritas utama?
2: Ya, kalau saya menjadi prioritas utama adalah mendegradasi kultural antara senioritas dengan junior, dan suasana itu tadi yang dibuat oleh dokter pembimbing internship itu dibuat nyaman.
1: Okay.
2: Comfort,
1: yeah.
2: Bukan discomfort. Itu yang nanti harus dibuat sebagai undang-undang. Sehingga mau tidak mau mereka akan menaati undang-undang itu tadi.
1: Baik.
2: Ya.
1: Ya, baik. Okay. Dokter Budiman, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih. Salam untuk masyarakat di Indonesia. Kalau ada internship yang mempunyai masalah, silakan hubungan PDSI. PDSI akan bergerak untuk membantu.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Selamat malam. Pendengar, Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman. Kami berbincang terkait dengan kasus kematian dokter internship yang masih terjadi. Di mana sepanjang 2026 ini ada 6 dokter internship ya yang meninggal dunia.
0: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Anda masih bersama saya Sabil dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, Komentar dan Opini. Kita memasuki sesi interaktif kedua, membahas terkait dengan kasus kematian dokter internship masih terjadi. Telah kita sama-sama simak tadi bagian kedua dari rekaman dialog bersama dengan Ketua Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Wilayah Yogyakarta, Dr. Budiman, terkait dengan adanya budaya senioritas yang memberikan tekanan kepada dokter muda yang sedang mengikuti program magang sehingga membuat mereka jadi jatuh sakit dan bahkan ada yang bunuh diri sehingga menyebabkan kematian. Setidaknya di sepanjang tahun ini sudah ada 6 dokter muda yang meninggal pada program internship. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar, masih di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa terlebih dahulu, sudah ada yang masuk, ini pendengar kita dari Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
1: Salam dini hari Bung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Ismail. Semangat Pak Ismail, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Silahkan Pak Ismail, pendapatnya terkait kematian dokter internship.
1: Ya, inilah dilema yang terjadi waktu demi waktu di pendidikan. Saya yang paling saya sorot itu adalah pendidikan dokter spesialis.
0: PPDS ya.
1: PPDS dari zaman dulu. Saya sendiri pernah mengalami melihat, ya karena saya ini seorang pasien yang lama dengan dokter asisten dokter yang menjadi
0: yang merawat bapak lah gitu ya.
1: Spesialis. Ini bagaimana tekanan terhadap dia itu dari dokter pembimbing. Ini saya saksikan sendiri waktu saya mengobati mata sekitar 19 tahun yang lewat.
0: Iya, masih baru ya. Itu seperti apa itu, bisa diceritakan Pak Ismail?
1: Sekitar 19 tahun yang lewat.
0: Iya, saya bercanda. Iya, seperti apa kejadiannya?
1: Itu tahun 2008 waktu itu saya kan bertahun-tahun merawat mata saya yang buta ini, berusaha supaya ada perbaikan, tapi kenyataannya ya mungkin Tuhan menentukan tidak akan bisa diperbaiki ya, sampai sekarang mata saya buta total. Dan saya di waktu itu di tempat perawatan yang cukup ternama di kota saya itu di Padang ya.
0: Iya. Terima kasih tidak menyebutkan namanya ya, lanjut.
1: Tidak. Saya tahu kok, saya paham. Dan ini luar biasa seorang dokter muda diperlakukan tekanan secara psikologisnya sangat berat. Saya lihat itu bagaimana dia terburu-buru, dokter perempuan lagi.
0: Diapain tuh?
1: Perempuan. Terburu. Pokoknya yang saya karena saya tidak bisa melihat, mendengar suara-suara bagaimana tekanan psikologis yang saya verbal dari pembimbingnya itu terhadap dokter itu sangat tidak, saya sendiri hati nurani tidak menerima. Jadi saya sampai terharu bagaimana asisten dokter ini atau peserta PPDS ini menangani saya itu seolah-olah seorang ya budak belian gitu dibikin. Misalnya seolah-olah ya orang yang kerja paksa gitulah.
0: Dicaci maki ya. Pak Ismail. Ada kata-kata kotor atau kasar Pak Ismail?
1: Kata-kata kasar ada, tapi caci maki kata-kata kotor tidak dikeluarkan karena ya mungkin ada saya ya.
0: Tapi dibentak begitu ya.
1: Saya rasakan bagaimana tekanan psikologis sangat berat dan dokter apa ini asisten ini sangat takut. Sangat takut kepada pembimbingnya tersebut. Hal ini tidak manusiawi saja. Tapi apa boleh buat, semua saya logika, semua pelaku kekerasan adalah korban kekerasan dari dahulunya, maka hal ini tidak bisa diputus rantai apa ini
0: budayanya ya.
1: Di lembaga budaya kekerasan di pendidikan dokter spesialis ini kayaknya sangat sulit diputus. Kenapa? Mereka sangat takut untuk ngelapor pertama. Karena ngelapor nanti digagalkan. Yang kedua, kekerasan itu akan berulang dan berulang karena mereka dulu juga mengalami kekerasan. Nah, ini siapa yang bisa menyelesaikan hal ini di lembaga pendidikan yang justru seharusnya sangat elit? Dokter spesialis itu pendidikannya seharusnya elit dan terhormat, tapi tidak ya diperlakukan seperti kayak hewan aja lah, ya maaf ya. Kemanusiaan agak sangat tergugah. Saya aja enggak merasa enggak nyaman sebagai pasien.
0: Baik Pak Ismail, terima kasih atas ceritanya tadi ya.
1: Terima kasih Bung Sabera.
0: Sehat selalu Pak Ismail.
1: Selamat malam.
0: Ya betul ya, Pak Ismail membuktikan bahwa ada perlakuan dari dokter senior ke juniornya, ke asistennya waktu itu ya ketika beliau sedang berobat. Lanjut dulu kita ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi Kopi Pro 3, Bang Sabil, Handani Sabil, Wisnu, Perdana sama Apa nih?
0: Irfan
2: ya, yang bertugas dengan tim redaksi di Kopi Pro 3.
0: Betul sekali, udah apal Bu Ria mah pegawai RRI apa semua Bu Ria ini.
2: Pegawai, cuma
0: pendengar setia. Oke, siap. Terima kasih Bu Ria selalu setia. Ya.
2: Tanggal 29 Juli jatuh hari Rabu ya, Dok. Tahu memperingati hari apa sekarang hari ini? Pasti nggak tahu. Jangan lupakan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara, Bang Sabil.
0: Siap.
2: Dan Harimau Internasional. Jadi kan Hari Bakti ini karena kan aku tahu bapakku kan ini ABRI, jadi tahu lah gitu.
0: Siap.
2: Apalagi kan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini kan memperingati peristiwa yang kemarin di mana tuh heroik ya kalau nggak salah, serangan udara oleh kadet penerbangan TNI
0: Angkatan
2: Udara terhadap pos-pos militer lah Belanda yang waktu saya dengar di Semarang saat itu.
0: Saya tahu juga ini, tadi kan ada di catatan peristiwa.
2: Iya, harus tahu lah itu perkembangan sedikit-sedikit saya ngomong. Nah ini kasus kematian saya berserta program intern. Apa namanya? Internship Dokter Indonesia atau PIDI ya begitu ya, yang kembalinya berulang merupakan alarm keras yang menuntut pembenahan tata kelola, pengawasan, jam kerja serta dukungan kesehatan mental secara menyeluruh begitu ya. Sedikit-sedikit Bang Sabil, kita tahu pengetahuan. Jadi begini, evaluasinya sistem dan perlindungan kerjanya ini ya, pengawasan jam kerja itu sudah pasti ya. Ya, regulasi pembatasan jam kerja ini melalui pedoman barulah dari Kementerian Kesehatan ya, harus diawasi secara ketat ya kan di setiap fasilitas pelayanan kesehatannya agar tidak dilanggar begitu kan. Nah, bebannya di lapangan ya, peserta seringkali memikul beban secara tenaga medis lah. Definitif ya di daerah penugasan yang berisiko memicu kelelahan fisik ekstrim begitu katanya. Nah, jadi kesehatan mental dan kesejahteraannya ya deteksi dini lah. Wajib diadakan screening kesehatan jiwa secara berkala bagi peserta magang lah dan residen guna mencegah tekanan fisiologis berat begitu kan. Nah, terus dukungan menyeluruh seperti jaminan kesejahteraan, rasa aman dari perundungan serta akses istirahat yang memadai harus menjadi prioritas mutlak wahana tempat mereka mengabdi begitu kan. Nah, itulah kita kalau punya keluarga kita, apa teman kita, sahabat kerabat kita yang tim-tim dokter ini kan. Sedih juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan.
0: Wah, pastinya bang, iya.
2: Benar nggak?
0: Betul sekali Bu Ria.
2: Rasanya apalagi kalau kita presenter kita yang sudah kita kita setia banget dengan dia. Kemana ya, nggak apalagi Bang Fajar, kemana ya beliau ya kan kayak gitu. Berarti Bang Fajar lagi ini lagi libur. Ya kan, saya selalu dapat inalahi apa bayi nalajiun atau turut berduka cita ya. Apa namanya ini atas berpulangnya para tenaga medis ya, termasuk kabar duka yang yang belum lama ini datang dari para dokter muda ya yang menjalani program internship. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Begitu
0: amin, bang. Amin. Ya.
2: Terima kasih banyak Mas Sabir. Kalau jangan pasti Cici mau libur nih. Tapi Wisnu dulu yang libur kali ya. Bang Sabir, selamat bertugas, jaga kesehatan, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Bu Ria. Luar biasa, semangat sekali nih. Udah mau jam 2 pagi loh. Bu Ria semangatnya kayak baru bangun tidur di pagi hari, luar biasa. Kita lanjut ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Wibi.
3: Ini saya mau tanya Bang, ini kejadiannya di mana? Di Jogja?
0: Kejadiannya di banyak tempat Pak, ada 6 tempat ini, 6 dokter.
3: Oh, begitu.
0: Iya, ngomong-ngomong ini lebih dekat lagi Pak ke handphonenya, suaranya agak kecil.
3: Ya, bagaimana ya sekarang?
0: Iya, silakan lanjutkan Pak.
3: Ini dokter umum mau menjadi dokter spesialis begitu?
0: Ini lebih ke dokter biasa, belum spesialis.
3: Itu, maksudnya dokter umum begitu ya?
0: Iya, iya.
3: Ya, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya. Bagaimana pemerintah menteri kesehatan itu kan tidak tanggung jawab juga ya?
0: Iya, tapi tadi kata narasumber ini akibat adanya budaya senioritas, jadi terintimidasi nih juniornya. Bagaimana kalau Pak Wibi melihat supaya budaya perpeloncoan ini hilang di dunia kedokteran, nih, terutama di lembaga pendidikan kepada dokter-dokter muda?
3: Iya, kalau kita bilang perpeloncoan kan semua ini kena ya.
0: Mm-hmm.
3: Kalau kita mau SMA, SMK dulu saya begitu diperlonco dan begitu.
0: Mm-hmm.
3: Saya naik kelas 2. Kita balas kepada yang baru masuk kelas 1. Begitu Bu, budaya waktu itu. Mungkin sampai sekarang ya.
0: Dan yeah,
3: waktu masuk dulu saya STM, itu kan dikonsul sama senior saya. Nanti saya naik kelas 2, saya balas kepada yang baru ini, yang masuk kelas 1.
0: Nah iya, jadi lingkaran begitu ya.
3: Iya, itu semua itu. Semua sektor, semua lini itu balas-membalas. Ya ini yang mengakibatkan apa namanya, tidak baik ya.
0: Tapi kalau di bagi orang awam, ini kan kedokteran ini bisa dibilang orang-orang pilihan ya, orang-orang elit ya, kalau STM sih secara umum begitu. Tapi orang awam ini melihat, wah dokter nih, masa sih ada perpeloncoan juga gitu loh Pak Wibi. Ternyata ada ya.
3: Ya ternyata ada juga ya. Ini ya kedepannya itu kalau bisa namanya perpeloncoan ya, kita jadi di SMP atau mah yang pokoknya jenjang pendidikan ya,
0: tidak
3: usah saja lah, tidak usah lagi asal masa pengenalan lingkungan sekolah apa itu tidak usah lah, tidak usah pokoknya begitu diterima saya masuk.
0: Iya.
3: Juga segala macam.
0: Ntar juga kenal sendiri kalau udah masuk ya, apa yang dikenalin di awal.
3: Iya. Tidak usah lagi dikenalkan perkenalan sekolah, perkenalan kampus apa segala macam. Pokoknya kalau sudah lulus diterima ya diterima. Tidak terlalu ribet gitu. Tapi ya apa iya ya, usul saya diterima. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Ya, memang banyak budaya-budaya yang apa ya, bagi sebagian orang dirasa tidak perlu gitu. Seperti tadi disinggung Pak Wibi, istilah MOS, MPLS gitu. Karena ya nanti kalau sudah masuk juga kan kenal sendiri sama lingkungannya begitu sederhananya. Dan ya kita akan bacakan terlebih dahulu pesan-pesan Anda pendengar yang masuk melalui chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan seperti biasa ada rekan saya di ruang gatekeeper, ada Wisnu yang akan membacakannya. Wisnu.
4: Iya Bung Sabi.
0: Iya silakan Wisnu ya, pesan masuknya seperti apa nih?
4: Iya, terima kasih atas kesempatannya ya Bung Sabi ya. Ini ada beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp pendengar. Yang pertama adalah dari Pak Alvin di Pekanbaru. Ini saya mengapresiasi langkah IDI yang tidak hanya menyampaikan belasungkawa, tetapi juga mengusulkan evaluasi terhadap jam kerja, kesejahteraan dan perlindungan dokter internship. Namun yang paling penting sekarang adalah memastikan usulan tersebut benar-benar diwujudkan ke depannya, terlepas dari apakah penyebab kematian pada suatu kasus karena penyakit atau faktor lain. Rentetan kejadian ini sudah menjadi pengingat bahwasanya sistem pendampingan keselamatan kerja dan kesehatan fisik maupun mental dokter muda perlu terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terus berulang.
0: Yeah.
4: Lalu yang kedua dari Ibu Rini di Malang. Rentetan kematian dokter internship seharusnya menjadi momentum untuk berubah dan bukan sekedar menjadi perhatian sesaat. Dan meskipun hasil investigasi pada beberapa kasus menyatakan tidak terkait bullying atau beban kerja, ini tetap perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship. Keselamatan dokter muda harus menjadi prioritas karena mereka adalah aset bangsa yang nantinya akan melayani masyarakat. Jangan menunggu ada korban berikutnya baru dilakukan perubahan yang nyata. Sekian Bung Sabil.
0: Baik, terima kasih Wisnu dan juga pendengar yang sudah menyampaikan pendapatnya melalui pesan WhatsApp. Dan kita ke pendengar terakhir melalui line telepon, ada Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari Bu Indra.
5: Selamat dini hari Bung Sabil dan tim. Waduh, lengkap ya, ada Bu Irfan, Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti biasa ditemani burung-burung yang berkicau nih Bu Indra.
5: Kedengaran, alhamdulillah, penentram hati Bu Sabil. Iya, dan kali ini Ibu hanya ingin menyampaikan itulah, kalau nafsu sudah menguasai manusia, akal sehat itu dikalahkan. Jadi semua hal yang mengerikan ini terjadi karena manusia sudah dikuasai nafsunya dan tidak bisa mengendalikan akal sehatnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, Bung Sabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra ya. Tadi ya soal pengendalian nafsu, memang budaya senioritas ini pastinya budaya yang buruk ya. Dan seharusnya ada pengendalian dari para senior gitu. Meskipun mereka dulunya juga korban, tapi bukan berarti melampiaskan rasa sakitnya ketika masih junior ke juniornya lagi. Ini nanti gak habis-habis ini budaya senioritasnya. Dan juga diharapkan dari pihak Kementerian Kesehatan juga memberikan ruang pengaduan yang menguntungkan bagi korban atau pelapor. Jadi jangan sampai nanti korbannya melapor tapi nanti identitasnya diketahui seniornya, atau aduannya, laporannya tidak digubris, tidak direspon, yang ada malah nanti ya, status dokternya dia yang jadi terhambat karena tidak disukai oleh seniornya yang mengetahui pelaporan itu. Jadi Kemenkes harus betul-betul membuat semacam sistem pengawasan dan juga perlindungan bagi para calon dokter atau dokter muda ini, dan juga memberikan ruang pengaduan yang tegas, ketat gitu ya. Dan juga merahasiakan tentunya data dari pelapor ini, jangan sampai ketahuan sama seniornya, itu bisa bahaya sekali. Dan dari sisi para dokter sendiri diharapkan semoga kedepannya dokter-dokter muda yang sekarang sudah lulus, sudah praktek, jangan sampai melakukan hal yang sama kalau nanti jadi pembimbing. Nanti mentang-mentang pernah mengalami ke juniornya nanti melakukan hal yang sama. Stop dari generasi sekarang, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan generasi dokter yang lebih bermartabat dan lebih apa ya, lebih berkualitas dalam hal mendidik calon-calon dokter atau juniornya. Jangan sampai kejadian ini nanti terus berulang tiap tahun. Kita harus putus dari sekarang ya. Betul tadi kata Bu Indra, intinya adalah pengendalian diri. Jangan sampai kita jadi penyebab budaya ini terus berputar ya, putaran setan gitu ya, lingkaran setan yang terus menjadi penyakit bagi lembaga pendidikan. Sebenarnya bukan hanya dokter, di instansi manapun budaya ini jangan sampai terulang lagi. Cukup di generasi kita saja, jangan kita tularkan ke generasi yang lain. Dan dipastikan juga adanya pengawasan bagi para korban. Saya Denis Abil menutup segmen Kopi Pro 3 bersama rekan saya tadi, ada Wisnu dan juga Irfan. Kita jumpa lagi di Kopi esok. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berpartisipasi dalam segmen Kopi Pro 3 kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan putarkan rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan

0: yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Peri Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Peri sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menindaklanjuti keluhan Asosiasi Supir Truk terkait penyaluran BBM subsidi. Laporannya disampaikan Wilhelmus Tri Putra.
1: Keluhan terkait penyaluran BBM subsidi disampaikan Asosiasi Sopir Kalimantan Barat dalam pertemuan bersama Gubernur Kalbar, Pertamina, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, diantaranya dugaan penjualan BBM subsidi di SPBU dengan harga di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah, serta penyalahgunaan barcode yang digunakan berulang kali. Gubernur Ria Norsan menyebut pemerintah Provinsi Kalbar akan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
2: Nah, ternyata apa yang mereka sampaikan keluhan itu, ya, pertama masalah harga di atas head di SPBU yang dijual seperti SPBU, nah ini sudah melanggar aturan, ya. SPBU tidak boleh menjual harga minyak subsidi di atas harga head yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, dan ini terjadi katanya, dan juga dilakukan ya oleh SPBU yang oknum-oknum SPBU. Ya. Nah, kemudian juga tadi juga ada juga permasalahan pelansir yang menggunakan barcode berkali-kali, misalnya barcode-nya tuh mungkin barcode teman di scan ya, nah kemudian dibawa lagi di situ, nah sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak ternyata dia udah mengisi katanya itu.
1: Norsan menambahkan pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan untuk memastikan BBM subsidi disalurkan pada masyarakat yang berhak, termasuk para pengguna solar subsidi dari kalangan sopir. Sementara itu, sales area manager Pertamina Patraniaga Kalimantan Barat Widi Tri Adi Hidayat menegaskan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi terus dilakukan dengan memanfaatkan sistem digitalisasi dan berkoordinasi bersama pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
3: Ranah kami ada di ranah operasional dan administrasi. Kami sudah mempunyai beberapa tools seperti subsidi tepat dan digitalisasi, itu yang kita terus lakukan evaluasi terkait penyaluran BBM subsidi khususnya. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu operator atau SPBU, itu juga kita selalu tindak tegas. Nah, untuk pengawasan kita juga berkoordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota, dan beserta dengan aparat penegak hukum untuk kita sama-sama melakukan pengawasan dalam penyaluran BBM subsidi ini.
1: Sementara itu, perwakilan Asosiasi Sopir Truk Kalimantan Barat, Ali, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Para sopir kini menunggu implementasi keputusan di lapangan. Mereka berharap pengawasan dan penegakan hukum benar-benar memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
4: Keputusan hari ini tinggal kita real pelaksanaan di lapangan saja. Dan kami menginginkan apa yang menjadi keputusan dari Pemda, baik pun Pertamina ataupun dari aparat penegak hukum, itu betul-betul murni keterpihakannya kepada pengguna yang layak mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengguna solar subsidi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Wilhelmus melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Peristiwa.
1: Abdurrahman Saleh adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Jakarta. Ia merupakan tokoh dari Radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Saleh mendirikan sebuah pemancar agar informasi-informasi terkait Indonesia dapat disiarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah lulus dan memperoleh ijazah dokter, Saleh mendalami tentang ilmu faal atau biologi. Selain menjadi dokter, ia juga aktif dalam perkumpulan olahraga terbang. Setelah proklamasi kemerdekaan, Saleh menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar ini, berita-berita mengenai Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Setelah selesai di bidang media komunikasi, Saleh berpindah ke bidang militer. Ia masuk ke Dinas Angkatan Udara. Ketika Belanda melancarkan agresi militernya, Adi Sucipto, Komodor Udara Indonesia, dan Saleh diperintahkan pergi ke India. Saat perjalanan pulang, mereka singgah lebih dulu di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Info keberangkatan ini pun mendapat publikasi luas dari media massa dalam dan luar negeri. Pada 29 Juli 1947, saat hendak kembali ke Yogyakarta, pesawat yang mereka tumpangi ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda dari arah utara. Pesawat yang ditumpangi Abdurrahman Saleh adalah pesawat jenis Dakota VT-CLA, bukanlah pesawat untuk bertempur, melainkan pesawat bantuan dari pengusaha India. Namun Belanda saat itu sedang aktif melakukan agresi militer. Dengan gelap mata mereka langsung menggempur pesawat Dakota tersebut yang tengah bersiap mendarat di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Abdurrahman Saleh pun dimakamkan di Yogyakarta.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selama 2 hari menyambut 17 Agustus 2026, kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia KKI Provinsi Bali, sekaligus juga pengamat ekonomi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pangan Murah. Dan kali ini sudah di ujung telepon ada Dr. I Gusti Wayan Murjane Yase, S.E.M.S.E.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Murjane.
2: Terima Rizky.
1: Apa kabar?
2: Baik, baik.
1: Iya, ini sudah terlaksana ya?
2: Bali sedang mendung ini, Mbak.
1: Bali sedang mendung, tapi mendungnya tak menyurutkan antrian atau antusiasme yang mau ke pasar murah nih ya?
2: Iya, apa kalau sudah ke pasar murah itu itu ada daya tarik tersendiri itu.
1: Nah, ini dilakukan kapan sih? Hari ini?
2: Mulai kayaknya serentak seluruh Indonesia ya menyambut ini semangat menyambut HUT kemerdekaan RI
1: 17-an ya.
2: Yang ke-86 ya sekarang ya?
1: Iya.
2: Ya, oke.
1: Oke, dilaksanakannya di mana saja nih Pak Murjane?
2: Nah, begini, pemerintah daerah, hampir seluruh pemerintah daerah menyambut baik berkaitan dengan gerakan pangan murah ini. Itu dilaksanakan hampir di seluruh ini. Harapan kita itu sebarannya makin merata, makin mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan. Satu, kelompok kelas menengah yang pendapatannya saat ini tertekan, dan kemudian adalah di Bali ini kita memiliki ada Banjar dan seterusnya. Okay. Ada kelompok-kelompok masyarakat juga di samping pemerintah yang juga menyambut baik gerakan ini.
1: Oke, tapi kalau di Bali sendiri ada berapa banyak pasar murah yang akan digelar?
2: Nah, ini saya tidak dapat info langsung dari pemerintah, tapi dari pengamatan itu pasar murah yang digelar itu dalam rangka menyambut ini biasanya di lapangan Puputan, itu pemerintah provinsi punya. Di beberapa tempat lain kabupaten kota memiliki acara masing-masing.
1: Oh oke, okay. Jadi belum ada ya daftar resminya kapan di tempat A, kemudian tanggalnya, jamnya?
2: Belum dapat.
1: Oh kapan itu? Mengingat ini sudah akhir bulan Juli, Pak Murjane.
2: Ya, ini gerakan ini pasti jalan. Mm-hmm. Yang intinya adalah kita semua menyambut baik acara ini dalam upaya untuk bagaimana menekan harga-harga khususnya kebutuhan pokok.
1: Oke, okay. Karena ini dilaksanakan secara serentak dan fokusnya adalah kebutuhan pokok, apa saja sih yang dibilang harga murah begitu untuk beberapa kebutuhan-kebutuhan yang biasanya harganya normal? Apa sudah dapat bocoran itu juga, Pak Murjane?
2: Gini, di beberapa pasar yang paling banyak pengaruhnya adalah pada saat-saat hari raya. Di Bali itu ada satu hari raya Idul Fitri, mulai menjelang Idul Fitri sudah. Kemudian kita punya hari raya Galungan, dan kemudian hari raya Nyepi juga. Kenaikan harga-harga umumnya terjadi pada untuk menyongsong hari raya itu. Pada hari-hari biasa itu relatif normal, kecuali misalnya cabai itu biasanya sangat tergantung kepada cuaca, yang hujan gitu ya. Itu biasanya harga cabai naik. Nah, itu banyak yang terjadi. Beberapa waktu lalu pada saat hari raya Idul Fitri yang juga berdekatan sekali dengan hari raya Galungan, itu harga yang naik itu terutama adalah bawang merah, kemudian cabai itu sampai 85, malah sampai 120.000 per kilogram. Tapi sekarang sudah mulai normal.
1: Oke, apa saja sih sebenarnya yang menjadi kendala di lapangan dalam gerakan pangan murah ini? Karena kabarnya ini kan sistem kupon ya, berarti dibagikannya per apa? Per kelurahan? Per nagari atau per apa?
2: Saya ini dari pengamat ya, dari pengamat.
1: Betul.
2: Lagi ke bagaimana caranya pemerintah.
1: Oke.
2: Tetapi adalah pemikiran kita sejak awal ketika pasar murah ini dilakukan. Satu yang kita sarankan adalah supaya itu lebih efektif dilakukan pada jam-jam tertentu di mana masyarakat bisa menjangkaunya. Yang kedua adalah pada tempat-tempat tertentu di mana masyarakat lebih juga, terutama masyarakat rentan dan juga masyarakat lainnya yang membutuhkan.
1: Baik.
2: Tidak hanya pada tempat-tempat yang umum di mana masyarakat agak susah menjangkau. Jadi untuk meningkatkan efektivitas itu yang kita harapkan sejak lama. Saya beberapa kali mengikuti pasar murah, tidak hanya dalam rangka HUT kemerdekaan RI, tetapi terutama pada saat-saat pemerintah melakukan pasar murah mendekati hari-hari raya.
1: Baik, kalau kita lihat mungkin pengamatan Anda juga ya di beberapa pasar murah sebelumnya, ini kan ada beberapa kendala. Saya juga melihat dari media sosial nih Pak Murjana, mungkin kita bisa bahas sama-sama ya. Ada persoalan sistem kuponnya bermasalah, jadi kadang banyak warga yang akhirnya protes, gak kebagian. Kemudian ada yang masalahnya adalah gelaran acaranya suka dilakukan di perkantoran dinas. Jadi tidak berdampak nih dalam meredam inflasi dibandingkan langsung di pasar tradisional. Itu juga ada beberapa kendala seperti ini yang ini saya mungkin baca di media sosial, dan juga banyak pedagang-pedagang tradisional yang kemudian mengeluh omset mereka turun akibat kalah bersaing saat operasi pasar ini digelar, bisa dibilang demikian. Nah, menurut Anda apa kebijakan-kebijakan yang harus tepat sesuai dengan kondisi seperti yang tadi saya sampaikan?
2: Iya. Ini pengamatan apa yang Pak Rizky sampaikan tadi itu saya juga melihat seperti itu. Yang pertama adalah masalah waktu. Itu kan pemerintah yang lakukan ya. Biasanya dia mencari waktu, waktunya adalah waktu efektif kantor gitu.
1: Betul.
2: Padahal masyarakat kita tidak selalu begitu. Yang kedua, di pinggir jalan umum yang belum tentu juga seperti itu, atau malahan di kantor-kantor. Nah, di kita ini khususnya di Denpasar sudah melakukan hal-hal yang menurut saya sangat ini. Yang dilakukan adalah kita menempatkan pasar-pasar tradisional itu adalah sebagai mitra kerja di dalam untuk menstabilkan harga-harga itu. Jadi pedagang-pedagang di pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok khususnya, kita ajak bersama-sama untuk melakukan stabilitas harga. Nah, karena apa yang Pak Rizky sampaikan tadi, pernah dulu pemerintah daerah melakukan operasi pasar atau pasar murah di dekat pasar tradisional. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah protes dari para pedagang di pasar.
1: Seperti yang sudah kita bayangkan, begitu ya?
2: Iya, yang sekarang enggak, kita ajak dia bersama-sama. Ini untungnya berapa sih gitu ya, untungnya berapa dengan menaikkan itu. Nah, ini yang kita ajak, kita subsidi di internal. Jadi sudah gabungan gitu, sudah gabungan. Nah, sehingga dengan demikian kita berharap kenaikan harga-harga yang terjadi tidak terlalu tidak meresahkan mereka. Jadi sosialisasi berkaitan dengan itu, kita mengajak mitra-mitra kerja kita seperti pasar tradisional dan juga yang lain-lain, dan toh terjadi ada kenaikan, jangan terlalu untuk seenaknya begitu menaikkan harga-harga itu.
1: Nah, dalam prosesnya begitu ya, selain tadi kendala-kendala yang saya sampaikan, Pak Murjana, Anda juga mungkin sempat menerima laporan-laporan lain mungkin dalam proses ini?
2: Itu dia tepat sasaran tadi. Nah, sehingga kebijakan usulnya yang saya tahu di pemerintah daerah, khususnya di Kota Denpasar, tempat pelaksanaan pasar murah itu tidak di kantor.
1: Tidak tepat ya lokasinya.
2: Nah, oleh karena itu tempo hari malah DPR sudah turun gitu. Ini pasar murahnya taruh di tempat ini kami, karena di situ mereka sangat membutuhkan, mengusulkan gitu. Nah, kita memiliki komunitas banyak dan sebagainya yang sangat bagus. Nah, itu bisa dipakai untuk tempat dan informasinya bisa disampaikan lewat banjar itu.
1: Baik. Dalam perjalanan waktu ketika pemerintah mengadakan pasar murah, ini kan sebenarnya sesuatu yang cukup sering terjadi ketika daya beli menurun begitu ya, secara hukum ekonomi, kemudian juga kondisi ekonomi memberatkan bagi masyarakat. Nah, apakah atau seberapa sering sih frekuensi dari gerakan pangan murah ini dilakukan selain persoalan-persoalan yang tadi ya?
2: Saya baru kali ini mendengar pasar murah dilakukan dalam rangka HUT RI dalam rangka pelayanan TRI.
1: Begitu ya.
2: Yang biasa dilakukan pemerintah, termasuk juga komunitas-komunitas itu adalah pada saat-saat menjelang hari raya. Itu tadi ya dibandingkan hari raya nih.
1: Iya, iya. Karena kebutuhannya lebih meningkat ya. Logikanya seperti itu kalau misalnya mau dekat-dekat hari raya. Oke, kalau 17-an mungkin jadi lebih sering juga biar kalau ada acara di RT RW jadi lebih murah gitu ya.
2: Nah, biaya bikin menjelang hari raya ada juga. Menjelang hari raya ada juga itu pemerintah Provinsi Bali selalu itu dihadiri oleh kabupaten kota juga. Di situ ada buah-buahan, di situ ada beras macam-macam dan lain-lain yang juga memungkinkan masyarakat mendapatkan aset-aset tadi. Di samping juga di kabupaten kota ada gitu.
1: Oke. Menurut Anda salah nggak sih kalau bikinnya di 17-an? Atau kurang tepat mungkin menurut Anda?
2: Tidak. Apalagi saat ini ada beberapa bulan belakangan kita merasakan sekali daya beli masyarakat kita sangat tertekan. Dan kita secara kalau kelas menengah kita kan banyak yang turun kelas ini ya, turun kelas. Nah sehingga yang kelas menengah menjadi akan menuju kelas menengah kembali. Dan ini tantangan besar ketika Indonesia sudah bercita-cita untuk menjadi negara maju. Karena kelas menengah inilah andalan utama kita untuk bisa naik kelas menjadi kelas yang berpendapatan tinggi. Nah ini tantangan kita. Nah kemudian yang berikut adalah ini juga satu hal yang menurut saya penting. Ketika kita melakukan pasar murah, pasar murah itu kan fenomena yang tidak berjangka panjang sebenarnya, tapi jangka pendek untuk bagaimana bisa menanggulangi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga daya beli mereka tidak tertekan terus. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi lini produksi kita mesti siap melakukan pemetaan kebutuhan kita berapa, efektivitas di sisi distribusi dan juga di bagian kanan masyarakat. Daya belinya mesti naik, pendapatannya mesti naik. Bukan hanya inflasinya saja naik, pendapatan tidak naik-naik kan itu yang menyebabkan daya beli kita turun.
1: Oke, ada himbauan-himbauan mungkin yang Pak Murjana mau sampaikan kepada pemerintah dulu terutama mungkin?
2: Ya, yang pertama dari pemerintah, tentu kegiatan ini kita respon positif ya dari masyarakat kita. Tapi yang paling penting yang seperti Mbak Risti juga sampaikan tadi di media juga sudah ada, bagaimana informasi berkaitan dengan pasar murah ini bisa menjangkau terutama pada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Jadi pemetaan terkait dengan itu penting. Nah di Bali kita memiliki Banjar, itu informasinya bisa lewat situ. Jadi pasar murah bisa dilakukan di dekat-dekat Banjar yang memanfaatkan fasilitas publik di mana masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat rentan itu menjadi penting. Nah, entah itu digunakan kupon, itu kupon mesti tepat sasaran. Ya, tepat sasaran artinya Pak Lurah, Kepala Desa, lewat Kaling, Kepala Lingkungannya, itu tahu persis. Sesuai dengan data sen, siapa yang dianggap rentan dan siapa yang dianggap paling membutuhkan, itulah yang diberikan. Nah, tepat waktu juga, dan seterusnya. Jadi, ini akan sangat memungkinkan masyarakat itu terbantu dengan kehadiran gerakan pasar murah ini. Saya sangat senang gerakan pasar murah dilakukan di seluruh Indonesia untuk menekan itu. Tetapi sekali lagi saya tekankan sebagai pengamat akademisi itu adalah jangka pendek. Nah dalam jangka panjang kesempatan kerja mesti disiapkan lebih baik yang memungkinkan pendapatan masyarakat untuk meningkat, produktivitasnya naik sehingga dia mampu beli. Di sisi yang lain produksi ya sekarang ini kan sebagian besar kita lebih banyak berkembangnya jasa, produksi itu sangat penting untuk ditingkatkan dari UMKM kita, dari koperasi kita dan juga dari yang lain-lain. Kenapa? Karena potensi itu ada. Yang berikut adalah distribusi. Beberapa produk-produk memang untuk Bali misalnya minyak kita kan tidak punya, Pak Rizky. Kita tidak punya. Nah distribusinya tentu dari Jawa, dari beberapa provinsi lain ya. Nah ini perlu dijaga. Artinya apa? Bisa tangkap di situ kerjasama antar wilayah.
1: Kerjasama antar wilayah itu ya. Kata kuncinya di situ ya.
2: Ya, antar kerjasama antar wilayah dan kemudian kita mengajak mitra-mitra kerja kita untuk bersama-sama menanggulangi bagaimana agar daya beli masyarakat yang tekan tidak terus-menerus seperti itu. Artinya jangan sampai produknya ada, distribusinya bagus, tetapi tidak sampai ke konsumen. Nah, ini kan ada permainan. Nah, ini yang kita jaga. Sehingga pemerintah sekarang kerjasamanya, koordinasinya diefektifkan. Dan di Bali kita sudah melakukan Denpasar, saya kebetulan ikut bertemu untuk distributor minyak itu hanya ada 3 sebenarnya setelah kita telusuri. Dan kemudian kita ajak bersama-sama mereka bahwa kita menghadapi persoalan ketika minyak langka, yang terkena masalahnya adalah masyarakat kita. Nah, dia, mereka komitmen berjanji bahwa kita ikuti dan kemudian itu tidak akan menahan dan seterusnya, menimbun dan seterusnya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Murjana sudah bergabung, sehat selalu.
2: Ya, terima kasih Mbak Rizky, sehat ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan I Gusti Wayan Murjana Yase yang merupakan Ketua Koalisi Pendudukan Indonesia KKI Provinsi Bali sekaligus pengamat ekonomi, kependudukan, dan ketenaga kerjaan.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, jaringan berita nasional. Laporan khusus.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan
4: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Peri Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
3: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
4: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
5: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
4: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
6: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
7: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
4: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
8: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
9: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
10: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Dengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dengar pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri secara sukarela karena alasan pribadi, di mana surat pengunduran diri disampaikan pada tanggal 25 Juli 2026. Dan ketika diumumkan ke publik kemarin, 27 Juli 2026, Kabarnya dilakukan secara sukarela dan bukan karena tekanan atau masalah kesehatan. Dan untuk sementara, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat sementara. Tapi apakah sebenarnya yang mendasari mundur secara sukarela seorang Gubernur Bank Indonesia? Dan bagaimana juga dampaknya terhadap kebijakan moneter dan juga intervensi perbankan sejauh ini? Kami akan bahas bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI.
2: Wawancara Pro 3.
0: Mas Fitra. Iya, Mas Fitra, ini kemarin publik dikejutkan dengan kabarnya Pak Perry Warjio sudah mengundurkan diri secara sukarela, tapi tetap menjadi pertanyaan banyak pihak. Apa sih penyebabnya beliau mengundurkan diri di tengah situasi ekonomi seperti sekarang?
3: Ya, itu tanya Pak Perry ya. Jadi itu kan pilihan
0: begitu ya.
3: Iya dong. Tapi sebagai pemerintah kita tidak bisa dan tidak berhak mencampuri, dan itu adalah prinsip dari independensi Bank Indonesia.
0: Okay.
3: Jadi kalau mau tahu itu tanya Bank Indonesia. Ya, tapi kalau kalian dari perspektif pemerintah, pemerintah itu akan selalu melihat prinsip koordinasi kebijakan ya, harmonisasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Yang dalam konteks ini kita bicara bagaimana target inflasi, target pertumbuhan ekonomi, kestabilan nilai tukar itu tidak kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang saling meng-offset. Ya, nah ini jadi barat satu perahu ya, jadi ada dua pengayuh ya, jangan sampai antara yang mengayuh itu memiliki arah yang berbeda. Nah itu saja concernnya gitu ya. Dalam konteks ini kita melihat bahwa Bank Indonesia masih tetap intact dengan PLT yang baru, Bu Desri Damayanti, yang mana sudah berpengalaman sebelumnya dan juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior ya, dan akan menjalani dari periode transisi ini ya. Dan kami melihat dari perspektif pemerintah ini akan tetap berkoordinasi dengan baik, dan targetnya Bank Indonesia kalau kita dalam perspektif pemerintah juga kerjasamanya adalah untuk membuat rupiah menjadi stabil dan inflasi masih juga terkelola tanpa kemudian memberikan pengorbanan kepada target-target lain seperti misalnya target pertumbuhan ekonomi.
0: Oke, kemarin setelah ada kemunduran dari Gubernur BI, Pak Perry Warjio, sempat Presiden memanggil jajaran komite dari KSSK juga Danantara untuk membahas situasi ekonomi. Apakah itu juga benar, Mas Fitra? Mungkin boleh disampaikan dari Bakom?
3: Iya, itu kan rutin saja ya, tapi karena memang ada...
0: Rutin atau memang karena ada situasi ini?
3: Rutin. Ini suatu hal yang rutin, tidak ada suatu hal yang mengagetkan, ya, suatu hal yang memang sudah dilakukan secara terencana ya. Dan memang sekarang momentumnya dimajukan saja karena memang ada peristiwa Pak Perry mengundurkan diri dan sudah diajukan dari pekan yang lalu. Dan dalam hal ini ya mereorganisasi lagi lah, istilahnya kita strategizing bagaimana kedepannya ya, karena memang ada sedikit perubahan. Tapi kami melihat ya, pemerintah juga masih melihat bahwa dalam hal ini Bank Indonesia kan kolektif kolegial ya. Jadi ini tidak tergantung personnya siapa, tapi bagaimana modal institusional Bank Indonesia ini masih tetap bisa jalan. Dan dalam konteks itulah kemudian Presiden juga menegaskan kembali ya pertemuannya dengan KSSK ya, dalam hal ini ada OJK, Bank Indonesia, LPS, yang juga melibatkan yang lain untuk tetap kemudian menjaga kestabilan pasar, menjaga kepercayaan, dan semuanya business as usual gitu.
0: Oke. Kalau dilihat ya, setelah kemarin ada kemunduran, ini kan juga dari sisi rupiah maupun juga indeks harga saham gabungan rupiah sempat terdepresiasi. Menurut Anda ini memang hanya karena situasional saja atau ada kaitannya dengan ini, ada relevansinya?
3: Ya, karena kalau kita melihat, kalau misalnya kita mau mengetesnya before and after shocks, nah shock yang kemarin ya, kalau kita bisa menginterpretasikan kemunduran itu sebagai potential shock, maka harusnya ada perubahan ekstrim. Tapi yang kita lihat kemarin perubahan harga saham itu masih tetap terjaga di levelnya, karena kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir itu sempat naik, terus kemudian dalam akhir pekan itu turun, dan yang terjadi di hari Senin kemarin itu masih koreksi sehat ya, jadi tidak sampai kemudian menimbulkan trading halt. Dan dalam hal ini tidak ada suatu perubahan ekstrim. Nah, kemudian juga kalau kita lihat rupiah ya memang kan pergerakannya antara 7.900 sampai 18.000, jadi tidak kemudian ada volatilitas secara ekstrim. Dan dari sisi yield obligasi itu juga tidak berubah secara ekstrim ya, meskipun ada sedikit kenaikan ya, dan itu saya rasa wajar ya, sebagai hal yang pasar melihat ada suatu bentuk perubahan, tetapi itu tidak secara ekstrim kemudian di terlihat dalam konteks kekhawatiran pasar. Dan pasar juga melihat dalam hal ini ya, pergantian yang tidak kemudian disruptif, karena pertama Bank Indonesia punya modal institusional yang kuat ya, sehingga tidak tergantung personnya siapa. Yang kedua pun yang menggantikannya secara dalam model periode transisi ini adalah Bu Desri Ramayanti, yang mana selama ini juga sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior begitu.
0: Oke, mungkin ini juga boleh menjawab dari Bako Mas Fitra, ketika ada, saya bisa bilang mungkin kekhawatiran intervensi begitu ya, ada beberapa pihak setelah kemarin Pak Peri mengundurkan diri, spekulasi-spekulasi yang mungkin beredarnya liar, bisa diluruskan gitu, mengenai apakah ini ada tekanan dari pemerintah, ataupun juga DPR, ataukah pihak-pihak terkait dengan agenda pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah begitu. Sehingga membuat Bank Indonesia tidak cukup kuat dalam saat ini.
3: Tidak ada. Ya, kalau kita bicara mengenai independensi itu kan kita bicara mengenai satu rumah, ya memang berbeda jendela, tetapi ada saling koordinasi, ya sehingga target-targetnya pun jelas. Ini sudah menjadi best practice juga di mana-mana, gitu ya. Dan kemunduran ini bukan artinya Pak Peri itu tidak tahan tekanan. Itu kan kita belum tahu ya. Nanti kita tanya sendiri ke Pak Peri kenapa mundur. Ya, tetapi kita bisa hormati Pak Peri sebagai figur yang sudah berjasa selama lebih dari satu periode ya. Jarang-jarang ada gubernur Bank Indonesia menjabat menjadi lebih dari satu periode. Biasanya cuma satu periode maksimum. Sehingga dalam
0: tapi kan ini terjadi ya, karena di tengah upaya BI meredam pelemahan rupiah melalui kenaikan suku bunga total yang 100 basis poin sejak bulan Mei. Itu juga mungkin yang dipertanyakan oleh pasar, Mas Fitra.
3: Ya, ini kan kalau kita bicara ini adalah circumstantial.
0: Ya,
3: ada dugaan-dugaan, ya, ada kejadian dan waktu, dan kemudian kejadiannya diasumsikan itu menjadi bagian dari timeline tersebut. Nah, tapi ini kan kita sendiri tidak bisa membuktikan apakah itu adalah dari tekanan. Karena yang kita lihat sekarang kerja Bank Indonesia sudah baik, ya rupiah masih tetap terjaga dengan baik. Ya kecuali kalau misalnya kemarin ya ketika rupiah itu melonjak secara ekstrim kemudian itu mundur, itu mungkin karena tekanan. Tapi sekarang tekanannya sudah relatif nggak ada. S&P sudah aman, S&P sudah bahkan sudah mempertahankan level kita, ratingnya tetap dan outlooknya stabil, yang bahkan lebih baik daripada Moody dan Fitch. Sebelumnya yang mana biasanya kalau market itu melihat S&P itu biasanya lebih strict dibandingkan dengan Moody dan Fitch. Nah, ketika S&P sudah baik, berarti kan sebenarnya semua tekanan itu sudah rendah. Nah, jadi tidak bisa kita lihat juga ini karena tekanan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, ya lebih ke arah keputusan personal Pak Peri yang harus kita hormati.
0: Ya, tapi ini karena Mas Fitra menyinggung soal Moody dan Fitch, begitu ya, kan ada apa... mengubah prospek kredit Indonesia menjadi negatif. Ada strategi mungkin dari strategi komunikasi Bakom untuk bisa memulihkan kepercayaan mereka sebelum peringkat hutang kita benar-benar diturunkan dalam perjalanan waktu?
3: Begini, jadi Moody dan Fitch itu kan membuat outlook kita dari stabil ke negatif itu di awal tahun ya.
0: Yeah.
3: Dan itu mereka belum memahami tabiat fiskal kita atau fiscal behavior, fiscal spending activities dan seterusnya. Yang kita bisa jadikan patokan adalah setelah laporan semester 1 kemarin di mana revenue kita tumbuhnya 21,4% dan juga dari belanja itu tumbuhnya bahkan di bawah revenue 17,8% dan defisit kita masih 0,76% atau 196,5 triliun rupiah dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu 204 triliun rupiah bahkan lebih tinggi, dan Fitch itu mengaknowledge di laporannya gitu ya. Dan kita kan bicara mengenai timeline-nya. Jadi yang paling baru itu yang kita jadi rujukan bukan Moody dan Fitch lagi, tetapi S&P. Dan S&P itu yang paling strict. Kenapa saya bilang paling strict? Dan market sudah tahu ini paling strict. Karena yang kalau kita lihat pengalaman yang lalu, S&P itu yang paling terakhir menaikkan rating kita. Ya, di mana Moody dan Fitch sudah melakukannya. Nah, ketika sekarang S&P sudah memahami tabiat fiskal kita dan itu mereka menuliskannya secara implisit keberhasilan dari komunikasi pemerintah ya dan juga Bank Indonesia dalam hal ini dan juga anggota DPR yang juga terlibat secara aktif ya dalam semenjak bulan April untuk memberikan penjelasan mengenai behavior dari fiskal kita dan ternyata ya terakhir rating kita tetap dan outlooknya pun stabil ya. Jadi kalau misalnya Moody dan Fitch itu outlooknya
0: menulis secara negatif.
3: Sementara S&P itu yang ditakutkan dia juga akan menurunkan dari stabilitas.
0: S&P ini Standard and Poor's ya? Ini juga mungkin boleh disampaikan ke publik ya?
3: Yes, betul. Standard and Poor's. Nah, ketika Standard and Poor's sudah kemudian menunjukkan stabilitas ya dalam konteks ini outlooknya tetap stabil, ratingnya tidak berubah. Ini akan menjadi rujukan Moody dan Fitch juga gitu ya. Jadi ini menjadi positive signaling effect. Nah, dalam hal ini, ini juga menjadi satu keberhasilan pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan lembaga rating gitu. Ya. Mbak Risti.
0: Mas Fitra, saat ini Bu Destri sebagai pejabat begitu ya di menggantikan sementara. Tapi butuh waktu berapa lama sih target yang dipatok oleh presiden untuk menyerahkan nama calon gubernur BI definitif ke DPR?
3: Tidak ada target.
0: Ya, oke. Okay. Jadi akan dibiarkan saja di menunggu begitu?
3: Bukan dibiarkan saja, ini akan kita buat, tapi timeline-nya ya harus tunggu lagi, gitu ya. Jadi memang akan disiapkan siapa nanti. Tunggu saja.
0: Tunggu saja ya. Jadi belum bisa dibocorkan apakah kalangan profesional murni ataukah peluang bagi figur yang terafiliasi politik demi keselarasan kebijakan makro?
3: Belum ada infonya.
0: Belum ada infonya, oke. Tapi banyak juga kemarin yang menuliskan mungkin beberapa pengamat misalnya begitu, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, karena ini butuh kepastian pasar dan sebagainya. Anda sendiri mau menjawab seperti apa mungkin Mas Fitra?
3: Ya, saya sampai sementara ini belum ada info ya, jadi saya belum memberikan informasi apa-apa.
0: Oke,
3: ya,
0: baik.
3: Ya, kita harapkan saja secepatnya.
0: Baik, nanti boleh kami diupdate juga Mas Fitra ya? Kalau memang sudah ada, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3. Fitra Faisal dari Badan Komunikasi Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
1: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
2: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
1: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
2: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
3: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi, ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
2: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani menyampaikan

0: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
1: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
2: Dari Kementerian
1: Kesehatan ya kan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
3: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
4: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan mundurnya Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan banyak sekali juga hal-hal yang kemudian menjadi isu liar. Tadi sudah dijawab oleh Mas Fitra Faisal bahwa ini semua dikembalikan kepada pribadi, artinya pengunduran diri secara sukarela tanpa ada tekanan politis ataupun juga tekanan dari pihak manapun. Kondisi ekonomi juga diperkirakan akan tetap stabil dalam sekarang ini. Namun seperti apa posisi-posisi termasuk juga kemungkinan-kemungkinan ketika kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan dampaknya terhadap situasi pasar. Banyak pihak juga yang menyatakan bahwa meskipun bukan karena window dressing ya, atau ketidakpastian, pengumuman mendadak ini memicu volatilitas di pasar keuangan, seperti yang kita ketahui, bahwa kemarin IHSG tertekan dan ditutup turun ke 0,17% level 6.185,75 setelah pengumuman. Dan rupiah juga sempat terdepresiasi, tertekan 0,26% ke level 18.009 per dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan titik terlemah dalam sepekan terakhir. Kita coba berbincang bersama Dr. Insinyur Hasanuddin Aco berikut ini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasanuddin. Iya, tadi kita ngobrol sama Bakom nih, sebenarnya pengen bareng-bareng sama Pak Hasanuddin terkait dengan mundurnya Perry Warjio. Iya. Tapi kabarnya juga Bakom belum mengetahui nih, masih menanyakan langsung. Tapi kabarnya bukan karena tekanan, meskipun banyak sekali ya bola liar yang beredar mungkin terkait dengan mundurnya beliau. Anda sendiri melihat apakah ini situasional karena ekonomi yang saat ini kita tahu bahwa dolar juga masih sangat lemah dan sebagainya, atau karena ada hal politis?
2: Ya, jadi saya melihat begini, bahwa Bank Indonesia ini kan punya peran sentral sekali dalam mengatur tentang nilai tukar, inflasi, dan keseimbangan keuangan di pasar ya. Nah, sehingga begitu ada gejolak seperti ini, mundur tiba-tiba, ini menimbulkan respon yang negatif terhadap situasi keuangan dalam negeri. Tapi saya melihat bahwa ini tidak perlu ditangkapi berlebihan, Bu. Kenapa? Karena krisis moneter itu lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal, bukan internal kita. Oleh karena itu memang pemerintah harus mempersiapkan lebih baik lagi siapa yang menjadi pengganti ya daripada Pak Ferry ini secara cepat dan bisa diterima oleh pasar. Kira-kira begitu, Bu, intinya.
1: Oke, artinya tidak terpengaruh ya?
2: Siapapun yang memimpin begitu. Secara berkelanjutan ya.
1: Oke.
2: Mungkin sifatnya sementara.
1: Baik. Nah, menurut Anda dengan kondisi seperti sekarang, kita masih menunggu ya keputusan langsung dari Presiden yang akan diserahkan ke DPR siapa calon penggantinya. Saat ini atau pejabat sementara adalah Bu Destri yang juga sebelumnya adalah deputi di Gubernur Bank Indonesia.
2: Betul.
1: Apakah akan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan di tengah situasi ini, termasuk juga faktor-faktor yang bisa dibilang efek domino dengan mundurnya seorang Gubernur Bank Indonesia, menurut Anda?
2: Ya, memang harus segera ada langkah-langkah konkret, Bu, oleh PLT, Ibu Distri ya, sebelum ada pejabat definitif ya. Karena apa? Ini waktu kan berhitung detik, Bu, bisa mempengaruhi situasi moneter kita. Oleh karena itu, pejabat laksana tugas harus segera membuat langkah-langkah konkret agar ini tidak terlanjur berdampak terhadap krisis moneter kita untuk sementara. Ya.
1: Oke, ada beberapa pihak yang mengeluarkan istilah-istilah ya, window dressing begitu ya, strategi untuk mempercantik portfolio atau laporan keuangan. Ya. Mungkin saya boleh dikoreksi jika salah, Pak Hasanuddin, silakan ya. Apakah ini juga terjadi dan dampak bagi para investor retail? Ini kan kita lagi butuhnya uang ya, bukannya memperbanyak utang begitu, bisa dibilang ya.
2: Ya, saya kira memang seperti itu, Bu. Jadi bagaimana kepercayaan masyarakat ya terhadap pengunduran Pak Ferry ini itu tetap terjaga. Jangan sampai ini menimbulkan rasa khawatir dan sebagainya sehingga mereka mengkip uangnya tidak melepaskan kepada mekanisme ekonomi. Kira-kira gitu, Bu. Jadi memang harus dijaga.
1: Oke.
2: Dijaga Seperti itu.
1: Oke. Sebagai seorang pengamat ekonomi, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan kasus juga yang saat ini sedang bergulir di KPK terkait dengan CSR nih. Pak Sanudin udah ketawa-ketawa nih, saya jadi takut mau nanya nih. Apakah ini menjadi leverage dalam artian tanda kutip ya, politik begitu antara regulator dengan siapapun begitu?
2: Ya, jadi
1: apakah
2: memang
1: ini juga mempengaruhi? Anda melihatnya secara pribadi?
2: Saya tidak bisa melihat atau mengomentari secara jauh ya, karena ini sudah sifatnya politis. Bisa saja ada keterkaitan dengan hal itu, tetapi saya tidak memahami betul ya, apakah nyata pengaruh itu kepada situasi saat ini. Seperti itu, Bu.
1: Oke. Lalu apa yang boleh mungkin Anda sarankan dengan kondisi seperti sekarang ini dan juga dari kebijakan-kebijakan makroekonomi kita?
2: Ya, jadi saya kira pemerintah harus mengambil sikap ya, bahwa menjamin ya pergantian ini tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap krisis moneter kita. Dan segera mengusulkan secara cepat pejabat definitif Bank Indonesia, jangan dibuat berlarut-larut karena ada berbagai kepentingan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita kalau dia berlarut-larut, Bu. Demikian.
1: Oke, dampaknya apa sih kalau memang berlarut-larut?
2: Orang jadi nggak percaya, Bu. Pada tarik diri semua ya.
1: Begitu ya. Kan memang mungkin akhir-akhir ini ada satu isu independensi bank sentral yang sempat mencuat di media sosial mungkin ya. Tapi mungkin boleh dijawab oleh Pak Sanudin.
2: Seperti apa itu, Bu?
1: Iya, bagaimana pasar keuangan tuh sensitif begitu terhadap hilangnya independensi Bank Indonesia karena dianggap figur yang dekat dengan kekuasaan di jajaran Bank Indonesia saat ini.
2: Ya. Memang kita harus membawa ini kepada sebuah mekanisme bisnis yang profesional. Karena kan ini murni bisnis, Bu ya. Kalau ada campur tangan politik terhadap itu yang merugikan banyak pihak, ini juga tentunya akan membuat kinerja daripada Bank Indonesia akan terganggu.
1: Ya.
2: Jadi memang harus lebih profesional ya dalam rekrutmen itu.
1: Oke. Saran lain dari Anda mungkin selain mempercepat tadi pemilihan gubernur BI yang baru supaya tidak terlalu lama dan alot di DPR mungkin ya. Apa saran-saran lainnya untuk menyesuaikan situasi saat ini termasuk juga masalah rupiah?
2: Mengurangi kepentingan politik. Memperkecil lah ya. Dan selama ini kita tahu bahwa rekrutmen seorang pejabat tinggi ini kan tidak lepas daripada kepentingan politik. Oleh karena itu dengan situasi seperti ini, kita berubahlah, memperkecil kepentingan itu agar ekonomi kita bisa lebih bagus.
1: Oke, bagi investor sendiri seperti apa sih kejutan kelembagaan? Saya bilangnya kejutan kelembagaan, kenapa? Karena kan sebelumnya Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Mahendra Siregar juga mengundurkan diri begitu.
2: Kemudian sekarang ini
1: mendadak Gubernur BI, bahkan katanya suratnya dari hari Sabtu kemarin, tapi baru bisa dibacakan ke publik pada saat hari kerja seminggu, begitu ya. Bagaimana nih mengembalikan kepercayaan para investor? Di tengah kebutuhan kita punya kebutuhan investasi yang tinggi.
2: Ya, yang tadi saya yang pertanyakan mempercepat pengisian pejabat definitif ya. Lalu kemudian yang kedua, mengurangi kepentingan politik. Itu saja, Bu. Dua itu kalau bisa kita lakukan, saya kira ini akan mengobati rasa prihatin daripada para investor ya. Mereka ingin sebuah kondisi yang kondusif lah ya, seperti itu.
1: Baik, kalau begitu, Pak Sanudin, terima kasih banyak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid itu banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multikonten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga akan terus berbagi informasi terkait dengan mundurnya Perry Warjio. Apakah ini menjadi sebuah pukulan telak? Dan kalau kita berangkat dari sebuah kronologis, ini merupakan mundur pertama kali seorang gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya 2009 memang Gubernur Bank Indonesia saat itu Budiono mengundurkan diri, namun karena ia bergabung bersama Susilo Bambang Yudhoyono dalam bursa capres dan cawapres. Dan keputusan yang sudah disampaikan kepada publik sejak kemarin, ini juga menjadikan nama Destri Damayanti sebagai deputi gubernur yang sementara akan menjalankan posisi dan ditetapkan sebagai pejabat definitif. Apakah ada kebijakan-kebijakan juga di sektor perbankan yang akan berpengaruh? Kami akan perbincangkan bersama Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Trioksa Siahaan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tri, apa kabar?
2: Baik, sehat, bagaimana?
1: Iya, gimana-gimananya ini sebenarnya apa kira-kira alasan seorang gubernur BI mengundurkan diri setelah 7 tahun menjabat dengan tekanan ekonomi seperti sekarang ini, menurut Anda, Pak Tri?
2: Ya, ini memang agak mengagetkan kan seperti itu ya. Kemarin pagi kita mendengar kabar Gubernur BI mundur di tengah situasi global dan tekanan kurs rupiah kita juga yang belum membaik. Nah, ini juga menjadi suatu tanda tanya gitu kan bagi masyarakat umum seperti itu. Nah, itu yang menjadi bertanya-tanya lah kita sebagai masyarakat kan begitu. Namun ya kita harus tetap optimis ke depannya karena yang terpenting adalah pengganti dari Gubernur BI nanti harus bisa memang mendapat kepercayaan masyarakat dan mengembalikan kurs kita ke level yang memang mencerminkan jati diri Indonesia seperti itu.
1: Oke, kalau memang ini ada kaitannya begitu ya dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini, apa sih kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan yang harusnya kemudian juga dijaga di tengah tadi nilai tukar rupiah yang masih terdepresiasi kemarin pasca pengunduran diri IHSG juga sedikit berpengaruh begitu, tapi kan bukan di situ kuncinya, di kebijakan moneter secara meluas.
2: Ya, sebenarnya dari kebijakan moneter, apa yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Dalam pengertian, bank sentral juga melakukan operasi pasar, bank sentral juga kemarin menaikkan suku bunga acuan. Untuk apa? Untuk lebih menarik rate dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya dari sisi kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral itu sudah on track. Namun kembali lagi, moneter ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada fiskal di sana. Nah, kedua inilah yang membentuk kepercayaan, kan begitu, dari sisi moneternya maupun dari sisi fiskalnya. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus melihat secara komprehensif mengapa rupiah kita ini masih belum begitu membaik, walaupun sudah dinaikkan BI rate beberapa kali.
1: Oke, kita punya kombinasi dari tantangan struktural ya, kemudian juga tekanan makroekonomi, makro global utamanya seperti itu. Dari sisi perbankan ya, terutama kita kan saat ini sangat membutuhkan investasi besar-besaran, bukan menambah hutang, bisa kita bilang seperti itu ya Pak Tri ya. Apa yang bisa kita bangun dari sebuah kepercayaan ketika di 2026 ini waktu itu Dewan Komisioner OJK mengundurkan diri, kemudian sekarang Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Ini kan kita berhadapan dengan pasar global.
2: Ya. Pertama, pasar itu butuh dan senang dengan kepastian. Nah, pasar itu sangat butuh dan senang dengan kepastian. Untuk itu, kebijakan yang kita ambil itu juga harus dapat menenangkan pasar, kan begitu. Harus ada kepastian terkait dengan investasi, harus ada kepastian terkait dengan fiskal, bagaimana menjaga fiskal kita juga tetap sehat, bagaimana juga kepastian terkait dengan ketika mereka melakukan investasi di Indonesia, mereka dapat percaya bahwa investasi mereka akan memberikan imbal hasil yang baik bagi para investor. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya itu adalah kepercayaan. Bagaimana kita bisa menarik investor luar dengan memberikan kepercayaan bahwa investasi di Indonesia ini dapat murah, dapat mudah, dapat ada kepastian, dan kebijakan yang diambil juga tidak memberatkan para investor tersebut. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, jadi memang mengembalikan sentimen pasar dan kepercayaan investor ya, itu yang paling mudah dilakukan. Nah, dari sisi resiko bank-bank umum menghadapi potensi lonjakan resiko pasar, market risk-nya seperti apa dalam peristiwa ini, Pak Tri?
2: Ya, sebenarnya kalau dari sisi perbankan sendiri, di tengah situasi sekarang ini, memang bank akan lebih selektif dalam melakukan ekspansi kredit, kan seperti itu. Baik itu tekanan likuiditas, maupun tekanan dari sisi daya beli masyarakat itu sendiri. Bank tentu akan lebih selektif, lebih memilih mana yang memang dapat terjamin kualitasnya, sehingga bank sendiri pun dapat terminimalisasi resikonya. Namun dari sisi permodalan maupun likuiditas bank, dapat kita katakan sekarang ini masih tetap terjaga dengan baik. Hanya untuk ekspansi, bank agak lebih memilih untuk hati-hati.
1: Dalam kapasitas ini ya, sebenarnya bagaimana juga analisa LPPI utamanya terhadap saya bisa bilang isu independensi Bank Indonesia di mata dunia internasional, mengingat pengunduran diri terjadi di tengah periode saat ini kalau tidak salah midterm ya, ini kan jarang terjadi ya, Pak Tri.
2: Betul. Independensi merupakan hal yang mutlak, terutama bagi bank sentral. Untuk itu pemerintah perlu sangat memperhatikan independensi dari Bank Indonesia. Harapan kita juga sama, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah sosok yang terpilih nantinya menjadi gubernur Bank Indonesia definitif adalah sosok yang independen, sosok yang profesional, sosok yang memahami moneter Indonesia, memahami kondisi makro, sehingga kepercayaan itu dapat muncul baik dari dalam maupun dari luar negeri.
1: Tapi kalau dari sisi instrumen likuiditas BI saat ini, SRBI, SVBI, ini perlu dievaluasi nggak sih dari pejabat-pejabat sementara agar dananya tidak terlalu tersedot ke bank sentral gitu, bisa mengalir ke likuiditas bank umum begitu?
2: Ya, mungkin dapat dipahami bahwa kebijakan itu diambil untuk menjaga nilai tukar rupiah kita. Namun memang kedepannya perlu dilakukan evaluasi, jangan sampai ini terlalu banyak tersedot ke bank sentral sehingga berkurang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini memang menjaga keseimbang inilah yang membutuhkan sosok yang benar-benar memahami kapan harus mengambil, kapan memang harus mendorong agar pertumbuhan ekonomi ini lebih kencang.
1: Okay.
2: Nah, ini dibutuhkan sosok yang memang berpengalaman dan dapat memahami baik dari sisi makro maupun dari sisi kebutuhan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
1: Nah, ini juga yang tadi pagi sempat saya tanyakan ke Bakom RI begitu ya, apakah ini masih menunggu Presiden mengajukan nama ke DPR dan proses dan segala macam administrasinya, apakah harus dari profesional resmi atau kalau kita lihat ini juga kita tahu bahwa ada kasus yang sedang bergulir di Bank Indonesia saat ini yang banyak pihak bilang bisa jadi ini sebagai leverage politik, Pak Trioksa.
2: Ya, yang terpenting sosok yang terpilih adalah sosok yang independen, karena masyarakat itu akan sangat memperhatikan, sangat melihat baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, sosok yang independen, kedua profesional dan memang memahami terkait dengan moneter maupun kebijakan makroekonomi kita. Nah, ini yang
1: Anda punya nama-nama mungkin yang mungkin bisa menjadi salah satu ekspertis dalam situasi seperti ini tanpa harus ini ya, tanpa harus mungkin bisa menjadi saran dari LPPI untuk presiden bahkan?
2: Ya, kalau saya melihat Bu Destri berangkat juga dari kalangan profesional kan seperti itu. Bu Destri merupakan salah satu sosok yang potensial gitu kan untuk meneruskan jabatan Gubernur BI ini. Karena beliau juga sudah berpengalaman sebelumnya sebagai deputi Gubernur senior. Salah satunya mungkin adalah Bu Destri itu sendiri kan seperti itu. Dan kedua bisa jadi dari dalam kalangan internal Bank Indonesia itu sendiri. Tentu melalui seleksi yang baik, track record yang baik, dan pemahaman yang baik terutama terkait dengan makro maupun moneter, itu bisa menjadi sosok yang potensial untuk meneruskan sosok kepemimpinan di Gubernur Bank Indonesia.
1: Oke, baik. Pak Triyoksa, mungkin saya lebih mengerucut kepada tadi Pak Triyoksa menyinggung soal tekanan daya beli dan kualitas kredit ya. Kita tahu bahwa rupiah sudah level 18 ribuan. Ini kan inflasi barang impor tentunya akan semakin tergerus. Nah, bagaimana dampaknya terhadap potensi kenaikan rasio kredit macet, terutama di sektor konsumer dan juga UMKM?
2: Ya, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, baik itu dari sisi daya beli, kemudian ada kurs yang rupiah kita juga susah untuk kembali naik, dan ini dapat berkonsekuensi atau berdampak kepada inflasi. Tentunya dari sisi bank, ini dapat berpotensi meningkatkan risiko kredit itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh bank? Bank tentu saat ini sedang melakukan seleksi. Mana yang memang perlu kita lakukan ekspansi, kita lakukan stress test dengan kondisi yang ada sekarang ini, apakah memang perlu kita jaga agar jangan sampai resiko kredit macetnya semakin naik atau tidak.
1: Nah, tentu bagi bank, dengan cara apa tuh? Soalnya kok kelihatannya perbankan cenderung menaikkan suku bunga kredit nih dalam mitigasi resiko.
2: Ya, karena kembali lagi, kalau bank itu menaikkan suku bunga kredit, maka itu karena dorongan dari biaya dana. Nah, ketika bank tidak dapat menahan biaya dananya lebih rendah, maka bunga kredit pun otomatis akan ikut naik untuk menjaga margin tertentu bagi dari sisi bank. Artinya, dari bank, harusnya bank sekarang ini sudah melakukan yang namanya efisiensi operasional, kemudian mencari dana murah. Walaupun saya tahu itu tidak mudah untuk mendapatkan dana murah, dan yang mungkin bisa dilakukan oleh bank adalah efisiensi operasional. Itu menurut saya akan dilakukan oleh bank.
1: Oke, sebagai Head of Research and Product Development dari LPPI, menurut Anda apa sih kebijakan makroprudensial akomodatif yang bisa dilakukan di tengah indis ekonomi, kalau saya bahas Indonesia kan kejatuhan daya beli?
2: Iya. Sebenarnya kalau dari sisi moneter sudah all out kan begitu ya.
1: Mungkin sudah all out, semua yang diambil saat ini sudah all out begitu?
2: Iya, sudah all out.
1: Oh, tidak ada yang back through berarti ya?
2: Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga, pelonggaran terkait dengan giro wajib minimum juga sudah dilakukan, kan begitu. Tapi bagaimana untuk meningkatkan daya beli masyarakat, kan begitu, PR-nya kan gitu. Nah, yang pertama menurut saya harusnya adalah kita meningkatkan daya saing produk Indonesia itu sendiri, kan gitu. Bagaimana supaya produk-produk kita ini bisa bersaing, tidak kalah dengan produk-produk impor. Itu yang harus dilakukan. Ketika produk kita ini bisa bersaing, maka usaha itu akan percaya diri untuk melakukan ekspansi. Ketika usaha melakukan ekspansi, maka perusahaan membutuhkan tenaga kerja baru. Tenaga kerja baru masuk, daya beli juga akan kembali membaik. Nah, jadi hulunya itu harusnya apa? Daya saing produk kita. Bagaimana supaya daya saing produk kita ini dapat naik? Maka mulai dari investasinya, mulai dari nilai jual dari produk kita, itu bisa bersaing. Menurut saya pemerintah harusnya larinya ke sana. Bagaimana menumbuhkan atau meningkatkan daya saing produk Indonesia? Itu yang terpenting menurut saya. Sehingga nanti jawabannya adalah daya beli masyarakat yang akan semakin membaik.
1: Pemerintah belum ke arah sana?
2: Ya, saya kalau melihat, kalau kita lihat bersama gitu ya, kebijakan pemerintah sekarang ini kan tentu setiap pemerintah punya orientasi yang berbeda-beda.
1: Persis.
2: Mungkin sekarang ini ada ke MBG gitu ya, ke koperasi gitu kan. Ininya. Tapi yang terpenting menurut saya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana menumbuhkan daya saing produk Indonesia. Itu yang terpenting. Sehingga apa? Masyarakat mendapatkan pekerjaan, usaha mau melakukan ekspansi, ketika orang mendapatkan penghasilan, maka apa? Dia dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya, termasuk memberi makan bagi anak-anaknya. Nah itu menurut saya menjadi...
1: Oke, yang lebih penting putaran roda ekonominya berjalan, begitu ya? Sebenarnya ya Pak Triyoksa, sederhananya ya? Oke, tapi LPPI sendiri merekomendasikan bank-bank tidak sih untuk misalnya membuat penyesuaian dari porsi portfolio kredit supaya bisa tetap profitable, tapi tidak mencekek begitu ya sektor usaha-usaha yang produktif.
2: Ya, pertama kalau kita melihat, kalau kami dari LPPI karena kami terkait dengan riset kan kami berdasarkan data-data historis. Namun begini, kalau saya lihat terkait dengan Indonesia. Indonesia ini ataupun negara lain, ketika tingkat risiko udah semakin naik, maka otomatis rate-nya juga akan naik. Itu sudah hukum alam, kan begitu. Ketika tingkat risiko dilihat oleh investor ini naik, maka rate-nya juga akan naik. Siapa yang unggul? Yang unggul adalah yang dapat melakukan efisiensi operasional. Nah, itu yang menjadi keunggulan. Demikian juga dengan perbankan di Indonesia. Bagaimana supaya bank ini bisa tetap resilient? Maka mau tidak mau harus efisien. Sehingga apa? Operasional dapat berjalan dengan baik, pertumbuhan laba juga dapat dijaga berkelanjutan. Menurut saya seperti itu.
1: Oke, berdasarkan data-data itu juga, mungkin saya boleh diberikan, saya dan publik ini boleh diberikan pencerahan, Pak Tri. Saat ini Indonesia sendiri kan sudah punya GPN ya, sistem pembayaran yang membuat our financial ecosystem ini cukup kuat lah. Nah, ya. Menurut saya hal yang dilakukan oleh Pak Perry ini cukup cukup keren lah bahasa gaulnya gitu ya, untuk kedaulatan keuangan kita. Nah, apakah ini juga sudah bisa kemudian ditransformasi, disampaikan kepada pemerintah supaya tidak menjadi beberapa kali hal-hal yang berhubungan dengan tekanan-tekanan di luar itu eksternal?
2: Ya, menurut saya memang itu salah satu yang perlu kita apresiasi. Kita berterima kasih juga kepada Pak Perry, terobosan digital melalui sistem KRIS maupun GPN ini, bahkan sudah sampai ke luar negeri, gitu kan, bahkan sampai ke China. Dan kita pun sekarang ini sudah bisa menikmatinya, dan itu sangat bagus gitu untuk kedaulatan Indonesia itu sendiri. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Ya, harapannya kedepannya ya, Pak Perry juga bisa mendapatkan posisi yang strategis seperti itu, sehingga dapat berkontribusi lebih tinggi lagi untuk Indonesia.
1: Baik, kalau begitu. Pak Tri, terima kasih banyak waktunya untuk bersama Pro 3.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, salam.
1: Head of Research and Product Development dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, LPPI Trioksa Siahaan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mungkin beberapa waktu terakhir sempat ramai menjadi viral di media sosial sosok seorang anak yang menangis karena ayahnya meninggal dunia akibat main hakim sendiri, dan ini terjadi di daerah Bali. Dan peristiwa ini memunculkan fakta-fakta mengapa seorang pria berinisial KD tewas saat terpergok mencuri ayam aduan di desa Batunya, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali, dan ini menyita perhatian publik. Mirisnya, pria asal desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini meregang nyawa meninggalkan 3 anak. 2 diantaranya masih pelajar dan membutuhkan penampingan sang ayah. Pihak terkait seperti kepolisian dan pemerintah kabupaten setempat juga memberikan respon atas kejadian ini. Dan dari penjelasan Kasih Humas Polres Tabanan, terduga pelaku diketahui warga saat diduga melakukan pencurian seekor ayam milik warga setempat. Selain mengeroyok terduga pelaku yang hingga tewas, warga juga membakar sepeda motor yang digunakan oleh KD. Menurut salah seorang warga, Aksi pencurian yang dilakukan oleh KD memicu kemarahan warga karena cukup sering terjadi. Warga juga mengeluhkan kasus kehilangan ternak ayam di wilayah tersebut, sehingga situasi saat itu saling memanas. Masa kemudian mengeroyok terduga, dan polisi atau Polsek Baturiti baru tiba di lokasi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini korban terduga meninggalkan istri dan 3 anak. Tangis si bungsu menjadi viral di media sosial. Bagaimanakah kondisi psikologis yang juga harus diperhatikan ketika ada aksi main hakim sendiri? Kami akan bahas bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPDSKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
0: Wawancara Pro3.
1: Terlahargo.
5: Iya mbak, salam sehat jiwa.
1: Salam sehat jiwa, saya panggilnya apa nih?
5: Dokter Argo boleh? Biar
1: Dokter Argo ya, ini bukan ya. Yang ditarik di taksi begitu ya?
5: Bisa juga.
1: Dokter Argo, ini kan cukup viral ya tangisan anak ini. Kia tidak bermaksud meromantizing begitu ya hal yang terjadi. Tapi apa sih sebenarnya dampak psikologis secara keilmuan jika melihat anak yang menangis kemudian viral dan itu melihat jenazah ayahnya dibawa yang ia tahu bahwa adalah korban dari tetangga-tetangganya. Mungkin paling gampangnya dibilang begitu.
5: Iya, seorang anak yang menangis itu adalah merupakan ekspresi emosinya yang sangat berat gitu ya. Dan kalau dilihat dari kasusnya, dia menangis karena menyaksikan kematian ayahnya dan juga mungkin pengeroyokan. Ada begitu banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga pengalaman yang seperti ini akan berpotensi menjadi suatu peristiwa yang traumatis, punya menyebabkan luka psikologis bagi anak ini. Nah, kalau dari sisi psikologis, beberapa hal yang bisa terjadi pada si anak. Pertama, jelas trauma kehilangan. Anak bukan cuma kehilangan figur ayahnya, tetapi kehilangan yang terjadi secara mendadak, ada penuh dengan kekerasan, menjadi sorotan publik, itu menjadi double burden bagi anak ini. Proses berdukanya menjadi lebih berat dibandingkan dengan kehilangan yang terjadi secara alamiah, begitu ya mbak. Nah kemudian, anak juga tentunya akan mengalami suatu kondisi insekuritas, yaitu merasa tidak aman terhadap dunianya. Nah kalau dikatakan tadi ini anak masih usia sekolah dasar ya kalau nggak salah ya, ini dia masih membangun rasa percaya terhadap lingkungan, situasi, keadaan, dan dunia di sekitarnya. Nah peristiwa yang seperti ini akan membuat dunia itu menjadi seperti berbahaya buat dia. Orang dewasa nggak bisa melindungi dan kehilangan itu bisa terjadi kapan aja. Dan yang berikutnya juga kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan stres pasca trauma. Ini adalah suatu kondisi psikologis yang didahului dengan peristiwa traumatis, yaitu situasi keadaan kehilangan yang dialami. Biasanya gejala-gejala yang dapat muncul kayak mimpi buruk, gampang terkejut gitu ya, menghindari hal-hal yang mengingatkan dia akan peristiwa itu, sulit tidur, gampang menangis, dan gejala-gejala ini tentu akan mengganggu fungsi produktivitas dan relasi dia. Dan yang terakhir mungkin mbak adalah stigma sosial ya, karena peristiwa yang terjadi memberikan stigma dan ini bisa melekat sepanjang kehidupannya.
1: Oke, apa yang harus dilakukan Dokter Argo ketika hal ini terjadi di depan mata? Tentunya terduga ini juga pelakunya adalah mungkin orang-orang yang anaknya juga kenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia masih melewati kehidupan sosial di wilayah tersebut begitu. Pendampingan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan? Atau pesan-pesan seperti apa yang harus kemudian menjadi apa ya, semacam pengingat bagi kita semua begitu ketika kita berusaha apa main hakim sendiri atau melabrak orang di depan ada keluarganya, ada anaknya. Ini kan juga sering terjadi ya di kehidupan sosial seperti sekarang.
5: Iya, benar sekali. Jadi anak ini jelas mengalami suatu peristiwa traumatis yang berpotensi menyebabkan luka psikologis. Sehingga setuju dengan yang Mbak Lisa tadi sampaikan, pendampingan psikologis itu perlu dilakukan bagi anak ini. Yang pertama, kita perlu memastikan anak ini berada di lingkungan yang aman, yang nyaman, yang penuh dengan kasih dan perhatian. Itu tentunya akan menjadi suatu
1: basic. Tugas ya, siapa kalau seperti ini? Karena kan sosok ibu saat ini sudah menjadi ibu tunggal, Dr. Argo.
5: Yang pertama, pasti adalah keluarga terdekat. Yang kedua adalah lingkungan sekitar, tetangga. Dan juga yang terpenting adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat ini bisa memastikan bahwa anak ini bisa terlindungi. Nah, misalnya dengan tidak membicarakan hal yang sama berulang-ulang, tidak memberikan stigma dan juga label negatif. Dan kedepannya yang juga penting adalah kita ingin memastikan gitu ya, bahwa jangan lagi ada anak-anak yang terpapar dengan peristiwa kekerasan yang akan menyakitkan kondisi psikologisnya seperti ini. Mungkin harga sebuah ayam kalau memang itu dugaannya dia maling ayam gitu ya, tidak akan sepadan dengan luka psikologis yang akan dibawa oleh anak ini sepanjang kehidupannya dengan mengalami dan terpaparnya dia dengan peristiwa traumatis ini. Dan kita juga tentunya perlu melakukan pendampingan psikologis bagi anak ini. Bila dibutuhkan, tenaga profesional kesehatan jiwa itu akan mendampingi psikiater, psikolog, dokter umum terlatih, perawat jiwa, konselor. Semuanya punya kompetensi untuk membantu pemulihan kondisi psikologis dari anak ini.
1: Dok, kalau dalam kasus-kasus seperti ini butuh waktu berapa lama sih untuk menyembuhkan psikotraumatis pada jiwa anak ini di bawah, berarti usianya di bawah 10 tahun ya?
5: Ya, jadi ada langkah-langkahnya biasanya Mbak. Yang pertama itu kita akan lakukan assessment secara lengkap terlebih dahulu, status mental dari anak ini seperti apa. Baru akan dimulai strategi terapinya bila dibutuhkan. Kita akan pastikan rutinitas pola hidup sehatnya bisa berjalan dengan baik. Bila diperlukan, kita akan memberikan yang kita sebut psikoterapi. Bagaimana menguatkan mentalnya, mengubah mindsetnya. Kalau memang sudah ada gangguan yang lebih berat, biasanya dibutuhkan juga psikofarmaka atau obat-obatan. Proses rehabilitasi akan kita berikan juga, dan ini tentunya perlu dipantau, dievaluasi, dan dimonitor. Umumnya pada bulan pertama fase akut harusnya sudah teratasi. Sampai 6 bulan ke depan itu kita pastikan dulu kondisi stabilnya bisa berjalan dengan baik. Sehingga pasien ini bisa recovery atau pulih dari kondisinya ketika tidak ada lagi gejala yang mengganggu dan dia kembali bisa berfungsi, berelasi, dan beraktivitas dengan baik. Mbak Rista.
1: Oke, dengan Risti, Dr. Argo.
5: Ya, Mbak Risti, sorry Mbak Risti.
1: Gak apa-apa. Dokter, kalau kita lihat ya, di kasus-kasus seperti ini kan sering sekali kemudian menjadi viral, dan kalau saya scroll-scroll di media sosial, ada beberapa pihak yang kemudian juga datang mengunjungi rumah keluarga ini, kemudian memberikan buah tangan untuk anaknya. Nah, kita tahu bahwa anak-anak setiap diberikan sesuatu ini kan tersenyum, tertawa, karena memang ada beberapa beredar di media sosial. Tapi apakah segampang itu menyembuhkan luka traumatis tadi, atau bagaimana? Karena memberi hadiah ini kan tidak mengembalikan orang yang mungkin dianggap sebagai orang terdekatnya.
5: Ya, benar sekali Mbak Risti. Jadi kondisi emosi dan mental anak ini tentu tidak akan bisa instan pulih. Tetapi saya sangat setuju, anak ini perlu diberikan suatu bentuk perhatian, kehangatan, menunjukkan bahwa dia nggak sendirian, dia bukan orang yang dibuang dan diabaikan, bahwa peristiwa itu juga memicu empati dari orang lain. Itu menurut saya hal yang lumrah saja untuk dilakukan, dan memang hal itu dibutuhkan oleh anak ini. Tetapi memastikan pemulihan kondisi kesehatan mentalnya itu adalah hal yang lain. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan perlu dilakukan. Fungsi dan peran dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan yang ada di sekitarnya akan menjadi sangat penting dalam proses perjalanan pemulihan ini, Mbak Risti.
1: Oke, dalam proses ini juga bagaimana sih, kita tahu bahwa sekarang ini kan jejak digital tuh cukup besar. Kadang-kadang ada peristiwa yang karena komentar-komentar netizen mungkin 5 atau 10 tahun lagi masih bisa terbaca. Seberapa juga kita pengguna media sosial ini harus bijak memberikan komentar kadang-kadang dan sebagainya begitu. Itu juga saya ingin tanyakan. Akan ada dampak psikologisnya juga?
5: Setuju sekali. Jadi memang sharing sebelum saring sebelum sharing itu penting untuk kita lakukan ya Mbak. Apakah ini sesuatu hal yang benar? Apakah ini sesuatu hal yang baik? Apakah ini sesuatu hal yang berguna? Nah, sebelum kita men-share sebuah berita atau memberikan komentar, hal-hal seperti itu tentunya perlu menjadi patokan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang kita sharing, tuliskan di media sosial itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan justru sebaliknya. Terutama bagi anak ini ya, yang tentunya akan berproses dengan proses ini, situasi ini, agar dia bisa pulih dan tetap menjadi anak yang ceria dan juga bisa berfungsi dan produktif ke depannya.
1: Oke, mengingat bahwa kasus-kasus seperti ini masih mungkin terjadi di sekitar kita, artinya hal-hal kecil lah, misalnya kita memarahi orang lain, ternyata di situ ada anggota keluarganya, terutama anak-anak di bawah umur, begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap bisa, artinya memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa kadang-kadang persoalan orang dewasa ini sulit dipahami oleh anak-anak nih.
5: Iya, iya. Jadi yang terpenting memang kita sebagai orang tua perlu bijak ya ketika ada hal-hal, masalah-masalah yang di luar kapasitas anak, tidak menunjukkan itu di depan anak. Tetapi yang kedua, setuju dengan Mbak Risti sampaikan, ya, tidak mungkin kita bisa menghindarkan anak-anak ini terus dari paparan-paparan hal yang demikian. Nah, disitulah peran orang tua tentunya memberikan pendampingan dan pengertian. Bahwa oke, orang dewasa mungkin bisa bertengkar, kadang-kadang ada emosi yang meledak, tetapi bagaimana solusi dan penyelesaiannya itu yang mereka juga perlu lihat, sehingga ini menjadi suatu lesson learn ya, meskipun mereka masih kecil, tapi mereka belajar realitas dunia seperti ini, bukan cuma fokus ke masalahnya tapi bagaimana penyelesaiannya, coping skill dalam kemudian memberikan solusi dari setiap peristiwa, itu yang lebih penting mungkin untuk mereka dapatkan, Mbak.
1: Oke, boleh memberikan pesan mungkin ke seluruh pendengar dan pemirsa yang mendengarkan perbincangan kita ini? Silakan, Dr. Argo.
5: Iya, jadi peristiwa-peristiwa kriminal, situasi-situasi yang mungkin tidak diinginkan bisa saja hadir dan terjadi di setiap masa dan waktu di dalam kehidupan kita. Tetapi dari situasi keadaan ini kita melihat bahwa ada seorang anak kecil yang punya potensi mengalami luka traumatis akibat peristiwa-peristiwa yang disaksikannya secara langsung. Marilah mulai dari sekarang kita peduli juga dengan kesehatan mental anak-anak, dengan tidak memberikan paparan-paparan, berita-berita, situasi-situasi yang berbahaya dan menakutkan bagi mereka. Tetapi sebaliknya, marilah kita mendampingi anak-anak ini agar bisa bertumbuh dan bisa berkembang dengan baik. Sehingga Indonesia ke depan bisa menjadi Indonesia emas, bukan menjadi Indonesia cemas. Kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik anak. Terima kasih, salam sehat jiwa.
1: Terima kasih dan salam sehat dan jiwa, karena penting ya mental health saat ini ya dokter ya. Selamat bertugas kembali Dr. Argo. Dr. Lahargo Kembaran SPKJ yang merupakan psikiater bidang pengabdian masyarakat, pengurus pusat perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia.
0: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengetahui bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Laporannya disampaikan Juma Muhammad.
1: Nol lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian
2: itu. Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan mengganggu operasional produksi air bersih PAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga nol, menyebabkan instalasi pengolahan air atau IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah PAM Banjarmasin mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabuk. Direktur Operasional PAM Banjarmasin Irwan Firmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tetap terpenuhi. Menurut Irwan, pengalihan produksi ke Sungai Tabuk membuat biaya operasional meningkat. Hal itu disebabkan kualitas air sungai membutuhkan penggunaan bahan kimia lebih banyak dalam proses pengolahan, ditambah konsumsi listrik yang naik karena seluruh pompa harus bekerja secara maksimal. Menyikapi kondisi tersebut, jajaran operasional PAM Banjarmasin langsung melakukan penelusuran hingga bendungan Karang Intan di Desa Mali-Mali. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa penyebab berkurangnya aliran air ke saluran irigasi pematang bukan semata akibat musim kemarau, tapi perubahan pengaturan pintu air untuk memenuhi kebutuhan air tambak ikan yang mengalami kekeringan.
1: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0 lah ibaratnya. Dan memang kita tidak bisa berproduksi, memang benar kejadian tersebut. Jadi kita mengandalkan biasanya di air baku itu di pematang yang diambil air bakunya dari irigasi dan juga di Sungai Tabuk.
2: Di sisi lain, berkurangnya tekanan air leading mulai dirasakan warga Banjarmasin. Rian, warga Teluk Tira, menyampaikan tekanan air leading pada siang hari mengalami penurunan dari biasanya. Kondisi ini seringkali ia rasakan setiap tahun, terutama pada saat kemarau melanda. Akibatnya, ia pun menyediakan penampungan untuk antisipasi jika distribusi air bersih dihentikan.
3: Saya di kawasan Purnamasari itu kadang kalau siang itu agak sekecil jalannya, cuman kalau malam itu sudah mulai deras gitu lah. Jadi biasanya malam aja nunggu untuk jaringan airnya bisa lancar. Tapi ya sudah, kalau memang kami sering biasanya menggunakan tandon biar ada asupan airnya.
2: Saat ini produksi air bersih PAM Banjarmasin telah kembali menggunakan pasokan utama dari saluran irigasi pematang yang dipadukan dengan intek Sungai Tabuk sebagaimana kondisi normal. Diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama di tengah musim kemarau yang menyebabkan debit air di bendungan Karang Intan terus mengalami penurunan. Juma Muhammad melaporkan.

0: Wilayah-wilayah rawan tersebut sebelumnya telah dipetakan oleh BPBD sebagai daerah yang rawan terhadap bencana. Sementara itu, menurut salah satu masyarakat Pronojiwo, Lumajang, Mami, mengatakan sejak beberapa bulan lalu tidak ada hujan, namun saat ini terjadi hujan kembali. Curah hujan yang terjadi di kemarin sangat tinggi sehingga warga juga selalu waspada akan terjadinya potensi bahaya akibat hujan deras seperti tanah longsor, lahar dingin.
1: Iya benar, terjadi hujan deras kemarin. Jadi akhir-akhir ini tuh sering mendung. Biasanya kan panas. Nah, beberapa hari terakhir ini sering mendung.
2: Lama.
1: Iya, lama, deras juga.
2: Waspada jadi.
1: Iya, kita harus waspada.
0: Berdasarkan pantauan RRI, curah hujan tinggi tidak hanya terjadi di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Lumajang juga dilaporkan mengalami hujan deras pada hari yang sama. BPBD Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang tinggal di lereng gunung, bantaran sungai, dan daerah rawan longsor untuk selalu memantau informasi cuaca terkini. Warga juga diminta segera melapor ke aparat desa atau BPBD jika melihat tanda-tanda awal bencana seperti air sungai keruh, suara gemuruh dari hulu atau retakan tanah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat hujan deras tersebut. Petugas BPBD bersama relawan masih terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan di wilayah selatan Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Industri galangan kapal nasional sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak asas sabotase diberlakukan pada 2005, kapal yang beroperasi di perairan domestik wajib berbendera Indonesia. Dan aturan ini sempat mendorong tumbuhnya galangan kapal dalam negeri hingga memiliki kapasitas produksi ratusan kapal per tahun. Tetapi beberapa tahun terakhir, kondisi berbalik. Banyak dock space justru menganggur karena order yang tidak banyak atau sepi. Dan titik baliknya terjadi pada awal 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto mengetahui banyak BUMN memesan kapal dari luar negeri, sementara galangan kapal dalam negeri kosong tanpa pekerjaan. Presiden pun memerintahkan kebutuhan kapal BUMN dipenuhi industri kapal dalam negeri. Dan kami akan memperbincangkan hal ini, di mana Presiden Prabowo Subianto menginginkan industri kapal nasional menguasai pasar dalam negeri, bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhana Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcelius Hakeng Jayawibawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marcelus, iya. Pak, sebenarnya sejak kapan industri galangan kapal nasional mulai tidak banyak memproduksi kapal sendiri, Pak?
2: Iya, semenjak medio sekitar tahun 90-an, kita memang ketinggalan tuh, Pak Rudi, terkait dengan pembangunan kapal, lalu teknologinya, dan juga terkait dengan mengikuti kebutuhan industri sendiri ya. Dari semenjak 90 sampai dengan saat ini pun kita masih tertinggal.
1: Oke. Artinya selain teknologi tadi, penyebab lain banyak galangan kapal dalam negeri yang sampai kekurangan order apa saja nih, Pak?
2: Selain teknologi, tentu saja kemampuan finansial itu sendiri. Banyak galangan itu kan otomatis membutuhkan biaya yang lumayan besar ya untuk bisa membangun kapal, terutama kapal-kapal niaga yang biayanya tidak ringan, sedangkan support dari perbankan dalam bentuk pinjaman atau bunga rendah itu masih minim sampai dengan saat ini. Hal tersebut tentu saja menghambat pelaku industri untuk bisa berinvestasi di situ.
1: Ya. Biaya produksi yang tinggi, apakah ini juga tercermin dari harga jual yang tinggi? Bagaimana dengan negara lain ketika memproduksi dan harga jual mereka, Pak?
2: Ya, dikaitkan dengan negara yang selain tadi, mereka juga dari sisi ketersediaan teknologi mereka memiliki, juga support dari pemerintahnya berupa pinjaman yang relatif lebih ringan, lalu juga permintaan dari pasarnya juga sangat-sangat mensupport hal tersebut. Itu tentu saja membentuk sebuah ekosistem ya, Pak Rudi ya, sehingga memang berkembang dengan sangat baik. Dan khusus di Indonesia, jika dikaitkan dengan pinjaman ataupun bunga pinjaman yang rendah itu dibutuhkan gerakan dari pemerintah untuk bisa melakukannya, karena sampai sekarang pinjaman yang diterima oleh industri ini masih bunga konvensional, bukan bunga yang pinjaman rendah.
1: Oke. Artinya sampai dengan saat ini, Pak, seperti apa sih fakta di lapangan? Apakah sebagian besar memang menggunakan kapal asing dalam pengiriman barang, Pak?
2: Untuk di Indonesia sendiri, Pak Rudi, kalau kapal-kapal di Indonesia tentu saja ada asas sabotage yang mengikat ya, sehingga untuk pengapalan di perairan Indonesia maka harus kapal-kapal berbendera Indonesia saja. Hanya saja dikarenakan memang seperti yang tadi kita sudah jelaskan bersama, akhirnya kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal second hand yang dibeli dari luar, kemudian di reflagging menjadi kapal-kapal berbendera Indonesia. Harapan kita bersama tentunya dengan arahan dari Presiden Prabowo terkait dengan kita harus bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, akan mendorong berbagai pihak untuk berpikir bagaimana mensinergikannya, termasuk tadi yang saya sudah katakan bahwa kita harus bisa menciptakan ekosistem yang baik nih bagi para pelaku usaha, terutama industri galangan ini dalam bentuk memberikan pinjaman-pinjaman yang ringan dengan jangka waktu yang juga relatif lebih fleksibel sehingga para pihak akan tertarik untuk melaksanakannya. Okay. Karena tanpa itu semua situasinya akan terus berulang, Pak Rudi.
1: Ya, tapi sebenarnya seberapa besar sih kapasitas galangan kapal kita kalau bicara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri, Pak?
2: Ya, saat ini untuk kebutuhan dalam negeri kita masih sekitar 30%-an dari realitas yang kita miliki, Pak. Karena Pak Rudi sama-sama paham bahwa Indonesia ini negara maritim, lalu juga lautan kita luas sekali. Kita memiliki 17.504 pulau, di mana untuk mengkonektivitaskan pulau-pulau tersebut membutuhkan kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal jenis lainnya, ya. Yang mana itu semua, ya, pembangunannya harusnya dilakukan di galangan-galangan kapal yang mana idealnya adalah galangan kapal milik Indonesia. Mm-hmm. Tapi dengan kapasitas yang dimiliki saat ini, mereka baru bisa memenuhi sekitar maksimum 30% saja dari kebutuhan market yang ada.
1: Oke, kalau kesiapan SDM kita sendiri, mungkin pelaut dan insinyur perkapalan, apakah sebenarnya sudah memenuhi untuk pembuatan kapal sendiri nih, Pak?
2: Ya, kalau dari sisi aspek SDM-nya kita sudah memenuhi, Pak Rudi, dalam pandangan saya. Sudah banyak sekali kampus-kampus yang fokus kepada itu, walaupun belum terlalu banyak, tapi cukup lah. Ada ITS, lalu juga ada teknik perkapalan di UI, lalu juga di ITB juga ada. Itu semua melahirkan SDM-SDM yang tangguh, ya, termasuk juga sekolah-sekolah pelayaran yang ada di seluruh Indonesia untuk pengapalan atau pelayarannya. Yang lebih dibutuhkan saya lihat memang dukungan terkait dengan teknologinya, bagaimana caranya ketika kita bekerja sama dengan pihak luar itu mereka dapat transfer teknologi sehingga kita bisa mandiri di tempat kita. Ketika kita membutuhkan spare part dari teknologi yang ada, tentunya akan sangat riskan ketika memang kita belum mampu membuatnya dan ternyata kita harus mendatangkan dari luar negeri lagi biaya transportasi dan sehingga secara keekonomian juga sulit untuk masuk di kitanya gitu ya.
1: Tetapi kalau kita kejar itu bisa memiliki standar yang setara dengan internasional, begitu, Pak?
2: Kalau melihat dari sebaran artificial intelligence, teknologi yang semakin merata di seluruh dunia, secara kemampuan Indonesia memiliki kemampuan itu, Pak Rudi. Kita harus percaya diri, kita sudah memiliki kemampuan itu, tapi memang yang harus dilakukan pemerintah sebagai regulator adalah membuat regulasinya, memberikan supportnya. Dalam hal ini saya berharap banyak adanya Danantara yang sedang digagas oleh Presiden Prabowo ya, untuk bisa menjadi semacam tulang punggungnya sampai dengan nanti swasta bisa semakin mandiri dan sehingga industri di Indonesia terutama perkapalan dan maritimnya bisa semakin berkembang, Pak Rudi.
1: Iya, teknologi kemudian pembiayaan. Nah, regulasi atau dan juga insentif seperti apa nih, Pak Marcelus, yang sangat dibutuhkan agar industri kapal nasional kita itu betul-betul ramai lagi dan mampu bersaing dengan produk asing, Pak?
2: Ya, yang paling utama tentu saja insentif yang dibutuhkan adalah pinjaman yang ringan, bunganya dan jangka waktu yang fleksibel bagi para pengusaha ya. Karena dengan bunga konvensional yang diterapkan dalam industri maritim di Indonesia saat ini sangat memberatkan pengusaha, baik itu pengusaha kapalnya sendiri maupun pengusaha pembuatan kapal ini, Pak Rudi.
1: Oke, apa dampaknya kalau kita memang tetap membiarkan kondisi seperti ini ke depannya ini, Pak?
2: Ya, dampaknya tentu saja kita tidak akan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha galangan kapal di luar negeri yang mampu membuat kapalnya dalam jangka waktu sekitar 11 bulan. Indonesia saat ini sekitar 18 bulan waktu pembangunan kapal dari semenjak penempatan kiel sampai dengan kapal itu layak untuk berlayar. Sedangkan kalau di luar negeri itu waktu hanya sekitar 11 bulan atau ada beda waktu sekitar 7 bulan. Dan itu jangka waktu yang cukup jauh ya bagi para pengusaha, karena per day saja hitungannya mereka harga sewa kapalnya itu sudah ribuan dolar kalau bisa dihitungnya, Pak Rudi.
1: Iya. Berapa lama berarti waktu yang realistis untuk industri kapal kita untuk bisa menguasai pasar sendiri nih, Pak? Ketika seluruhnya regulasi, insentif, akses permodalan itu betul-betul menjadi fokus perhatian pemerintah.
2: Iya, sebetulnya kalau itu semua sudah tercapai, dalam waktu 1 tahun kita harusnya bisa mengejar ketertinggalannya. Tentu saja peran serta pemerintah dalam mengawal ini sangat-sangat penting, sehingga ada rasa nyaman dari para investor untuk bisa semakin berkembang, kebutuhannya sudah real, hilirisasi sudah kita rasakan di mana-mana, tentu saja market sudah semakin ada di area-area yang sebelumnya atau spot-spot yang sebelumnya tidak ada marketnya. Dengan adanya hilirisasi ini tentu saja dibutuhkan transportasi, dan hanya transportasi lautlah yang paling masuk akal secara aspek biaya dan keekonomisan ya Pak Rudi ya. Jadi itu semua sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat realistis untuk bisa kita laksanakan, untuk bisa kita kejar, untuk bisa kita geber gitu ya kalau bahasa.
1: Ya, padahal peran perguruan tinggi tadi melalui riset, pengembangan SDM juga sudah dilakukan. Kerjasama dengan pihak luar, misalnya Jepang lah, industri pengapalannya kan sudah begitu maju. Apakah ini juga bisa menjadi satu hal yang bisa alih teknologi, Pak, ke situ?
2: Iya, kalau saya melihat dengan perkembangan dunia yang seperti saat ini semakin terbuka, semakin ada ruang untuk bisa melakukan kerjasama seperti itu, Jepang tentu saja memberikan ruang yang cukup ya bagi saya, dibandingkan misalnya mereka melihat Cina semakin berkembang dan Cina nanti yang masuk ke Indonesia. Saya yakin ruang untuk itu ada, ruang untuk negosiasi terkait dengan alih teknologi itu pasti ada dan diberikan secara baik lah oleh para pihak, karena ada persaingan itu ya. Kita bisa mencoba untuk menghubungi Jepang, Korea maupun China sendiri, pihak mana yang bisa menyembatani keinginan kita, itulah yang akan nanti kita rangkul dan kita bisa kondisikan untuk bisa menjadi support system bagi industri pembangunan kapal di Indonesia, harusnya seperti itu.
1: Ya. Sebagai penutup Pak Marcellus, artinya ada keinginan dari Presiden Prabowo untuk menggeliatkan kembali industri pengapalan kita. Nah, menurut Anda apa yang harus dikawal secara konsisten dari keinginan ini, Pak?
2: Ya, saya melihat memang Presiden Prabowo dalam berbagai pandangannya mulai atau semakin banyak menyuarakan terkait dengan pentingnya industri maritim di Indonesia ini, karena saya yakin beliau dengan segala visi yang sedang beliau kerjakan ini, salah satu aspek pendukung utamanya adalah dunia maritim. Nah, tinggal bangsa Indonesia maupun pengusaha serta kementerian terkait lah bisa melihat dan menjabarkan visi yang tadi dimiliki oleh Presiden Prabowo, sehingga pelaksanaan di lapangan ini bisa dikawal dengan baik dan bisa terlaksana, karena kita sama tahu bahwa dengan keberadaan Indonesia sebagai negara maritim, pengalaman kita juga terkait dengan Selat Hormuz telah menyadarkan kita pentingnya keberadaan maritim ini di dunia ya, karena memang satu selat bermasalah, harga semua akan naik, sedangkan kita semua paham Indonesia adalah negara perairan yang akan selalu dilalui oleh 40% perdagangan dunia. Kita harus sadar posisi penting kita itu, sehingga kita semakin yakin bahwa kita bisa memfokuskan perhatian kita di industri maritim ini.
1: Baik, Pak Marcellus Hakeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcellus Hakeng Jaya Wibawa.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kekeringan masih menjadi ancaman nyata di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Memasuki puncak kemarau pada periode Juli hingga Agustus, sejumlah daerah mulai merasakan dampak yang cukup serius, terutama terkait dengan ketersediaan air bersih, termasuk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lebih dari 18.000 warga dilaporkan terdampak akibat kekeringan yang kian parah di tengah puncak musim kemarau. Minimnya curah hujan membuat sejumlah sumber air mengering sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari konsumsi bahkan hingga sanitasi. Lalu bagaimana kondisi terkini di lapangan dan upaya penanganan yang telah dilakukan? Kami akan berbincangkan bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Purwanto, salam sehat. Salam tangguh.
4: Safira, salam sehat juga.
3: Iya. Kekeringan ya Pak di wilayah Cilacap. Boleh digambarkan dulu kondisi terkininya seperti apa Pak di sana?
4: Iya, baik. Sampai dengan hari ini tadi, ya, kami tadi hari ini itu telah mendistribusikan 8 tangki air bersih di 7 desa dan 5 kecamatan. Jadi hanya di hari ini saja, satu hari ini kami sudah melaksanakan distribusi 8 tangki air bersih. Ya. Ini artinya setara dengan 40 ribu liter Mbak Safira. Ya.
3: Untuk warga yang terdampak kekeringan, betul ada 18 ribu Pak di sana yang terdampak?
4: Kalau untuk hari ini, maksudnya kalau
3: secara keseluruhan ya di
4: Padang. 18 ribu itu adalah total jumlah distribusi air bersih sampai dengan hari ini. Jadi kalau tadi kan yang saya laporkan adalah hari ini ya. Hari ini itu 8 tangki di kami mengirim 8 tangki di 7 desa dari 5 kecamatan. Akan tetapi kalau mulai sejak kami mengirim tangki air bersih sejak bulan Maret sampai dengan tanggal 28 Juli ini tercatat sudah 138 tangki air bersih atau setara dengan 713 ribu liter ya, yang diterima oleh 5.659 KK dan 18.455 jiwa di 20 desa dan 12 kecamatan Mbak Safira.
3: Itu dari demikian, Mbak. Periode Maret ya Pak?
4: Iya, Maret itu sudah mulai ada yang minta, akan tetapi terus kemudian hanya satu saja, satu kalau tidak salah di Gedung Benda. Nah, setelah itu kemudian bulan Juni mulai ada lagi dan yang istilahnya frekuensinya sangat kencang ini di bulan Juli Mbak Safira.
3: Iya, untuk periode Juli ini mengingatkan masuk ke musim kemarau ya. Pak Purwanto, kalau kondisi cuaca di sana seperti apa Pak? Apakah memang jarang sekali turun hujan di sana Pak?
4: Betul Mbak, cuman hanya saja memang di Cilacap sih mungkin di bulan Juli ini ada dua kali ya mungkin turun hujan gitu dan yeah. Ya cukup deras juga Alhamdulillah, artinya masih ada air hujan yang diturunkan dari langit. Akan tetapi memang kalau melihat prediksi dari BMKG, ini diperkirakan puncak musim kemarau-nya ini akan berada di bulan Agustus begitu. Yeah. Jadi kita sedang bersiap-siap untuk puncak musim kemarau ya. Okay. Dimana ini gambarannya juga distribusi air bersih kami selalu meningkat ya dari hari ke hari. Dari biasanya mungkin satu hari itu kami mengirim satu tangki. Ini sekarang hari ini kami sudah mengirim 8 tangki ya. Ada ya. Kemungkinan mungkin di hari-hari mendatang akan lebih banyak lagi dari 8 tangki Mbak.
3: Terbanyak di hari ini ya berarti Pak Purwanto?
4: Cukup banyak Mbak, 8 tangki itu artinya setara dengan, karena satu tangkinya 5.000 liter berarti sekitar 40.000 liter
3: satu. Untuk tanki. Desa-desa yang paling terdampak dari adanya musim kemarau ini di mana Pak yang paling terdampak signifikan?
4: Kalau kami melihat ini yang berada di Kecamatan Kawunganten ya mungkin. Kecamatan Kawunganten karena memang di Kecamatan Kawunganten demikian juga mungkin ada Gandrung Mangu juga. Nah cuma Kawunganten ini kan memang secara umum ya misalkan seperti di Desa Bojong dan Kupang Kangkung itu andai kata penduduk misalkan mampu membuat sumur, itu airnya tidak bisa digunakan ya. Karena di sana airnya itu semacam air payau begitu. Jadi mungkin ada semacam intrusi air laut ya di dalam air tanah mereka, sehingga tidak bisa digunakan untuk minum. Jadi memang mereka tergantung dengan distribusi pengiriman air bersih. Atau kalau misalkan tidak ingin tergantung seperti itu, ya harus PDAM mengembangkan jaringan distribusi perpipaan air bersih di daerah tersebut, Mbak Safira.
3: Oke, berarti sangat bergantung sekali dengan kebutuhan distribusi air bersih ini ya, karena untuk konsumsi sehari-hari juga ya, Pak Purwanto.
4: Betul, Mbak Safira. Ya.
3: Oke, untuk di wilayah yang tadi paling parah terdampak itu ada berapa banyak rumah yang harus dibantu, Pak, untuk distribusi air bersih ini?
4: Yang jelas ini kalau apa namanya, satu desa ini kemarin ya sudah lebih dari beberapa ratus kakak, Mbak.
3: Dengan kebutuhan yang terus meningkat gitu ya, Pak. Bagaimana kemudian masyarakat bisa mengakses air bersih? Apakah nantinya akan dibatasi juga atau seperti apa, Pak, mekanismenya?
4: Jadi alhamdulillah ya, tadi yang kami laporkan 138 tangki yang setara dengan 713.000 liter. Itu sebetulnya semua bukan dari APBD saja, Mbak Safira, kan, tetapi juga ada bantuan dari CSR ya, seperti dari PMI Kabupaten Cilacap. Ini tadi dari 138 tangki itu dari PMI itu sudah menyumbang 51 tangki, ini setara dengan 255.000 liter. Kemudian dari Pertamina Patraniaga melalui Siaga Peduli itu juga sudah mendistribusikan sekitar 7 tangki atau setara dengan 53.000 liter. Dan dari BPWS Citanduy itu juga sudah mengirimkan 4 tangki. Jadi artinya ini di sini sudah ada 62 tangki dari CSR ya, di luar pemerintah Kabupaten Cilacap. Tapi tetap kami hitung. Jadi tadi 138 tangki itu 62 tangki itu berasal dari luar. Jadi artinya yang dari pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri itu kami baru mendistribusikan sekitar 66 tangki. Nah, kami punya cadangan sekitar 250 tangki. Berarti kalau tadi diambil 66, ya kami baru menggunakan seperempatnya, Mbak Safira.
3: Oke.
4: Demikian.
3: Apakah itu cukup untuk mengcover wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan, Pak, di sana?
4: Ya, kami punya pengalaman di tahun 2023 bahwa ini kekeringan yang sangat panjang dan sangat dahsyat ya di tahun 2023. Itu kami mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih. Akan tetapi yang berasal dari APBD Kabupaten Cilacap itu hanya sekitar 700 tangki saja. Jadi sekitar 1.100 tangki itu berasal dari CSR, Mbak Safira. Jadi ya, dalam hal ini kami optimis ya, ke depan pun insya Allah ini akan mencukupi untuk kebutuhan penduduk yang memerlukan air bersih, Mbak. Begitu, karena ada kepedulian dari rekan-rekan terkait dengan kemanusiaan ini.
3: Jadi cukup terbantu juga ya dengan adanya beberapa pihak yang turut turun tangan ya, Pak, untuk bagaimana ya, menyalurkan air bersih.
4: Ini baru tiga, Mbak. Ya, kalau apa namanya nanti betul-betul mungkin sudah sangat-sangat apa kondisinya katakanlah sudah di tahap darurat. Nah, ini kami optimis akan banyak lagi yang siap untuk membantu gitu, membantu meringankan beban saudara-saudara kita di daerah yang memang rawan kekeringan dan rawan kekurangan air bersih.
3: Selain berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti konsumsi air, kemudian untuk aktivitas, ada lagi tidak dampak lainnya dari kekeringan ini? Misalnya mungkin di sana ada wilayah pertanian, Pak, untuk mengairi sawah-sawah seperti itu?
4: Ya, tentunya itu menjadi masalah juga ya. Jadi kalau tidak salah, BMKG pun pernah memberikan rekomendasi bahwa hendaknya daerah-daerah tertentu yang airnya sulit itu ketika menanam padi, pilihlah yang varietasnya adalah varietas yang istilahnya tahan kekeringan gitu ya. Jadi bisa ditanam di tempat yang sedikit air itu. Ada misalkan seperti padi koko itu kan tidak memerlukan apa ya, air yang menggenang gitu. Tidak sama seperti sawah-sawah yang lain yang memang harus betul-betul tanahnya itu tergenang oleh air. Nah, beberapa varietas padi memang mereka tahan terhadap kekeringan seperti ini.
3: Oke. Nah, selain bantuan air bersih, ada upaya lain tidak, Pak Purwanto ya, untuk mengurangi dampak dari kekeringan ini?
4: Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, PDAM sebenarnya ada rencana untuk tahun 2027 ini untuk mengembangkan jaringan perpipaan air bersih ya. Ini di daerah Desa Rawa Apu, Kecamatan Patimuan ya. Ini mudah-mudahan ketika ini nanti sudah diaplikasikan, sudah dipasang, sudah diinstall, mudah-mudahan itu akan mengurangi ketergantungan desa Rawapu ya terhadap pengiriman distribusi air bersih seperti yang sekarang mungkin sedang dialami begitu. Cuma mungkin yang menjadi masalah adalah pengembangan jaringan perpipaan air bersih seperti ini bagi PDAM tentunya membutuhkan nilai investasi yang tinggi ya Mbak Safira.
3: Begitu. Pendanaan yang
4: dengan
3: cukup
4: mungkin
3: besar
4: tingkat
3: juga,
4: pengembalian investasinya yang tidak cepat begitu, tapi mungkin cukup lama. Saya kira mungkin itu sih tantangannya.
3: Iya, butuh proses juga ya untuk bagaimana agar menyiapkan antisipasi dari berbagai dampak kekeringan di wilayah Cilacap ya, Pak Puranto. Sudah dipetakan belum wilayah-wilayah yang rawan kekeringan sejak awal musim kemarau, bahkan nanti ya puncaknya di Agustus?
4: Ya, jadi kalau berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat kami di BPBD, ini memang diperkirakan sekitar 12 kecamatan dan 50 desa ini akan terdampak kekeringan. Nah ini tampaknya untuk kecamatannya kami sudah dapatkan 12 kecamatan.
3: Yeah.
4: Nah mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Jadi kalau kecamatan berarti sudah full ini Mbak Safira, desanya hanya yeah. Ini sekarang masih 20 desa. Kan tetapi di perkiraan kami itu akan mencapai sekitar 50 desa. Jadi artinya masih ada 30 desa lagi yang belum terdampak kekeringan ya. Mudah-mudahan tidak terdampak gitu. Tapi andai kata terdampak ya, perkiraan kami itu tadi ada tambahan sekitar 30 desa lagi.
3: Iya. Kalau ya, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, kira-kira berapa banyak Pak desa yang terdampak?
4: Kalau 2023 itu
3: terparah tadi 2023
4: lebih banyak
3: ya?
4: Lagi. Kecamatannya kalau tidak salah sekitar 20 Mbak. 20 kecamatan dengan 100 desa lebih yang terdampak. Kalau ini kan kami hanya memperkirakan 12 kecamatan dan 50 desa.
3: Dan harapannya
4: 2023 waktu
3: tidak
4: meluas
3: ya.
4: Lebih dari 100 desa di 20 kecamatan.
3: Oke. Okay. Harapannya tidak meluas ya Pak Puranto ya sehingga masyarakat
4: ya, kami berharap
3: terdampak
4: seperti
3: kekeringan.
4: Itu.
3: Oke, okay. Bagaimana kemudian edukasi ke masyarakat ya terkait dengan menghadapi potensi puncak kemarau untuk menghadapi kekeringan, kemudian krisis air bersih, seperti apa Pak?
4: Iya, tentunya kalau apa ya namanya pada posisi sekarang ya kami hanya bisa memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan air bersih itu untuk ya istilahnya menghemat penggunaan air begitu ya, karena seperti yang diketahui mungkin satu desa yang mendapatkan kiriman air bersih sekarang mungkin baru akan mendapatkan kiriman air bersih berikutnya setelah beberapa hari, mungkin bisa 4 hari kemudian, 5 hari kemudian, karena kan bergantian Mbak tadi dengan desa-desa lain gitu. Karena memang meskipun kami mempunyai 4 UPT, tapi kan masing-masing UPT itu hanya mempunyai satu mobil tangki. Jadi artinya hanya sekitar 4 mobil tangki yang bisa kami jalankan untuk memenuhi kebutuhan desa-desa yang rawan kekeringan ini begitu. Jadi memang ya harus betul-betul berhemat ya dengan air bersih yang sudah kami distribusikan.
3: Mekanismenya seperti apa Pak? Mekanisme untuk masyarakat agar mendapatkan air bersih, apakah mereka harus melapor dulu, baru kemudian nanti diproses, baru akhirnya didistribusikan air bersihnya?
4: Oh ya, selama ini memang kami mendapatkan permintaan dari desa Mbak. Jadi mungkin masyarakat itu kan kemudian melaporkan kepada desa ya, dan desa kemudian nanti membuat semacam surat permohonan kepada kami untuk distribusi air bersih, begitu Mbak. Jadi kami memang biasanya mendapatkan informasi terkait dengan permohonan air bersih ini dari desa. Demikian.
3: Okay,
4: jadi bukan orang perorangan ya, tapi tapi
3: dikoordinir
4: dari
3: ya
4: jadi
3: oleh desa sesuai dengan kebutuhan, baru kemudian diproses oleh pihak BPBD dan juga lain-lainnya baru akhirnya distribusikan ke masyarakat ya, Pak Purwanto.
4: Betul. Itu nanti kan perlu kami koordinasikan juga, soalnya mungkin seperti tadi dari PMI, yeah, ada yang mengirim juga, dari Pertamina mengirim juga. Hmm. Jangan sampai nanti terjadi tumpang tindih ya. Maksudnya, betul, di satu sisi kami mengirim ke Desa Bojong, nanti Pertamina ngirim juga ke Desa Bojong.
3: Hmm, betul.
4: Terus PMI ngirim juga ke Desa Bojong pada hari yang sama, yeah, misalnya. Padahal
3: daerah lain masih membutuhkan ya.
4: Kekurangan. Jadi okay, memang membutuhkan apa, koordinasi dan sinergi yang baik ya di antara berbagai pihak tadi.
3: Oke, baik. Kita harapkan semoga dampaknya tidak terlalu signifikan ya Pak di tahun ini, agar masyarakat juga bisa terus beraktivitas seperti sedia kala. Begitu juga dengan air bersih, agar tidak terlalu apa ya, krisis ya di wilayah Cilacap. Terima kasih Pak Purwanto atas waktunya sebagai dari Pertiga.
4: Mbak Sasira, ya sehat-sehat selalu.
3: Sehat selalu, salam tangguh Pak Purwanto.
4: Salam tangguh, salam kemanusiaan dan semangat pagi Mbak Safira.
3: Semangat pagi Pak Purwanto. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Cilacap, Bapak Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara Pro
5: 3. Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur Filipina, Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di Sumatera Selatan hingga Jambi, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Pekanbaru dan di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, kota Tanjung Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Palangkaraya, Samarinda, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan kota Surabaya. Kemudian potensi udara kabur di kota Pontianak. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, kota Jayapura, dan kota Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, kota Sorong, dan kota Merauke. Kemudian potensi udara kabur berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Raya Sumbang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Adi dan rekan operator Bung Elvis mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya. Pendengar, semangat selalu, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Ranai kembali mengudara edisi siar hari ini pendengar Rabu 29 Juli 2026. Dan di Ranai Pagi bersama kami bertugas saya Adi dan ada Bung Elpis rekan operator di pagi ini. Semangat di pagi ini, semoga kabar Anda sehat dan sepanjang hari ini apa-apa yang sudah Anda rencanakan pendengar dan segala aktivitas Anda semuanya bisa berjalan lancar. Baik, pagi ini kita awali dengan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Solihin Al-Quran Surah 110 yang dirangkaikan dengan sederetan lagu-lagu bernuansa Islami pendengar nanti jelang mutiara pagi.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, pendengar. Semangat di pagi ini. Pendengar, satu berita duka akan kami sampaikan. Berita duka ini kami terima dari saudara Aswin di Sepempang, pendengar, dengan isi berita telah berpulang ke rahmatullah Madzam bin Tamin hari Selasa kemarin 28 Juli 2026 pukul 20.05 waktu Indonesia Barat di Desa Air Danau atau Rumah Duka. Maksud kami di Air Danau, Desa Sepempang, dalam usia 70 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka di RT 002 Air Danau, Desa Sepempang. Insya Allah salat jenazah akan dilaksanakan di Surau Nurul Huda, Air Danau, setelah salat zuhur, dan insya Allah jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Air Danau, Desa Sepempang, Bunguran Timur. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sudah pukul 5.31 saat ini, pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Sosialina dengan judul Cara Ikhlas Menerima Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Baik itu nikmat rezeki sehat, harta yang berkah, bahkan kondisi sakit pun yang membawa kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Karena dengan demikian bergugurlah dosa-dosa kita karena rasa sakit yang Allah berikan tersebut. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang muslim yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan atau memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dan ketika dia berada pada kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesempit apapun, dia terus beriman dan selalu berprasangka baik kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tentunya harapan kita syafaat yang beliau curahkan kepada kita selalu kita dapatkan, terutama di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan mutiara pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema untuk kita bersama. Semoga ini menjadi hidayah bagi kita semua dalam menyingkapi takdir kehidupan, yaitu cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai takdir merupakan rukun iman keenam bagi umat muslim. Seseorang yang mampu menerima takdirnya dengan ikhlas menandakan bahwa ia memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Karena sesungguhnya tidaklah Allah pernah salah dan tidaklah pernah Allah itu hilap dalam memberi takdir kepada hambanya. Karena Allah sendiri mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, yaitu Maha Mengetahui. Berarti tidak ada yang salah dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik itu sesuatu yang sangat dirasakan sempit atau susah oleh hambanya. Cuma yang salah adalah cara bagaimana hamba Allah itu menyikapi takdir tersebut. Kadang-kadang kita hilap, kita merasa kita tidak mampu untuk menjalani takdir tersebut. Kita merasa itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tidak pernah salah dalam menempatkan takdirnya seberat apapun yang dirasakan oleh hambanya. Karena itu yakinlah dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, manusia harus menerima takdir, sebab takdir merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah. Dalam buku Bersama Allah Meraih Takdir Baik karya Ahmad Suudi disebutkan bahwa ikhlas merupakan ujian terakhir bagi ikhtiar manusia, dan orang yang ikhlas memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja memisahkan orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita anggap baik. Dengan demikian kita dapat mengambil hikmah di balik takdir yang Allah berikan tersebut. Ataupun kita diuji oleh Allah dengan menunda kesuksesan yang sangat kita inginkan, maka
manusia harus mengukur derajat keikhlasan agar selalu ikhlas kepada takdir yang Allah berikan kepada kita. Sebab sikap ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang selalu berprasangka baik kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada beberapa cara ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah kita harus yakin dan ridho terhadap takdir Allah. Umat muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana terindah dan terbaik bagi hambanya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hambanya, baik kemiskinan maupun kekayaan, sehat ataupun sakit, kegagalan ataupun kesuksesan, wajib diyakini sebagai pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebaikan atau keburukan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian bagi hambanya di dunia. Pada hakikatnya, keberkahan takdir didapatkan dengan bagaimana manusia menyikapinya. Apakah umat muslim dapat menerima dengan ikhlas dan ridho atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sebuah kaum maka dia mengujinya. Barang siapa yang ridho maka dia mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang benci maka dia hanya akan mendapat kebencian. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk ikhlas menerima takdir Allah adalah dengan berpikir positif. Berpikir positif menjadi salah satu cara untuk menerima takdir dengan ikhlas karena dapat memberikan ketenangan hati. Berpikir positif akan membuat hati lebih bersemangat dan membantu mengembalikan atau mengambil keputusan tepat dalam setiap urusan yang dihadapi. Berpikir positif akan membuat umat muslim menerima takdir tanpa penyesalan atau harapan untuk mengubah apa yang telah terjadi. Dibanding berharap atau berandai-andai kembali ke masa lalu untuk mengubah takdir, umat muslim dianjurkan untuk mengambil hikmah atau pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu begini, atau begitu, tentu akan seperti ini dan seperti itu." Jadi tidaklah baik bagi kita sebagai umat muslim berandai-andai untuk mengubah sebuah takdir yang sudah terjadi. Alangkah lebih baik dan akan lebih tenang jika kita menerimanya dengan berpikir positif dan ikhlas. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya cara kita untuk menerima takdir dengan ikhlas adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takdir merupakan bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapinya, umat muslim wajib memohon pertolongan kepadanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sabar dan solat. Jangan pernah tinggalkan solat. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, malah perbanyaklah dengan menambah solat-solat sunnah lainnya selain solat wajib yang kita lakukan. Kemudian di dalam rangkaian solat, perbanyaklah berdoa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang selalu memperbaiki diri dan memohon ampunan. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan membawa manusia kepada keberkahan dalam menjalani urusan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Bersemangatlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu merasa tidak berdaya." Kaum muslimin rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi, dan terima kasih Anda yang masih bersama kami. Semangat di pagi ini ya, dan yang pagi ini akan memulai berbagai aktivitasnya, mungkin yang olahraga dulu atau yang lagi sarapan nih, selamat pagi pendengar. Dan ya hari ini pagi ini sudah agak-agak mulai mendung nih pendengar ya. Nanti kita juga akan seperti biasa update informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna untuk perakiran cuaca di wilayah Natuna hari ini ya. Apakah ada peluang terjadinya hujan nih pendengar ya? Ya walaupun masih dalam fase musim panas di sebagian besar wilayah tanah air, tapi ada beberapa daerah juga tetap mengalami turunnya hujan ya, dengan intensitas sedang hingga juga deras pendengar. Baik, sudah pukul 5.43 menit saat ini. Semangat di pagi ini pendengar, dan nanti jelang kami sampaikan warta berita daerah, ada sederetan lagu-lagu Melayu.

Setiap daerah di negeri tercinta Indonesia masing-masing mempunyai adat dan budaya. Budaya yang ada antar daerah ada yang hampir sama, bahkan ada juga satu sama lainnya berbeda. Seperti tradisi Hol yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat Natuna, juga dilakukan di daerah lain sewilayah Kepulauan Riau. Tradisi Hol dilakukan setahun sekali dan dilakukan turun-temurun. Biasanya tradisi Hol dilakukan bertepatan dengan hari meninggalnya arwah yang didasarkan pada hitungan tahun Arab atau Hijriah. Pelaksanaan Hol dipimpin oleh seorang imam, diikuti para jemaah, dan seluruhnya duduk berkumpul di suatu ruangan yang cukup besar. Saat itulah imam dan jemaah membacakan surat Al-Fatihah disambung dengan selawat, tahlil dan tahmid serta doa bersama lebih kurang 15 menit. Banyak memang budaya negeri tercinta Indonesia dan satu sama lainnya. Ada yang hampir sama, bahkan ada pula yang berbeda. Terlepas dari perbedaan yang ada, seluruhnya hingga kini bahkan sampai kapanpun sudah semestinya tetap melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Di antaranya, Perumbulok Cabang Ranai memastikan minyak goreng minyak kita yang dijual melalui mitra resmi di Kota Ranai dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna menghimbau kepada nelayan dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dari Sepampang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resmi di Kota Ranai dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Temuan harga yang melebihi harga eceran tertinggi dipastikan berasal dari pedagang yang memperoleh pasokan di luar jaringan mitra Bulog. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Tencius Siburian, menyatakan di Ranai hanya terdapat 5 toko yang menjadi mitra resmi Bulog dalam penyaluran Minyak Kita. 5 toko tersebut berada dalam pengawasan Bulog sehingga wajib menjual dengan sesuai harga eceran tertinggi. Tencius menambahkan, pedagang yang menjual Minyak Kita dengan harga di atas harga eceran tertinggi umumnya mendapatkan barang dari distributor swasta. Karena itu, harga jual di tingkat pengecer tersebut berada di luar pengawasan Bulog. Ia menegaskan, Minyak Kita yang disalurkan langsung oleh Bulog selalu mengikuti ketentuan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Bulog juga terus melakukan pemantauan terhadap mitra agar aturan tersebut dipatuhi.
1: Kita selalu jaga agar harga itu sesuai dengan HET. Cuman kan kemampuan kami tidak bisa untuk menjangkau semua titik yang ada di Natuna karena stok kami kan terbatas dan penugasan sampai saat ini kami hanya fokus ke pasar pencatatan dinas perdagangan aja yang SP2KP yaitu di Pasar Ranai. Stok yang ada saat ini tuh kami hanya fokus untuk kios-kios yang di Pasar Ranai. Tiap minggu kami melakukan distribusi. Kios itu sebanyak 2 kali tiap minggu, Senin dan Selasa. Dan kios sendiri, karena tadi setiap pengiriman kami hanya sekitar 7-10 dus sekali pengiriman. Sedangkan kebutuhan kan untuk masyarakat Natuna itu bisa dibilang banyak. Jadi kios selain menjual minyak yang dari Bulog, kios-kios yang di Pasar Ranai pun menjual minyak dari distributor swasta.
0: Menjus mengimbau kepada masyarakat untuk membeli Minyak Kita di toko mitra resmi Bulog agar memperoleh harga dengan sesuai harga eceran tertinggi. Langkah ini juga menjadi upaya menghindari pembelian minyak goreng dengan harga yang lebih tinggi. Bulog berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran distribusi Minyak Kita di wilayah Kota Ranai. Ketersediaan stok juga terus dipantau agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Beralih ke berita lain, pendengar. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna mengimbau kepada nelayan dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tengah kondisi cuaca ekstrim yang masih terjadi di wilayah perairan Natuna. Keselamatan menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, menyatakan cuaca ekstrim berpotensi memicu terjadinya gelombang tinggi dan angin kencang yang dapat membahayakan pelayaran. Karena itu, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum berangkat melaut. Abdul Rahman menambahkan, nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Ia juga mengingatkan kepada seluruh pengguna transportasi laut agar memastikan perlengkapan keselamatan tersedia dan di

0: segera mengabarin kantor SAR, yaitu dengan kontak 115, dan segera nanti dari Basarnas akan merespon apa yang bisa kita lakukan penyelamatan.
1: Kantor pencarian dan pertolongan saudara terus bersiaga menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi selama kondisi cuaca ekstrim berlangsung. Seluruh personil dan peralatan disiapkan untuk memberikan respon cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Abdurrahman juga mengajak kepada seluruh masyarakat pesisir untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas, terutama di laut. Yang berharap nelayan dan pengguna transportasi laut mematuhi imbauan demi menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
1: Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengimbau kepada masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini dan pencegahan berbagai penyakit tidak menular. Menurut Hikmat, pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, masyarakat dapat mencegah munculnya komplikasi yang lebih berat serta memperoleh penanganan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko penyakit.
3: Pada masyarakat Kabupaten Natuna, kami menghimbau mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini secara baik, ya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden. Dengan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan paling tidak satu tahun itu sudah dilakukan pemeriksaan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.
1: Hikmat juga berharap kepada masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai upaya mencegah penyakit sejak dini serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendengar, peringatan Hari Hepatitis Sedunia setiap tanggal 28 Juli menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selengkapnya, kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Analia Widi bersama Kepala Puskesmas Ranai, Nazri.
4: Pak Nazri, ini kan memperingati hari hepatitis begitu. Mungkin sebagai edukasi kepada masyarakat, sebenarnya hepatitis itu penyakit seperti apa, Pak?
5: Ya, betul. Hepatitis itu kalau kita bahasa umumnya itu mungkin identik dengan penyakit kuning yang artinya. Dan penyakit ini penyebabnya virus. Ini yang jadi perhatian penuh. Bukan bakteri, bukan yang lain, jadi virus. Virus itu agak sulit pengobatannya daripada penyakit lain. Beda dengan penyakit kita ISPA, bakteri kan. Kalau virus itu agak sulit. Sehingga begitu dia kena hepatitis, terutama contohnya ibu hamil, maka bisa jadi sekian persen itu akan tertular pada anaknya. Dan akan tertular pada lingkungannya, itu bukan yang lingkungan rumahnya. Bisa jadi faktor darah atau faktor lainnya. Nah, itu. Makanya hepatitis itu lebih berat. Oleh sebab itu, di Puskesmas dilaksanakan program ini menjadi orang pemerintah.
4: Baik.
5: Salah satu untuk men-screening semua ibu hamil yang memeriksakan ke Puskesmas itu diperiksa hepatitisnya.
4: Pak, penyebab dari hepatitis ini sendiri kan tadi virus begitu, Pak. Apakah virus ini sendiri memang menyebar atau disebabkan karena pola makan atau seperti apa, Pak?
5: Iya, virus ini semacam dia itu virus penyakit, dia menyerang hati salah satunya. Dia menyerang, makanya kita kuning itu, penyakit kuning menyerang hati. Jadi sejenis ini virus ini penularannya itu kuat, lebih besar itu. Dia bukan penyakit keturunan tapi penyakit penularan. Contohnya nih, dari ibu ke anaknya melalui darah. Misalnya dia lagi hamil melahirkan, nanti anak itu potensial untuk terjadi penularan pada anak melalui darah.
4: Kalau untuk pencegahannya, Pak, dan obatnya apakah bisa disembuhkan?

0: itu seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah virus ini, hepatitis ini, kalau kondisinya masih belum begitu ini, kalau digerak-gerak ringan itu masih bisa ditanganinya, maksudnya diobati dengan baik. Namun kalau sudah besar itu sangat sulit untuk pengobatannya. Minimal penanganannya lebih berat dari kalau udah kasusnya berat itu. Oleh sebab itu kita melakukan pencegahan terutama pada hepatitis ini.
0: Baik. Dan ya, untuk di Puskesmas Ranai sendiri, Pak, setakat ini bagaimana, Pak? Apakah ada pasien yang menderita hepatitis dan berobat atau seperti apa, Pak?
1: Iya. Di Puskesmas alhamdulillah tahun ini 2026 ini ada 3 orang terjaring hepatitis. Ada 3 orang. Kemudian nanti dengan kontrol yang rutin, pengobatannya rutin, kemudian tidak terjadi, bisa sembuh, walaupun tidak sembuh minimal dimaksimalkan untuk hidupannya.
0: Baik.
1: Minimal.
0: Ini kan memperingati hari hepatitis begitu, Pak. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ranai dan sekitarnya, Pak?
1: Untuk masyarakat Natuna atau masyarakat Pengulangan Timur khususnya, dengan memperingati hepatitis ini, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita, mengontrol penyakit kita, supaya kita dapat mengenal lebih dekat, lebih awal penyakitnya. Begitu kita mengenal lebih awal penyakit kita, maka mudah-mudahan bisa disembuhkan dengan sempurna. Benar-benar itu. Oleh sebab itu, hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Intinya makan, olahraga, dengan teratur insya Allah stamina akan kuat. Dengan stamina kuat itu penyakit akan lebih jauh dari kita. Mungkin itu.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, Perumbulok Cabang Ranai memastikan minyak goreng merek Minyak Kita yang dijual melalui mitra resmi di Kota Ranai dipasarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kantor Sar Natuna mengimbau nelayan dan pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di tengah kondisi cuaca ekstrim. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya dapat Anda simak pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Pendengar, satu berita duka kami sampaikan, kami terima dari Saudara Aswin di Sepompang. Dengan isi berita, telah berpulang ke rahmatullah Madzam bin Tamin hari Selasa kemarin 28 Juli 2026 pukul 20.05 waktu Indonesia Barat dalam usia 70 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di RT 002 R Danau, Desa Sepompang. Salat jenazah insya Allah akan diselenggarakan hari ini Rabu 29 Juli 2026 setelah salat zuhur di Surau Nurul Huda Air Danau Desa Sepompang. Dan jenazah insya Allah akan dimakamkan di pemakaman umum Air Danau Desa Sepompang. Sekali lagi pendengar, kami sampaikan berita duka kami terima dari Saudara Aswin dengan isi berita duka, telah berpulang ke rahmatullah Madzam bin Tamin hari Selasa kemarin pukul 20.05 waktu Indonesia Barat dalam usia 70 tahun. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di RT 002 R Danau Desa Sepompang. Salat jenazah insya Allah akan dilaksanakan hari ini Rabu 29 Juli 2026 di Surau Nurul Huda R Danau Desa Sepompang setelah salat zuhur. Dan jenazah insya Allah akan dimakamkan di pemakaman umum R Danau Desa Sepompang. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sudah pukul 6.17 pendengar, saat ini semangat di pagi ini yang lagi sarapan, selamat pagi. Yang sudah siap-siap, yang sudah mulai dengan berbagai rutinitasnya, semangat di sepanjang hari ini pendengar. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Lagu ikonik dari Ahmad Albar Biskota. Lagu yang dirilis tahun 1990. Spesial untuk kalian yang baru saja mendengarkan Pro 1. Selamat pagi pendengar. Nah, masyarakat diimbau nih ya untuk mengikuti program cek kesehatan gratis pendengar. Yang ya sebenarnya program ini sudah dilaksanakan sejak Februari tahun lalu ya. Jadi sudah berjalan 1 tahun lebih pendengar. Dan ya tujuannya untuk identifikasi risiko penyakit agar bisa dicegah. Kemudian juga bisa mendeteksi dini penyakit agar bisa segera diobati. Dan agar semua masyarakat juga paham ya dengan kesehatan diri sendiri dan bisa menerapkan pola hidup sehat juga pendengar.

Dan program ini untuk semua usia pendengar ya, dari bayi yang baru lahir, kemudian balita dan anak prasekolah juga 1 hingga 6 tahun, kemudian untuk usia dewasa 18 hingga 59 tahun, dan lanjut usia di atas 60 tahun pendengar ya. Dan berbagai pemeriksaan yang dilakukan seperti pengukuran tekanan darah, gula darah dan fungsi ginjal juga. Kemudian pemeriksaan indera seperti mata dan telinga, pemeriksaan gigi, jiwa dan pemeriksaan lain-lainnya juga pendengar ya. Dan program ini bisa Anda lihat lebih detail ya di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau di media sosial Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau di aplikasi Satu Sehat Mobile pendengar ya. Dan di situ juga bisa digunakan untuk mendaftarkan diri ya untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini pendengar. Baik, sudah pukul 6.33 menit, tetap jaga kesehatan pendengar supaya bisa tetap melakukan berbagai rutinitas Anda ya.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Masih di 99,2 Persatu RRI Ranai. Terima kasih Anda yang masih bersama kami. Selamat pagi, semangat di pagi ini pendengar yang akan baru saja mulai aktivitasnya. Semangat di sepanjang hari ini. Semoga menjadi hari yang menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda, dan semoga semuanya lancar pendengar ya. Dan saat lagi kami ajakkan untuk menyimak berbagai informasi melalui Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Ranai.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu